pagi kok mandanga bunyi. Malun badan tangjo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami. Kaba salingka nagari paralujung.

0: Selamat pagi dan sana pandangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingkan dari Pro MPR RI Padang untuk hari kini ko, Rabaa, 26 Agustus 2026, basamu ambo, mi ceriani. Mulai dun sana, kita mulai jo kabar nan partamu. Dun sana pandangan, kegiatan Maulud Gadang untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan diadakan di Padang Pariaman mendapatkan sambutan dan dukungan baik dari masyarakat Satampe. Kegiatan itu dipusatkan di Masjid Agung Ali Mukni di Komplek IKK Nagari Parit Malintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara kepada RRI di Padang Kepatang menjelaskan, kegiatan Maulud Gadang diadakan selama 3 hari. Kegiatannya ala selesai Kepatang. Acara ko ala kedua kalinya serato melibatkan pelaku UMKM di Padang Pariaman. Hendra menyebut kegiatannya ada lomba kasida, malamang, syarofal anam, tablik akbar, bazikia, jumakan bajamba. Puncak kegiatan yaitu ma'ara bungolado.
1: Alhamdulillah ini yang kedua kali diselenggarakan pada kepemimpinan Bapak Bupati John Kennedy Ajis dan Bapak Wakil Bupati Paramadret. Ini antusias masyarakat sudah semakin banyak, kemudian juga peserta untuk yang mengikuti Maulid Gadang ini semakin banyak dan sekaligus untuk dinikmati oleh para pelaku UMKM kita dari dalam Padang Pariaman dan luar juga Padang Pariaman. Dulu hanya sekitar 100 tenda yang kami sediakan, sekarang sudah 200 tenda kami sediakan untuk para pengusaha UMKM untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Padang Pariaman.
0: Hendra menambahkan, melalui arak bungo lado takumpua dana sebanyak 200 juta labiah dan atas sabui diagiakan ke pengurus Masjid Agung Ali Mukni. Sana pandanga, Kapalo Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat Rina Martin mengatakan, petani perlu memahami pengaturan pola tanam, termasuk memilih varietas atau bahannya nan labiah tahan tahadok musim karyang maupun taganang aya pada musim hujan. Menurutnya, pengelolaan aya juga menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim. Rina menjelaskan, penerapan kalender tanam dilakukan jo menyesuaikan perkiraan cuaca hujan, jo komoditas nan kaditanam sangat pantiang. Pada masuk musim hujan, petani dapat memilih tanaman padi. Sementara pada musim karyang, dapat baralia kapala wija atau tanaman kacang-kacangan.
2: Nah, jadi itu memang butuh pengetahuan kita tentang kalender tanam. Sebenarnya kami di kelompok-kelompok tani itu sudah menyampaikan bagaimana adanya pergiliran tanaman itu di satu lahan, ya, tidak melulu padi-padi saja, karena itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri dan memang erat kaitannya dengan perubahan cuaca yang ada.
0: Rina Marti menyampaikan, petani nama membutuhkan pendampingan dalam menentukan kalender tanam, dapat berkonsultasi jopa tugas di lapangan. Di sisi lain, petani juga diminta waspada terhadap peningkatan organisme pengganggu tumbuhan sesudah terjadinya perubahan cuaca. Petani dianjurkan untuk membersihkan saluran irigasi jogulma di lahan supaya bisa mencegah berkembang biaknya hama ataupun penyakit tanaman. Sana pandangan, Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang Kepatang mengatakan jumlah titik api di daerah ko berdasarkan data Sipongi Gakum Kehutanan menunjukkan penurunan. Pada periode pertama atau tanggal 1 sampai 3 balai Agustus tercatat 232 titik api, kemudian turun menjadi 103 titik pada periode ampek balai sampai 23 Agustus 2026. Walau mengalami penurunan, kata Ilham, titik api masih terpantau di sejumlah daerah terutama Kabupaten 50 Kota, Sijunjuang, Jodarmasraya. BPBD Sumatera Barat tetap meningkatkan pemantauan untuk mengantisipasi titik paneh bakambang menjadi kebakaran hutan serato lahan.
3: Spot, tapi itu dalam kondisi warna kuning. Jadi biasanya kalau warna kuning ini kecenderungan menjadi fire spotnya itu kecil. Beberapa daerah di Sumatera Barat yang memang hari tanpa hujannya panjang itu terutama di Damaskaya, kemudian juga di Sintunjung ya, Sumatera Selatan sebagian, kita tetap memantau itu. Dan kalau terjadi peningkatan terutama titik panas yang cenderung menjadi titik api itu tetap kita waspadai.
0: Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab menyampaikan, Kabupaten Darmasraya Josi Junjong menjadi lahan yang perlu mendapatkan perhatian karena mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. kalau terjadi kebakaran hutan, jolahan di daerah Tasabuy, BPBD Sumatera Barat dipastikan bahwa koordinasi bersama JBPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Jo Dinas Kehutanan. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat penanganan sekaligus untuk mencegah kebakaran semakin meluwe. Dan sana pandangnya, Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat memperkirakan potensi wakaf di daerah ko bisa mencapai 2,9 triliun dalam setahun. Potensi tersebut didukung di jumlah penduduk Sumatera Barat dan banyak beragama Islam. Ketua BWI Sumatera Barat Yufrizal mengatakan potensi wakaf alun digarap secara panua. Kini wakaf piti dan berhasil dikumpulkan dalam setahun baru sekitar 5 miliar rupiah. Dari jumlah di Mukasui, sekitar 3 miliar rupiah dikelola melalui BWI, sedangkan sisonyo dikelola di sejumlah yayasan.
4: Satu simulasi wakaf ASN, 19 kabupaten kota kita memiliki ASN itu di angka taruhlah 100 ribu orang pegawai negeri. Dengan gerakan wakaf 1000 satu hari, dengan total 365 hari, maka satu tahun itu 36,5 miliar.
0: Yufrizal menilai wakaf merupakan instrumen filantropi Islam dan mempunyai peranan penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf secara produktif bisa menjadi sumber pendanaan pembangunan dan manfaatnya tarui mengalir jo bakal lanjutan untuk masyarakat luwe. Dan sana pandangan, seluruh lembaga pengelola sampah LPS di Kota Padang ala diagih MB khusus untuk menampung sarok siso makanan. Fasilitas tersebut disiapkan guna mendukung pemilahan sarok sekaligus mengurangi sarok organik masuk ke dalam TPA. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Sukri kepada RRI Padang kepatang menjelaskan, sarok siso makanan dan ala dipisah bisa diletakkan di masyarakat di bungkur rumah untuk selanjutnya diambil di petugas LPS. Sedangkan sarok lainnya dan indak tercampur jus siso makanan, sarato bahan basah tetap diangkui takah biasonyo. Fuad menyampaikan, sistem ko sengaja dibuat sederhana supaya masyarakat indak merasa terbebani jo teknis pemilihan sarok. Tujuannya, supaya kebiasaan memilah sarok ko bisa lebih mudah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Nilai plus yang sangat-sangat baik dalam pengolahan sampah. Bagaimana nanti sampah sisa makanan itu bisa dikompos dengan komposter atau biopori atau dengan sumur resapan. Itu tidak serta-merta wajibkan masyarakat harus diberikan ke LPS. Tidak, jadi memang itu masyarakat dapat mengomposnya sendiri di rumah. Tapi jika tidak mampu, karena memang lahan kadang ada wilayah-wilayah mungkin seperti padat penduduk, lahannya sempit. Nah, nanti ketika untuk meletakkan ember-ember kompos, itu kan sudah mengganggu pekarangan di rumah warga. Tentu ini bisa diserahkan ke LPS.
0: Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Sukri menambahkan, penyediaan MB khusus sarok siso makanan ko merupakan bagian dari upaya untuk membangun sistem pemilahan sarok dari sumbernya. Sana pandangnya, Provinsi Sumatera Barat menargetkan 20 medali emas sarato masuk ke posisi 10 gadang pada Pekan Olahraga Nasional PON NTB Jo NTT 2028. Target IKO menjadi bagian dari upaya untuk mengulang balik kejayaan olahraga Sumatera Barat di tingkat nasional. Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus mengungkapkan, target itu membutuhkan proses pembinaan dan kue jo bakal lanjutan. Melalui Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-6 Bali tahun 2026 menjadi cie di antara tahapan pantiang untuk menyiapkan atlet menuju persiapan di tingkat nasional. Menurutnya, Sumatera Barat punya catatan prestasi yang cukup baik pada beberapa pon sebelumnya. Takah di pon Jawa Barat Joriau, Sumatera Barat bisa berada di peringkat sabalai nasional. Capaian terbaik pernah diraih pada tahun 1985, jo 9 balai medali ame.
6: Bisa kita meraih 20 emas yang kita targetkan, sekaligus kita berharap juga bisa kembali masuk 10 besar, sebagaimana pernah kita raih pada tahun 85. Kita sangat meyakini bahwa Porprov 2026 ini, yang ke-16 ini, itu satu tangga penting meraih prestasi di tingkat nasional. Atlet-atlet semua giat berlatih, baik itu bagian dari persiapan Porprov ataupun juga mengikuti kejurnas, bahkan untuk event-event internasional, atlet-atlet kita sudah banyak dipanggil ke pelatnas. Ini yang sebetulnya yang sangat kita harapkan, iklim olahraga prestasi itu bangkit.
0: Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menambahkan, Porprov diharapkan dapat menjadi ruang untuk memetakan sekaligus mengukur potensi atlet menuju PON. Porprov dijadwalkan melangsung pada 2 hingga sampai bulan Oktober 2026 di 2 balai kabupaten kota di Sumatera Barat dan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Yola dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua basua balia juga kabana lain pulau pada wakatunan samo. Ambo dan membawakan kabar, Michi Aryani mengucapkan terima kasih.
7: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basoba malia jokaba nan lain.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atu bawang putih 5000 piti. Atu bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku Bu baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang misalnya. Pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang.

Forum PTRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menyalurkan bantuan sebanyak 2,02 ton randang ikut ditujukan untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi tsunami di Nusa Tenggara Timur NTT Harigol. Bantuan itu dan sana pandangnya berasal dari donasi aparatur sipil negara ASN serta masyarakat Sumatera Barat dan dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Era Sukma Munaw, waktu dihubungi RRI, mengatakan bantuan randang itu dibawa ke NTT bersama juga Gubernur Sumatera Barat, Mahyildin Ansarullah, ke Patang Selasa 25 Agustus 2026. Bantuan itu diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah yang terdampak bencana yang memang membutuhkan dukungan pangan. Menurut Era Sukma, distribusi bantuan kok dilakukan melalui posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di NTT. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan membuat distribusi bantuan ke sejumlah lokasi dan terdampak itu harus menggunakan transportasi udara termasuk helikopter. Jadi dun sana pandangnya di Labuan Bajo masih stuck di situ karena memang jarak lokasi yang takannya bencana itu jauh-jauh. Harus menggunakan pesawat udara karena itu pulau. Jadi rencananya ke Kabupaten Manggarai melalui Posko Nasional BNPB karena distribusinya melalui helikopter. Dijalankan pulau bahasanya bantuan yang dibawa dari Sumatera Barat khusus berupa randang. Sementara kebutuhan lain, bantuan tenda, perlengkapan penanganan bencana itu telah disiapkan BNPB serta BPBD di wilayah Tadage. Era Sukma menambahkan kalau kondisi di wilayah Labuan Bajo relatif normal, indak adota calia adanya pengungsian dalam jumlah dan gadang, tapi pihaknya alun dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi wilayah yang mengalami dampak bencana paling parah karena tim baru tiba di Labuan Bajo pada Senin malam. Pihaknya berharap bantuan randang dari Sumatera Barat itu secepatnya didistribusikan kepada masyarakat dan memang tak dampak, bantuan itu sekaligus menjadi bantuan solidaritas masyarakat Sumbar mendukung penanganan bencana di NTT.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan.

0: Kementerian Kesehatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keempat, RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan sana pandangan di rri.co.id. Dan sana bisa update selalu berita satu harinya dari berbagai bidang, baik itu olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, serta berita-berita terupdate dan terpercaya lainnya. Bantuan Aniko dan sana pandangan dari Kota Padang, di mana pemeliharaan jalan di sejumlah wilayah di Kota Padang itu tarik dilakukan untuk menjaga kondisi infrastruktur dan kenyamanan masyarakat. Perbaikan itu secara bertahap menyasar sejumlah titik jalan dan mengalami kerusakan termasuk ruas di Parakaraka hingga Komplek Vilano. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang, Malvi Henti, mengatakan penanganan itu dilakukan melalui pekerjaan pembaluran atau penambalan atau patching pada bagian jalan dan mengalami kerusakan. Pekerjaan itu disesuaikan pula jo kondisi jo tingkat prioritas di lapangan. Jadi perbaikan infrastruktur kota riba jalan, magi akses jalanan lebih aman dan nyaman untuk masyarakat. Menjaga kualitas jalan dan kenyamanan pengguna jalan ke menjadi bagian dari upaya berkelanjutan di Dinas PUPR Kota Padang. Selain di Kecamatan Padang Timur dan sana, pemeliharaan itu pun dilakukan di jalan evakuasi di Kelurahan Batipuah Panjang. Penanganannya menyasar pula di jalan Adinegoro Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah. Menurut Malvi, pekerjaan itu diarahkan untuk membalikkan atau mengembalikan kondisi permukaan jalan supaya layak jo aman dilintasi kendaraan. Pemeliharaan itu menjadi penting untuk menjaga fungsi jaringan jalan sekaligus untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Pola penanganan secara bertahap itu dilakukan jo pertimbangan kondisi lapangan serta kelancaran lalu lintas. Jo bantu itu dan sana pandangan pekerja pemeliharaan jalan ko bisa berjalan baik sehingga iko indak mangga dua bahkan mobilitas masyarakat secara berlebihan. Malvi menegaskan pula kalau pemeliharaan jalan ko merupakan bagian dari komitmen Pemko Padang dalam menjaga kualitas infrastruktur perkotaan. Perbaikan iko diharapkan bisa mendukung aksesibilitas masyarakat di berbagai kawasan. Jangan lupa selengkapnya dan sana bisa langsung baca di portal berita kita rri.co.id.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Tahu gak sih? Pernah gak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dunsana Pandaga, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Payakumbuh mempakue sinergi jo koordinasi antar lembaga guna untuk memperketat deteksi dini gangguan ketertiban masyarakat. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita dalam rapat koordinasi pada Senin Kapatang menegaskan paralunya membangun komunikasi sejak awal supaya potensi masalah dapat diantisipasi sebelum timbul di tangan masyarakat. Dukungan panduan disampaikan pula Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Ulil Azmi serta Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta. Pihaknya menyatakan komitmen untuk tarik kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing demi untuk memelihara stabilitas keamanan sehingga aktivitas pembangunan daerah dan perekonomian warga bisa berjalan nyaman serta kondusif. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengajak seluruh supporter untuk tarima gia dukungan panua pada Semen Padang FC dalam mengarungi kompetisi musim ko. Kini ko kehadiran peluncuran tim 100 seragam di Tangerang Kapatang, Fasko optimis manajemen baru bisa membawa skuad Kabosira balik berjaya di panggung sepak bola nasional. Fasko menegaskan Pemprov Sumbar siap membersamai perjuangan tim di berbagai laga, sekaligus untuk meningkatkan supporter untuk selalu menjaga sportivitas Joni Le persaudaraan. Menurutnya dukungan kolektif dari masyarakat 100 supporter menjadi kunci utama untuk membantu Semen Padang FC mencapai target maksimal musim gol. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prum, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padaga, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatera Barat, Widya Nafis, melantik pengurus PWI Kota Padang Panjang periode 2026-2029 pada hari Senin kepatang 24 Agustus 2026 di Padang Panjang. Dalam sambutannya, Widya meminta seluruh jajaran pengurus baru taruh untuk menjaga profesionalisme wartawan, satu memperkuat solidaritas internal organisasi. Nah, kode kepemimpinan PWI Padang Panjang 3 tahun Kamungko berada di tangan Suprianto yang mengemban amanah sebagai ketua. Di komandoi organisasi itu Bosang Mojo Israel Naidi yang dipercaya mengisi posisi Sekretaris Jor Rahman menjadi bendahara. Widya Nafis meminta pengurus untuk menjaga kekompakan pulau selama menjalankan organisasi. Dinilai solidaritas IKO menjadi salah satu soliditas menjadi salah satu faktor yang penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah organisasi. Widya pun mendorong hubungan baik antara pers dan pemerintah daerah, tapi sinergi itu tidak boleh menghilangkan fungsi pers dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sementara itu, dan Sana Padang, Wali Kota Padang Panjang, Henry Arnis mengapresiasi pelantikan pengurus PWI Jo IKWI periode 2026-2029. Diharapkan kepengurusan itu bisa memperkuat hubungan pers Jo pemerintah daerah.

Caribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Caribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, itunya lagu dari Rin Band, Lintua. Memang musik Minang paling fleksibel banget kalau dipadukan genre musik lainnya. Salah satunya musik jazz. Semakin halus masuknya kata linglo, semakin lama didengarkan. Apapun genre musiknya, kalau penikmat musik pasti ya punya seleranya masing-masing. Yalah kalau begitu dan sana pandang kita ke informasi Bali ya, masih dari rri.co.id. Di mana dan sana pandangkan sebanyak 60.000 siswa di Kota Padang mengikuti program Subuh Barokah sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter generasi muda. Program KOM menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Padang melalui Smart Surau untuk memperkuat kegiatan keagamaan sekaligus membangun kebiasaan positif di kalangan pelajar. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan penguatan kegiatan keagamaan itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat jo organisasi keagamaan. Menurutnya, keberadaan guru mengaji, imam masjid, serta ruang pembelajaran di masjid jemusola itu punya peranan penting untuk membantu karakter generasi muda. Kini kok sekitar 60.000 siswa telah mengikuti kegiatan Subuh Mubarokah. Pemerintah Kota Padang tarik memperkuat perhatian terhadap guru mengaji, imam masjid, jo penyediaan ruang pembelajaran yang digital untuk masjid jemusola di Kota Padang. Itu disampaikan beliau waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Raya Taluk Bayua hari Selasa 25 Agustus 2026. Fadli mengajak jemaah jauh masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program keagamaan yang dijalankan pemerintah daerah. Pihaknya menilai kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama jauh masyarakat diperlukan supaya program itu dapat magiam manfaat nan labiah luwe. Selain pendidikan karakter dan sana pandangnya, pihaknya pun mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan dari tingkat keluarga adalah membiasakan pemilahan sampah sebelum dibuang.

Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandanga, semangat untuk beraja Al-Quran itu indak kenal batas umur. Hal iko talia dari puluhan peserta lanjut usia atau lansia, sarato pra lanjut usia atau pralansia, nama mengikuti musabaqah tilawatil Quran MTQ dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sarato Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampek balai ampek 8 Hijriah di Surau Ka'bah Nyak Tuah, Negari Panampuang, Kecamatan Ampe Angke. Ketua Panitia Ulianef Sultan Menan mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus momentum untuk memperingati kemerdekaan dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta kegiatan indah hanya berasal dari Kecamatan Ampe Angke saja, tetapi dari Baso Jo Canduang Bagai. Menurut Ulianef, MTQ Lansia Jo Pralansia mendapat antusiasme dari masyarakat. Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan baca Al-Quran, kegiatan itu menjadi ruang silaturahmi untuk masyarakat dari berbagai kelompok umur. Sementara itu, Asisten Tigo Sekda Agam Syatria mengapresiasi kegiatan yang menjadi surau, menjadikan surau sebagai ruang untuk berkegiatan untuk masyarakat. Menurutnya, keberadaan surau dapat dikembangkan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai pusat aktivitas sosial jo pemberdayaan. Konsep itu sejalan pula jo program Nagari Kreatif Hub berbasis masjid yang mendorong masjid jo surau menjadi pusat kreativitas dari masyarakat. Satria Baharo, model sarupo bisa dikembangkan pula di berbagai tampek nan lainnya.

0: bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, tim satu Kelewon Satreskrim Polresta Padang mengamankan 3 anak di bawah umur dan diduga membobol 5 toko telepon genggam di Plaza Andalas Padang. Kasubnit Buser Satreskrim Polresta Padang, Ibda Rian Vermana menyampaikan, penangkapan itu dilakukan pada hari Senin kapatang sesudah polisi melacak rekaman CCTV serta tebar koordinasi Jo jajaran TNI Angkatan Laut di kawasan Kodairal 2 Bungoy. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, uang tunai hingga pakaian. Ibda Rian menambahkan, uang hasil kejahatan itu sebagian telah digunakan pelaku untuk membeli sepeda motor jaba main warnet. Sementara seluruh proses hukum kini ditangani sesuai dengan ketentuan penanganan anak berhadapan dengan hukum. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Padang gencar melakukan pemeliharaan jalan secara bertahap di sejumlah wilayah, mulai dari kawasan Parak Karaka hingga Komplek Villano. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Henry, pada Selasa kepatang mengatakan penanganan fokus pada pembaluran atau penambalan patching untuk membalikan kondisi permukaan jalan yang rusak. Selain itu, Padang Timur, pengerjaan pun menyasar jalur evakuasi di Batipuh Panjang, Sarato, Jalan Adinegoro di Padang Sarai, Kota Tangah. Malvi menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan ikut mengusung semangat Padang Ranca demi menghadirkan akses mobilitas dan aman, nyaman, serta tertata untuk masyarakat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: From PTRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Padangan, selamat pagi. Kita bertemu kembali untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Setiap Rabu di Jendela Keluarga, kita selalu mengangkat topik yang menarik karena memang keluarga adalah bagian terdekat untuk diri kita. Dan untuk hari ini kita mengangkat satu tema yang berkaitan dengan sosok atau peran seorang ibu. Self-care, saat ibu butuh rehat bukan sekedar kuat. Karena memang tuntutan menjadi seorang ibu itu seringkali menjadi sosok yang selalu harus siap siaga untuk keluarga. Mulai dari pagi bangunnya, balik lagi istirahat sampai malam ya. Begitu banyak peran dan juga tanggung jawab yang memang harus dilakoni oleh seorang ibu. Tapi dan saran pandangan ibu itu juga manusia, bisa lelah, bisa capek, butuh waktu untuk bernafas, dan sesekali ingin berhenti juga sejenak dari rutinitasnya. Untuk membahas ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Padang. Ada Umi Fitri atau Ibu Haja Fitria BASPD. Kita mah akrabnya manggil Umi Fitri ya. Dan juga ada Kak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi dan juga Kak Dila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Umi dan Kak Dila?
2: Alhamdulillah,
0: ya. Alhamdulillah sehat, selalu semangat ya. Umi kalau udah kode begitu berarti sehat gitu ya. Segar selalu aktivitas, sudah mulai dari subuh berangkat Umi ya. Dini hari biasanya kalau ini ya Umi ya, aktivitas harian Umi dimulainya.
2: Begitu deh.
0: Baik kalau gitu dan sarang pandangnya. Jadi untuk hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita adalah self care, saat ibu emang butuh rehat bukan hanya sekedar kuat. Apa yang akan kita coba bincangkan hari ini, Umi akan sedikit memberikan pengantarnya. Silakan Umi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam dan tak lupa salawat dan salam ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah pagi ini ya kita bisa sharing bersama lagi di Pro Jendela Keluarga. Di program Jendela Keluarga dengan topik yang rasanya ini topik yang sering terabaikan ya. Tapi tak kalah penting dengan topik-topik dalam jendela keluarga lainnya. Itu masalah tentang self care ya. Itu peduli, bagaimana kepedulian ke diri sendiri, terutama ibu-ibu nih yang di rumah nih. Kadang-kadang karena kesibukan itu pada lupa ya. Apalagi gak taunya udah down aja, udah sakit segala macam, wah tambah repot itu karena absen dalam rutinitas ya. Jadi di sini kita akan coba bacakan headline apa aja yang kita bacakan ya. Itu biasanya akan muncul masalah yang sering dialami ibu-ibu itu pasti ya, itu apa ya? Misalnya ibu pasti terlalu sibuk. Tapi kalau punya program schedule yang disiplin ya, mungkin bisa sedikit santai dan enjoy ya. Kemudian sulit mengatakan tidak, itu pasti karena kewajiban ya. Dan lain-lain lainnya. Kemudian headline yang kita harus munculkan lagi nanti itu tanda-tanda ibu membutuhkan istirahat ya. Nah ini perlu ibu-ibu mengetahui semua nih. Udah tersinggung ya, sedikit sensi gitu ya. Kemudian merasa cepat lelah, kehilangan semangat ya. Dan lain-lain lain. Nah nanti kita bahas secara detail ya. Kemudian headline yang ketiga itu contoh-contoh self-care yang realistis nanti kita berikan ya, sehingga kita jadi tahu nih ibu-ibu di rumah, aduh ini sepertinya perlu perhatian untuk diri sendiri nih begitu. Karena kalau tidak ada stimulasi itu ya, pengetahuan atau warning barangkali dari teman dekat bisa, dari diri sendiri kalau kita tahu bisa, kadang-kadang kita udah kelupaan aja, yang gak taunya udah down aja, padahal kita tuh jadi wakil presiden di rumah tangga ya, sibuk banget dengan agenda-agenda rutin begitu.
0: Baik.
2: Nah yang terakhir itu juga perlu kita ketahui itu tentang peran suami dan keluarga. Nah ini suami ini seperti presiden loh dalam keluarga ya. Jadi kalau perannya kita tidak bisa membawakan sebagai istri, wah itu repot banget ya. Akan terjadi konflik-konflik gak jelas ya, sehingga akan memunculkan masalah-masalah yang kita tidak inginkan gitu. Contohnya mengapa pekerjaan rumah bukan hanya tanggung jawab ibu. Nah, sedikit ada titik komanya di sini ya. Karena kalau ibu semua, aduh, bisa-bisa ibunya stroke nih. Pentingnya komunikasi dengan pasangan itu pasti ya. Terus bentuk bantuan sederhana yang bisa dilakukan suami gitu. Ya kalau lagi keteteran ya kenapa? Tak ada salahnya ya, iya, suami ikut turut, ya betul. Itu kan anak-anak kita, anak suami istri ya, anak berdua ya. Gak ada yang bisa beranak sendiri, suami bisa juga kan begitu. Kemudian yang terakhir tuh gimana keluarga bisa menciptakan lingkungan yang membuat ibu merasa didukung. Jadi suami itu pendukung utama istri. Nah itu yang harus diketahui. Jadi secara detail kita coba bahas ya. Semoga bermanfaat ini.
0: Baik-baik.
2: Luar biasa pentingnya.
0: Okay, jadi emang butuh support system juga kita ya Om ya, dalam menjalankan roda rumah tangga yang kadang naik, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kendali utamanya yang menggerakkan roda itu motornya sang ibu nggak sih?
2: Dominan ya.
0: Dominannya si ibu. Tapi sebenarnya untuk pembagian kerja itu sendiri Umi, bisa nggak sih dibikin porsinya itu setidaknya hampir sama? Atau tidak terlalu berat sebelah gitu dengan semua anggota keluarga kita.
2: Ya, jadi kalau diadakan penimbangannya itu pasti berbeda ya.
0: Pasti beda ya Umi.
2: Karena tanggung jawab kita juga beda-beda. Versi tanggung jawab kita dengan suami juga pasti berbeda, tidak akan sama. Jadi kalau ditimbang-timbang, ya tetap aja tidak akan ketemu itu. Jadi sekarang kita bukan minta penyetaraan sebagai istri di sini ya. Kalau si ibu yang katanya, aduh berat banget nih rumah tangga ngurusnya dari A sampai Z, dari pagi habis subuh dari tuh ngurus anak, apalagi kalau anaknya ada satu genggam juga ya.
0: Satu genggam lima.
2: Itu udah ada cukup waktu deh kayaknya. Makanya disarankan program KB kan dua aja dulu ya, waktu orde baru ya. Nah sekarang orang juga berlomba-lomba banyak anak. Tapi kalau bisa dan banyak juga yang ketakutan punya anak, repot ngurusnya. Beragam lah ya dilema begitu. Ya kembali kepada acuan standar kita yang disuruh Allah itu seperti apa ya. Nah itu aja kita tahu sunnah Rasul seperti apa ya untuk nyaman dan amannya loh, kesinambungan hidupnya begitu. Jadi di sini betul-betul kita yang dituntut kedua orang tua ya, sebagai parents lah gitu ya, parent ya, untuk mengetahui tanggung jawab. Nah nanti hak akan turun sendiri itu.
0: Nah yang harus diketahui seorang ibu, memang wajib itu adalah tugas seorang ibu itu apa Umi?
2: Kalau seorang ibu itu tugasnya itu multi ya. Jadi jadilah seorang ibu yang multi talent. Apalagi kalau ibunya itu berkarir pula di luar. Kan banyak zaman sekarang seperti itu. Tapi kalau kita bersandar dengan Allah SWT, semua akan selesai, beres, dan mencapai puncak sukses. Luar biasa ya. Tapi itu bicaranya gampang ya. Pelaksana realisasinya
0: agak berat ya.
2: Disiplin iya, sabar unlimited, punya program yang jelas ya. Jadi betul-betul komunikatif, interaksi kita dalam keluarga juga harus terhadap anak maupun suami sendiri gitu. Nah itulah untuk mencapai puncak sukses itu, mampu kita melaksanakan poin-poin yang seperti itu.
0: Nah kalau menurut Kadila nih sekarang, ketika ibu dengan begitu banyak tugasnya, dia ngerasa lelah, pengen sendiri, pengen istirahat, apakah itu bisa dibilang si ibu gak kuat sebenarnya menjalankan tugas sebagai seorang ibu gitu?
1: Kalau itu sering terjadi ya Ce, kalau lagi lelah, lagi pengen menghilang sebentar gitu. Kadang ada juga yang bilang egois. Kadang dalam diri sendiri muncul gitu kan.
0: Iya, berantem sendiri.
1: Iya, berantem hati sendiri. Ya, kan? Ini saya egois atau bagaimana gitu. Padahal sebenarnya kalau dihadapi udah gak kuat lagi.
0: Iya.
1: Biasanya ini ibu yang kurang komunikasi mungkin. Kalaupun minta bantuan ke pasangan atau anggota keluarga yang lain, biasanya kurang itu, kurang sempurna dalam pandangan ibu. Kayak seperti kita di rumah ya Ce, kita kan pengen keadaan rumah itu sempurna ya, nilainya 100 gitu. Nah padahal kadang suami atau anak-anak pengen bantu, tapi karena kita nggak puas, ah nanti bakal nambah kerjaan ini.
0: Kalo ujung-ujung turun tangan sendiri
1: kita, akhirnya anggota keluarga yang lain ya ragu bantu Yumi karena takut nanti dikritik. Biasanya pasangan, kalau apalagi suami-suami atau pasangan zaman sekarang kan biasanya udah banyak ilmunya Yumi. Kita kan sama-sama belajar nih. Mereka apalagi kalau istrinya berkarir pasti juga mau bantu, porsi-porsi pekerjaan rumah tangga pasti bisa dibagi gitu. Tapi kitanya sendiri yang mungkin menganggap bantuan ini malah nanti jadi jadi kerjaan tambahan atau karena mungkin mindset kita ya menganggap bahwa kita ini bisa loh, kita semuanya nggak perlu gitu.
2: Karena dan, waktu kita terbatas ya.
1: Iya. Dan kita menganggap dengan power multi talent kita ini kita bisa menghadapi semua. Padahal sebenarnya enggak, kita butuh bantuan loh, tapi kita kadang gengsi untuk minta bantu. Selain kita takut dianggap lemah, selain takut dianggap ibu yang kadang ibu ini kan pengen yang sempurna nih. Dianggap kok itu aja enggak bisa sih? Kayak ibu yang gagal deh gitu. Kita enggak bisa membangun rumah yang bersih, membangun rumah yang yang enak dipandang gitu, dianggap gagal gitu. Padahal kadang pasangan, anak-anak juga mau bantu dan kita pun tidak memberikan ruang untuk mereka gitu.
0: Oke.
1: Sehingga kitanya keteteran sendiri. Akhirnya stres sendiri. Dan ketika sampai di titik seperti itu, di mana kita betul-betul pengen pengen meledak gitu ya, Ci ya. Akhirnya ya di sanalah.
0: Berarti lah mungkin. Iya, Kak. Sebaiknya kita enggak terlalu perfeksionis juga jadi seorang ibu. Karena itu yang kadang jadi beban buat diri sendiri ya, juga ya.
1: Bumerang sendiri jadinya gitu.
0: Jadi sebaiknya untuk mengurangi rasa seperti ini gimana nih yang kita lakukan?
1: Mungkin kita enggak perlu membandingkan gini, Ci. Padahal kan kayak ibu-ibu yang tinggal di komplek misalnya gini, lihat tetangga rumahnya rapi, bersih. Padahal kan semua kondisi itu enggak sama. Kondisi kita dengan orang sebelah, orang ujung, orang itu kan berbeda gitu. Nah, jangan terlampau menjadikan itu patokan.
0: Okay.
1: Ini rumah tangga saya, trik-triknya saya yang punya gitu. Bagaimana kondisinya saya yang mengerti gitu. Jangan dianggap oh rumah tangga orang itu kok bisa bersih, rumahnya bersih ini. Oh suaminya ikut telaten bantu gitu. Ya nggak sama lah. Kadang memang orang pasangannya memang dari kecil mungkin dididik sama keluarga untuk bersih-bersih gitu kan, ada tuh orang tua yang demokratis itu, cewek cowok nggak sama porsinya di rumah tangga. Jadi ketika udah menikah ya tetap terbawa kebiasaan itu. Nah, pas kita ini kebetulan dapat suami mungkin agak patriarki ya. Di sini ya itu kan agak sama ya. Cekernya hasil laki rumah kita dengan rumah orang lain ya beda gitu. Nah, itu yang harus kita pahami.
0: Oke. Jadi mengerti dengan apa yang kita punya di rumah juga dan karakter dari masing-masing anggota keluarga kita di rumah. Tapi kita bisa mengarahkannya asal dibuka ruang buat komunikasi kali ya, termasuk pembagian tugas tadi ya Umi ya. Hal-hal seperti ini seharusnya didiskusikan di tengah keluarga atau memang seharusnya ini porsi ibu ambil aja gitu sendiri Umi?
2: Jadi memang ya kesibukan ibu itu at least setidak-tidaknya 50% atau berapa lah ya, wajib juga suami itu tahu. Jadi si ibu nih yang lebih penting mengetahui secara full ya tugas-tugas, kewajiban, rutinitasnya. Nah itu nanti akan muncul dari diri sendiri, aduh capek juga nih sibuk. Nah untuk self care kita bagaimana? Nah itu bisa kita lihat dari tanda-tanda yang terjadi di diri kita. Contohnya kelelahan, nah itu gimana caranya? Kan begitu, kita yang memunculkan self care tadi dari diri kita. Contohnya mungkin barangkali kita duduk minum kopi atau teh dengan tenang, ya bisa bernafas sesaat. Kemudian mencari pelarian gitu, membaca buku gitu ya. Pelarian
0: maksudnya aktivitas lain.
2: Nah, pelarian gitu pemikiran kita gitu. Bisa juga seperti jalan pagi. Ya sebelum beraktivitas, habis sholat subuh, kadang-kadang masih pakai mukena jalan sekeliling rumah dari masjid gitu, bisa juga ya ringan-ringan gitu. Itu juga dampaknya positif bagi kesehatannya, mengambil oksigen yang segar banget ya. Itu perlu. Kemudian bisa juga di rumah sambil masak mendengar musik gitu lah. Terus berkumpul dengan teman, jangan terpuruk di rumah saja.
0: Nah, itu yang kadang lupa tuh ibu-ibu yang IRT benar-benar full ibu rumah tangga ya.
2: Kan ibu rumah tangga yang perfect tuh enggak lah go nekunnya aja, akhir stres sendiri di dalam.
0: Iya,
2: yang lupa kadang-kadang
0: aja sama debu di rumah.
2: Kemudian kembali kita flashback ke belakang, munculkan hobi-hobi kita lama apa, karena itu hal menyenangkan gitu. Jadi kita bisa fresh lagi begitu. Kemudian jam istirahat kita juga kita jaga sehingga kebutuhan kita kita tertutupi ya. Terus mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting. Jadi kita harus mensortir juga. Ini perlu sekali ya, perlu sekali. Ini dulu kan. Jadi kalau tidak disortir itu waktu tidak cukup deh. Kayaknya rasanya semua mau dikerjain ya. Semua aktivitas lengkap, pengennya semua jadi perfect ya, enggak bisa. Ternyata makin tua umur kita, aktivitas kita makin banyak kalau kita udah biasa aktif ya.
0: Iya.
2: Jadi itu faktor alam. Kita harus tahu, karena kita harus tunduk loh ke hukum alam ya. Kemudian juga kita tidak boleh gengsi atau ego ya. Kita boleh juga minta bantuan pasangan atau anggota keluarga kalau terlalu sibuk. Nggak mampu kita cover sendiri, apalagi seperti yang katakan kalau istrinya punya karir juga selain suami jemput rezeki ya. Nah, terus yang terakhir juga sempatkanlah meluangkan waktu ya 15 sampai setengah jam begitu sehari untuk diri sendiri. Bisa aja golek-golek tidur, istirahat kayak meluluskan pinggang atau apa atau ngopi sejenak atau minum teh gitu. Sehingga kita tuh bisa apa memanggil semangat baru lagi untuk pekerjaan apalagi ya. Okay. Nah, jadi kalau aktivitas kita itu dalam Al-Qur'an juga dikatakan ya. Kalau kamu bekerja itu sehari penuh tuh ada momen-momennya, jam istirahatnya ada, aktivitasnya ada, isoma ya. Nah, itu kan dalam kita ini juga itu wajib ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak boleh dilupakan. Dalam artian mengistirahatkan diri, peduli dengan diri sendiri, sehingga kita tuh semangat kita itu tidak terkuras habis. Tetap ada stok ya. Nah, jangan tunggu drop
0: sampai lobet dulu.
2: Sampai lobet dulu nanti enggak bisa ngapa-ngapain lagi.
0: Recharge-nya susah nanti.
2: Jadi anak-anak jadi kasihan. Yang di rumah kasihan karena kita tumpuan loh tulang punggung. Jadi jangan sampai terkuras benar. Jadi dibangun lagi setelah kerja tuh enggak usah berat-berat ya, apalagi kita perempuan ya. Yang ringan-ringan yang semampu kita, tapi setelah ini apalagi ya? Setelah ini apalagi ya? Pasti kita juga akan terhindar dari penyakit gula. Gitu, karena rentan ya kalau umur udah lanjut. Biasanya kan ada ibu-ibu enceng yang aduh mama udah tua nih, apa dia kamu deh semua, akhirnya dia banyak duduk, banyak istirahat, akhirnya gula, makan enak-enak. Jadi dalam Al-Quran tuh udah dikatakan itu, beraktivitas lah kalau selain jam istirahat. Habis ini apalagi ya, apalagi tuh untuk menjaga kesehatan dan memanggil semangat baru untuk di stok lagi nih. Karena aktivitas kita tuh udah habis-habisnya loh. Kalau kita mau sampai tua kita beraktivitas happy banget, enjoy banget. Jadi kita tuh merasakan
0: aduh ini cerminan udah ada banget depan kita ya Kadila ya. Gak berasa walaupun usia semakin bertambah, beliau tetap dengan berbagai aktivitasnya. Ini tips dari Umi nih sebenarnya supaya kita bisa nge-recharge juga ya Umi ya, stamina kita. Jadi tubuh senantiasa aktif terus bergerak.
2: Karena kalau kita udah lanjut usia, banyak tidak bergerak begitu ya, kita mencengengkan diri kita, penyakit banyak untuk kita. Tapi kalau kita self care kita dalam harian, kita tidak cengeng. Aku harus bisa, aku harus kuat, tapi juga ingat self care kita apa begitu. Insya Allah semangat kita selalu menggebu-gebu gitu.
0: Baik-baik. Jadi sebenarnya ada beberapa tanda yang tadi udah Umi kasih clue juga sedikit ya. Tanda seorang ibu itu emang butuh self care. Satu tadi emosinya udah gak terkontrol ya Umi.
2: Betul.
0: Tanda-tanda lainnya seperti apa Umi?
2: Jadi kalau emosi tak terkontrol itu langsung kita banyak beristighfar cepat. Misalnya kita habis marah nih, agak tinggi intonasi tadi ya, langsung disambut istighfar. Nanti reda juga akan nyaman. Kalau enggak akan berantai loh. Sekali hilang moodnya, berantai ke yang lain nanti.
0: Ngomelnya kemana-mana gitu.
2: Meledak-meledaknya kemana-mana. Makanya kalau ada kita keteledoran terlepas, cepat istighfar, lari kepada Allah. Itu akan fresh dan nyaman lagi kita buka lembaran baru dengan siapapun. Jadi sepertinya kita tuh seperti orang tidak bermasalah gitu loh.
0: Siap-siap. Nah kalau menurut Kadila, tanda-tanda lain jadi seorang ibu tuh emang butuh self-care itu apa sih Kak?
1: Kadang udah diam aja mungkin di rumah Yomi tak istilahnya enggak mau komunikasi atau dari wajah udah kelihatan ya
0: moodnya enggak bagus, moodnya auranya enggak positif gitu.
1: Oh, ditegur anak malah apa namanya?
2: Boring aja
1: bad mood aja gitu, Ce. Malah kalau kita mikir mungkin ada masalah di kantor, padahal bukan. Ini udah tumpukan semuanya ini. Bukan masalah di satu sisi aja. Nah, di sinilah kita sebagai yang punya diri gitu, paham ya bahwa ini saya lagi butuh bantuan ini. Jangan gengsi seperti mau bilang tadi. Komunikasikan sama pasangan atau kalau punya anak yang udah dewasa mungkin bisa komunikasikan bisa juga sama anak kita.
0: Ya. Enaknya mah kalau anak udah pada gede-gede ya dan bisa diarahin, bisa jadi mitra juga.
2: Wajib dilibatkan. Kenapa? Kalau enggak dia ngacir di luar. Kita banyak anak kita tapi di luar semua coba. Padahal dia bisa kita ajak mitra bisnis, bisa kita rangkul untuk membantu kita, bisa dia memperhatikan kita jadi pengingat curhat kita, tempat curhat. Jadi kita tuh aduh enjoy selalu deh, mesra selalu tuh dengan anak. Begitu harusnya sebagai orang tua, apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya, iya betul-betul. Tapi sebenarnya kapan ya Mi, anak itu mulai kita libatkan dengan urusan hal-hal yang bisa membantu pekerjaan rumah tangga?
2: Kalau malah dia nagih kita. Nah begitu, jadi umpan balik itu memang dari kita awalnya. Nanti kalau udah kuliah lain lagi. Jadi momennya itu beda-beda. Kalau kuliah kita ajak diskusi lagi empat mata sama papanya. Jadi dia merasa ada percaya diri. Kemudian dia udah berani mengeluarkan pendapat, bisa didiskusikan bersama, sehingga dia seperti seolah-olah bisa menggantikan tugas mamanya lagi. Itu kan enak kita.
0: Enak, jadi saat kita lagi down, lagi drop, lagi sakit gitu ya, Om ya.
2: Gak perlu orang kalau punya anak.
0: Dia juga bisa belanja ke warung, ke pasar sendiri ya.
2: Dari kecil boleh dilibatkan anak-anak kalau depan dibicara. Misalnya, beli ke warung ini lupa nih, beli di pasar. Suruh dia. Yang penting aman lingkungannya gitu. Jangan di jalan besar ya. Jangan, ada pun nyebrang. Kalau rumah kita gak ke dalam, gak apa-apa. Dilihat juga lah lingkungan, safety gak gitu. Libatkan dia, jadi dia seneng. Nanti kadang-kadang dapat kena pajak sedikit kan. Dan yang ini untuk kamu
0: boleh,
2: semangat sekali kalau disuruh itu. Ada lebih duit untuk dia. Kita selalu lah lebihkan. Kadang-kadang kita uji juga, duit papa selalu gak ada duit. Maklum ya, nanti kita jajan lagi. Mau juga dia. Kan udah terbiasa disuruh, di happy loh menolong itu. Itu yang ditanamkan kepada anak.
0: Jadi dilibatkan itu gitu ya. Biar nanti dia
2: kapan

0: fluktuatif
1: dari kecil sampai dia kuliah, sampai dia udah berumah tangga. Jadi dia tuh tetap sayang, atensinya pun tidak pernah absen kepada kita. Kita bisa bersandiwara juga sama anak.
2: Oh ya?
1: Ya, kalau dia kurang kurang atensi sama kita, kita
0: cari perhatian.
1: Iya, cari perhatian gitu loh. Aduh,
3: dramanya
1: apa ya?
3: Keluar.
1: Dramanya keluar ya. Aduh, apa ya? Ini anak ini kok enggak datang-datang ya? Sibuk dengan anak istrinya aja gitu.
0: Oke, okay, oh, satu ya udah berumah tangga.
1: Udah berumah tangga gitu. Nah, bacakan Al-Fatihah, panggil dia datang. Nah, terus kenapa Mama telepon, ada apa? Iya, ada nih yang mau dibincangkan. Ini nih, itu kan enggak masalah, Ma. Tapi bagi Mama masalah, nah diskusi kayak gitu. Akhirnya kita membuka diri, dia juga udah terbiasa membuka diri. Gimana aktivitas kamu, ini kamu, karir kamu, segala macam. Dia membuka diri juga. Itulah suatu kebahagiaan bagi orang tua. Yang enggak siapa lu, siapa gua. Oh, dia udah punya istri anak, biarin aja. Enggak butuh, enggak begitu. Jadi kebahagiaan itu kita dapatkan daripada kita share, bisa share, berbagi ya. Kemudian sharing, diskusi ringan-ringan apa itu. Jadi anak rasanya bahagia, di karirnya maju, kita juga ikut bahagia gitu loh. Nah, kalau kita tidak open minded dengan anak gimana? Lolo gue-gue. Nah, kapan kita dapat kebahagiaan? Jadi kebahagiaan dari lingkungan anak dulu deh. Gitu. Makanya kita harus sabar unlimited dengan anak. Kalau dia lagi sibuk ya diam aja dulu. Kalau lagi enggak sibuk ya bikinlah drama pancingan telepon.
3: Drama pancingan. Trik baru
1: di rahasia orang tua nih ya. Rahasia orang tua nih. Tapi kan tidak jahat. Niat kita baik.
0: Okay,
1: ya. Ibarat mancing ikan.

0: pura-pura aja. Oh iya bagus. Eh bagus bilang iya iya. Nanti iya. Emang tahu dari bawah iya iya juga. Ya tergantung hobi kita. Lagi. Makanya tadi ada Umi senggol sedikit kan. Apa ya hobi kita? Karena hobi ini nggak bisa juga kita bikin sendiri.
1: Yeah.
0: Emang datang dari hati nurani kita. Gitu. Ada orang yang hobi nonton, ada yang sekedar dengar musik saja, ada hobinya discuss atau gimana lah membaca atau apa atau masak-masak ya itu. Begitulah kekayaan dari Allah ya, beragam sekali.
1: Okay.
0: Tinggal menikmati kita.
1: Jadi kayaknya kita harus pintar-pintar mencari celahnya gitu kayaknya Kak Dila ya. Kalau Umi mau pengalaman udah jauh banget.
0: Ya Allah. Selalu belajar loh. Sampai sekarang masih belajar Umi.
1: Masih belajar.
0: Karena begini, perkembangan zaman sekarang, zaman apa ini namanya? Strawberry ya. Zaman apa sih apa zamannya ya? Berbeda.
1: Alpha sekarang.
0: Gen Alpha. Berbeda. Kita menghadapi dia. Nah, kalau berbeda kita enggak tahu dong. Orang jadul kan belajar.
1: Beda treatmentnya ya, Om ya.
0: Gimana sih anak sekarang menghadapinya? Nanti kita curhat sama anak. Eh, anak sekarang gimana? Tuh bingung. Ah, cucu lagi nih aja tuh dia kita bingung ada cucu. Iya, mama zaman sekarang begitu. Mama enggak usah sibuk. Memang sistem udah begitu. Oh, begitu ya. Jadi kadang-kadang Umi enggak percaya ya dengan kata-kata anak Umi. Setelah Umi cross check ternyata benar. Aku yang salah ternyata ya. Jadul kita ya. Nah, itu. Makanya Umi bilang selalu belajar. Enggak ada batas ya. Update.
1: Terus.
0: Makanya komunikatif. Kalau kita merasa aku udah lama lo makan garam lebih duluan dari kamu, ya kita kayak kata batang burung deh. Akhirnya cucu gak ada yang mau dekat dengan

0: Dini dan menyesuaikan itu lebih penting karena kita orang jadul kan. Kalau Umi ini orang zaman Orde Baru, orang tua Umi zaman Orde Lama. Nah, setelah anak Umi ini anak kaum milenial, anaknya apalagi. Nah, kita harus update dengan info-info begitu. Sekarang ilmu sudah berkembang, penelitian sudah berkembang mengatakan sebenarnya di dalam Al-Qur'an semua ada. Cuman kita aja yang kita nggak pandai ya bahasa Arab gimana ya. Kita nggak orang Arab nggak ngerti baca aja, tapi jangan salah, baca Al-Quran juga manfaatnya besar.
1: Betul,
0: kalau rutin kita baca Al-Quran haram api neraka menyentuh kita. Walaupun kita tidak ngerti, kita bukan orang Arab, tapi kalau kita sering baca Al-Quran, sekali kita baca tafsirnya itulah Umi ketemu aja. Contohnya manusia yang paling baik dalam manusia berguna bagi manusia lain. Itu Al-Quran juga. Nah, kalau bekerja dalam hidup itu bekerja apalagi apa yang sesuai dengannya. Nah, waktu istirahat kamu istirahat. Itu Al-Quran ada. Semua ada dalam Al-Quran. Ya, karena kita tidak orang Arab, kita banyak tidak paham ya. Nah, sekarang udah ada Mbah Google yang bantu. Tanyain. Ada yang
1: banyak. Banyak tapi media belajar sekarang
0: banyak,
1: ya.
0: Kajian-kajian semua banyak. Kajian-kajian, ustaz, ustazah hebat-hebat lagi. Kita yang harus update menyesuaikan. Kita yang harus mengisi gitu loh. Enggak perlu kita harus ke masjid, harus ikut ini itu. Di rumah aja, di smart TV itu aja kita duduk, rasa udah pergi kemana-mana kita. Nah, capek itu kita dengar satunya. Ilmu, kajian, ya pergilah kita mau ke Amerika, klik sampai kita Amerika.
2: Tinggal klik.
0: mau ke mana, mau tengok ini sini dulu, klik sudah sampai sana. Kira-kira di mana dia? Ya nih, kadang-kadang ada link alamatnya kan. Link alamat kamu di mana? Di sana. Dikasih. Klik. Oh, ini rumahnya. Tahu. Ya, apalagi di hidupnya memang tuh dinikmati. Nikmatilah. Nah, kalau kita tidak mengikuti update-nya digital, IT segala macam, ya kita tidak menikmati dong.
1: Okay, betul-betul. Jadi harus bisa mengupgrade diri juga selalu, gitu ya, Umi. Kenali karakter masing-masing anggota keluarga seperti apa. Nanti bisa menjadi penawar rasa lelah yang sangat karena obatnya memang tugas itu nggak ada berhentinya kan, Umi?
0: Justru kadang-kadang karena kita biasa kuat ya sibuk apa kata anak-anak ini, aduh mama bila kami lagi pada nawarin, cucu-cucu juga pada nawarin, agak berubah aja cerita, pusing ya, itu kawan itu nenek tuh grandma tuh apa, kayak gitu, peduli mereka, itu suatu kebahagiaan yang bisa kita ciptakan sendiri tuh. Karena itu datangnya dari anak cucu.
1: Baik kalau begitu.
0: Jadi akan menghasilkan jerih payah. Kita berupaya maksimal ya. Jadi itulah keluarga sama Maya.
1: Iya, betul sekali. Baik, dan sana padang kamu bagi yang ingin ikut bergabung, kita tunggu teleponnya di 8124114 atau bisa juga di 08 11 66 09 240. Di jendela keluarga kali ini berkaitan dengan tema kita yaitu self care, butuhnya seorang ibu kadang emang memperhatikan dirinya sendiri di tengah kesibukannya luar biasa, apalagi perannya ganda, ibu rumah tangga seorang ibu pekerja juga
0: karir ya.
1: Apalagi orangnya yang idealis, pengen di bidang pekerjaan sukses, di rumah pengen sempurna.
0: Betul.
1: Aduh, itu
0: berat sekali beban itu.
1: Lahir batinnya lelah itu.
0: Kadang-kadang bisa di-manage. Yang penting jangan lupa self care kita itu. Itu untuk penyeimbang itu.
1: Iya.
0: Kalau lupa nanti stroke deh. Ada kan yang stroke?
2: Iya, ada.
0: Guru aja ya ada yang stroke.
1: Iya, belum masanya udah dapat belum penyakit kayak gitu.
0: Umurnya masih muda udah jantungan. Nah, itu dia. Okay. Karena self care tadi lupa dia. Rasanya dia kuat-kuat aja. Habis stok ininya, tenaga dalamnya. Tenaga jangan dalamnya. Habis dulu, lobet dulu. Jangan habis sekali. Lobet langsung cas lah gitu.
1: Nah, gitu. Intinya gitu, jangan sampai lobet cas. Kalau enggak lobet cas gitu ya, Kak ya. Nah, chargernya ini kadang lupa ditaruh
0: di mana taruhnya?
2: Chargernya
0: kadang sekarang gampang orang sekali bicara ya, contoh handphone aja lah ya, aduh saja lupa naruh di mana, sama dengan aktivitas rutin kita, aduh apalagi ini saya lupa, aduh harusnya begini jadinya begini jadinya salah ini ya jalur, capek deh,
1: capek. Nah, anak itu bisa jadikan power bank juga ya, Kak Dila.
0: Betul.
1: Kemana power kita bank. Pergi, dia bisa nge-charge kita.
0: Sendiri.
1: Kalau berhasil membentuknya dari kecil sesuai dengan apa yang memang tuntunan kita ya sebagai umat Islam ya, Umi ya.
0: Kamu di mana sekarang? Apa kabar? Bebe aja. Apa nih ada kita? Ada aja bahan kita. Anak bahagia, kita kontak. Kalau anak enggak ngontak kita ya kalau udah tua begini. Kita yang ngontak anak. Apa kabar di sana? Baru kita enggak dengar. Aduh, kok dia asik aja ya sama suaminya atau sama istrinya, sama anaknya ke rumah kita ya. Kita kasih kabar gembira, aduh apa kabar di sana sayang, semua baik-baik semua, cucu di sana. Nah, padahal kita di udah merasa aduh enggak diperhatikan nih sama anak nih, kayaknya rindu. Nah, kemudian enggak datang-datang gitu ya, kemudian enggak telepon-telepon kita gitu. Kita dulu tebar kegembiraan ke sana. Nah, baru dia terpancing. Nah, dia juga dapat

0: happy. Jadi kadang-kadang kita juga bisa ngecas diri sendiri dan bisa ngecas anak juga gitu. Timbal balik.
1: Betul. Oke, kalau begitu Umi dan Kadila, kita jeda dulu sejenak ya sebelum kita kembali di program Jendela Keluarga untuk hari ini.
2: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur, tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
3: Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
4: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
3: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
4: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
3: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
4: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
5: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sekarang pandangnya kita masih di Jendela Keluarga, masih bersama narasumber kita ada Umi Fitri dan juga Kak Faradila untuk membahas tema kita hari ini, yaitu self care saat ibu butuh rehat, bukan hanya sekedar kuat. Tapi memang seorang ibu harus kuat ya Umi.
1: Iya.
0: Emang sebutuh itu ya Kak. Kalau menurut Kak Dila nih, kalau Umi mungkin nanti beda versinya juga. Kapan sih fase terberat jadi seorang ibu itu? Apakah saat punya baby atau sebelum atau udah gede?
1: Ada fase-fasenya. Cuman kalau untuk yang menguras energi mungkin ketika punya baby atau balita. Itu menguras energi. Nah kalau untuk yang udah dewasa mungkin menguras mental dan emosi. Jadi kalau kita punya baby ini kan, apalagi itu toddler gitu yang lagi aktif lari-lari, itu capek ya Umi. Malah nyisir nyisir rambut mungkin kita gak punya waktu. Karena baru
0: iya banget.
1: Iya. Untung alhamdulillah kita jilbaban ya,
2: ya. Sorong
0: hilang. Tapi sekalinya nyisir butuh waktu lama Umi. Rambutnya udah begini.
1: Iya. Udah gak ketemu mana ujung.
2: Rata-rata ibu pengalamannya itu.
0: Iya, sampai-sampai harus datang ke rumah ibu
1: udah sebulan gak nyisir
0: gitu. Jadi ibu.
1: Iya, pas masa-masa kita punya balita ini mungkin ada rasa kesal kadang ya Umi. Apalagi kalau gak dibantu, mungkin pasangan sibuk, pulangnya udah tidur, capek. Nah ini makin kesal ya Umi ya. Nah padahal itu tuh apa namanya, ada pahala di situ ya Umi. Ada pahala yang besar, ladang amal. Dan anak ini kan nantinya juga besar. Dan kita juga nanti pasti punya waktu sendiri. Nikmati
2: dan
1: aja yang ini dulu
2: kita.
1: Iya.
2: Kita.
1: Ketika kita full 100% untuk mereka ini, ada yang bikin terkesan di hati mereka mungkin. Betul. Melihat bagaimana seorang ibu yang melupakan dirinya sendiri untuk kami gitu.
0: Iya,
1: nah nanti kalau udah besar mungkin mereka ingat gitu kan. Jadi ibu dulu lupa loh sama dirinya sendiri, ini sekarang kita ingatkan lagi gitu. Kita juga nanti dikasih waktu. Dan nanti mungkin kita juga kangen pas mereka udah beranjak dewasa. Bagusnya mereka kecil aja deh, ada terus di dekat kita ya.
0: Iya, kalau udah gede gak mau diajak kemana-mana.
1: Iya, nah jadi
2: ketemu aja karena susah ya.
1: Susah. Jadi itu C, kalau menguras tenaga ya pas kita punya balita, di situ menguras tenaga, nguji kesabaran, betul nyari-nyari waktu untuk kadang yang mewah itu ya, semangkuk mie instan itu mewah banget waktu itu ya.
0: Iya benar.
1: Biasanya makan mie instan dingin, sekarang semangkuk mie instan hangat itu mewah sekali waktu itu ya, ketika punya balita.
0: Karena emang ini nggak boleh, itu nggak boleh, anaknya pergi, jadi boleh.
2: Betul.
1: Padahal kita masak ya Ce, disembunyiin dulu pas dia ada.
0: Iya.
1: Udah dingin ya.
0: Dingin bener.
2: Pengalaman ibu-ibu alat
1: yang punya balita kritis.
0: Betul.
1: Umi.
0: Iya.
1: Kaya lihat kita makan mie, mama kok boleh makan mie, kami gak boleh. Ya udah akhirnya sembunyi-sembunyi makannya.
0: Kayak jadi barang apa gitu di rumah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah beda lagi nanti kalau yang anak kita udah dewasa, mungkin ini yang menguras emosi kali ya Umi. Mereka dengan beragam polanya, beragam ujiannya.
2: Karena ya, udah banyak influencer.
1: Iya. Nah, mungkin tenaga kita tersimpan tapi emosi kita terkuras. Karena menghadapi ini si kritis, ini yang mulai lebih melihat dunia luar daripada kita gitu, lebih mendengarkan teman-temannya gitu. Nah ini emosi yang dikuras. Jadi ada seperti kata Umi tadi, ada fase-fasenya. Tapi lambat laun kita bakal bebas juga dari yang begitu ya.
2: Insya Allah. Kalau kita bisa memanage. Kalau tidak, aduh, gontok-gontohan,
1: sampai
2: berseberangan, parah deh.
0: Ada yang benar-benar nggak bisa ini, nggak bisa mengaturnya Umi.
1: Iya ada.
0: Sampai parah gitu efeknya. Betul. Ke dirinya sendiri.
2: Jadi mulailah dari dini, memanage segala itu, teratur, rutin, disiplin ya. Itu akan berbalik ke kita seperti itu juga. Disitulah kenikmatan hidup.
1: Ditabung dari kita. Awal
2: ya.
0: Baik-baik. Nah tadi di awal Umi juga sempat apa sih kasih clue peran suami dan keluarganya. Betul. Nah seperti apa sih Mi sebenarnya perannya itu? Apakah kita sebagai sang istri kan yang harus merequest, oh papa tolonglah bantu aku.
2: Begitu ya.
0: Iya. Maksudnya dia gak peka-peka ini. Padahal piring udah sedikit agak dihempas nih, tang, gitu.
1: Tapi gak peka juga,
0: berdiri juga. Gimana supaya dapat bantuan dengan ikhlas kita itu.
1: Dengan kaset ya.
2: Jadi begini, kita sebagai perempuan harus tahu diri dulu ya. Yang jelas dalam pola alamnya kehidupan ya, laki-laki itu yang wajib menjemput rezeki. Nah, kita tahu dia berjuang untuk menjemput rezeki untuk anak istri di rumah. Jadi kalau kita sebagai ibu rumah tangga murni, itu yang harus kita sadari dulu. Memang kita harus menservis lebih serius ya untuk suami, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kewajiban kita. Ya, enggak boleh kita komplain dulu. Ya, mungkin yang komplain ini ibu-ibu berkarir kali ya. Kalau ibu rumah tangga di rumah,
0: iya, suami datang udah beres,
2: sampai komplain ya. Artinya hanya suami yang menjemput rezeki. Masa si istri enggak bisa memanage segala-segala sesuatunya dengan apik di rumah? Itu keterlaluan banget. Tapi bagi ibu-ibu yang berkarir itu bisa terjadi yang seperti tadi. Rasanya aduh, kok aku semua ya, kok aku semua cerita juga aku.
0: Padahal baru-baru sama pulang kerja nih dua-duanya. Tapi yang satu santai pegang handphonenya
1: gitu. Kita langsung ya.
0: Langsung
1: dar-der-der
0: ke belakang ke depan gitu.
1: Gak ganti seragam ya.
2: Jadi begini ya, suami istri itu ya. Kalau pas ketemu, bangun dulu hubungan kita itu, kemesraan kita itu dibikin dulu. Itu yang harus. Nah, kalau kedua-dua udah mesra, udah saling merasakan, nanti saling peduli pasti. Aduh, mama mau ngapain nih abis ini? Kita berpulang kerja ya. Barangnya cuci piring banyak banget. Kita bagi tugas yuk. Begitu. Kompromi kita. Kalau perempuan merasa sebenarnya aku ini tugas perempuan loh. Tapi gimana ya? Aku kan karena keluar juga udah sama maklum ya. Kita bareng ya, sama-sama kita kerja. Pasti dia mau. Ya, memelas kita minta bantu. Tapi kalau kita marah-marah, kesal duluan coba. Nanti dia juga enggak enak ya.
0: Bantuan enggak datang jadi.
2: Ini ada apa nih? Ada apa di luar nih? Ah, curigation dia. dia keluar ya. Karena wanita karir itu kan begitu. Kita sama dari luar, di rumah marah-marah. Jadi harus kita open minded lah, terbuka dengan suami, interaksi kita terbuka juga, sehingga tidak ada salah duga, salah ini. Kemudian sama-sama bisa kita lihat tugas rumah tangga ini seperti apa. Akhirnya kita bekerja bersama. Nah, itu kan kita harus persuasif dulu sama suami. Maaf ya, sebenarnya ini kerjaan ibu rumah tangga, karena aku karir di luar juga, gimana lagi. Harus maklum ya, bantulah ini ya, mau dia itu. Tapi kalau misalnya kita marah-marah kesal aja tuh, dia curiga. Ini gimana nih, dulu sebelum anak enggak begini kan, enggak punya anak karirnya marah-marah enggak jelas.
1: Jadi nenek lampir
0: kan. Iya. Itu jangankan dibantu ya.
2: Iya. Jadi emosi. Konfirmasi dulu. Pasti semuanya akan aman. Jadi baru ketemu ya jangan merengut dulu, bangun dulu, jalin dulu, kita tuh sama-sama enak rasanya, sama-sama nyaman di rumah.
0: Suasana nyaman dulu.
2: Suasana ketemu, baru ketemu tuh suasana nyaman kita ciptakan berdua dulu. Nah, barulah kita sama-sama start ya berkompromi ya. Misalnya, aduh ini anak-anak, saya mandikan anak-anak ya, Bapak tolong nyapu tuh apa di kamar. Mau dia, tapi jangan diberatkan sekali lah. Karena lebih nih, laki-laki itu karakternya enggak boleh banyak-banyak dilibatkan untuk minta tolong. Misalnya, aduh tolong nyapu di depan tuh kamar juga habis tuh dirapiin, tapi nah mau dia kan akhirnya bodoh amat lah, itu tugas dia. Main handphone dia tambah sakit hati kita kan. Satu-satu menyuruh dia dan minta tolong dengan sopan, pasti dia mau. Nah, itu kuncinya kalau laki-laki. Jadi kunci-kunci itu yang perempuan harus tahu. Ini kadang-kadang suaminya lembut kayak gitu, apa disuruh perintah semua, akhirnya lembutnya jadi apa dia ya, stuck begitu. Aduh, tentang aku ini dah, gue bagus diam aja, gue tidur aja. Tambah kesal gitu ya. Aduh, malam minta tolong dia tidur.
0: Iya.
2: Jadi kira-kira begitu ya. Perlu konfirmasi. Setiap ketemu tuh bang, apa, lihatkanlah wajah sumberingah kita, happy kita bertemu. Kemudian baru kita berbincang, kasih apa, meminta tolong, atau berkabar baik, atau berkabar mencari solusi. Ya barulah ciptakan dulu situasi.
0: Besok-besok dia pasti sadar tuh.
2: Oh pasti.
0: Ini kalau dia senyum pasti minta tolong.
1: Ada sesuatu.
2: Begitu ya. Iya. Ada apa?
0: Gitu. Ya. Manis banget istriku. Tolong nyapu ya.
2: Tapi kan terus-terusan juga begitulah. Yang penting pas ketemu itu kita harus bening melihat suami dan mempersiapkan. Perlu kita pulang kerja mau ketemu dia, kita nyambut dia dengan rapi.
0: Iya betul.
2: Ya, artinya jangan langsung ganti dasar, top-top sibuk semua
0: langsung kayak ijar gitu.
2: Begini rumah tangga ya. Panik dia nengok. Kalau laki-laki kan suka yang happy-happy, yang indah-indah.
0: Iya betul.
2: Perempuan harus tahu itu. Jadi sambutlah suami itu dengan tenang, rapi, api, dengan senyum. Nah itu akan menghasilkan hal-hal yang menyenangkan kita juga. Okay. Nah setelah dia senang, barulah kita minta tolong, gitu loh. Dan itu jangan banyak-banyak minta tolongnya, satu-satu aja. Kasih yang berat, tapi satu tujuan.
0: Iya, iya, betul.
2: Misalnya kalau mati air nimba air misalnya, air aja loh. Kan berat bagi kita tuh. Pilih. Sortir, yang berat kasih dia satu aja, apa minta tolong satu aja itu, tapi itu berat kan. Akhirnya kita kan jadi ringan.
0: Iya,
2: pandai-pandai kita. Tidak semua, lupa banyak sekali kerjaan ini. Yang mana ya, yang mana? Ya Allah, katanya capek aku itu tugas ibu-ibu aku semua, aku cari rezeki juga. Dia tidur ya, tidak jadi nolongin kita.
0: Nah, laki-laki itu memang nggak bisa multitasking ya, Umi ya.
1: Satu-satu ya, Umi.
0: Bisa fokus satu.
2: Satu pun, satu lagi. Kalau dia pulang tuh kasih minum dulu, relaxkan. Pikirannya dulu agak berapa menit.
0: Ketiduran.
1: Tiduran dia. Ya,
2: jangan tunggu ketiduran dulu. Makanya disambut dulu dengan happy-happy. Kalau dia disambut dengan happy-happy kan dia sedikit gimana juga. Baru kita berkabar. Apa yang kita minta tolong ke dia itu. Okay. Jangan terlanjur senang dia tidur, kita sendiri
1: malah.
2: Ibu-ibu harus punya trik-trik deh.
0: Iya.
2: Dan belajar.
0: Iya,
2: karena trik-trik itu sampai sekarang sistem itu berkembang terus. Penelitian kan terus berjalan. Jadi kadang-kadang kita bandingkan dengan zaman dahulu, kita enggak begitu ya, kok sekarang udah begini. Kadang-kadang kita udah tua-tua nih ketemu teman, kamu gimana dengan menantu apa? Kita harus belajar, belajar lagi gitu. Nah, kalau kita sadar, kita belajar, semua akan aman, damai, dan kita juga saling bahagia semua keluarga besar kita.
0: Amin ya Allah. Ini udah
2: nggak terasa ya,
0: nggak terasa nih Umi.
2: Kesimpulan lagi ya, conclusion ya. Jadi alhamdulillah ya, ya kita simpulkan judulnya tadi self care untuk ibu-ibu ya di rumah tangga. Jadi memang ibu-ibu ini walaupun menjadi papanya di presiden, mamanya wakil presiden, tetap jadwalnya itu padat ya kalau yang ibu-ibu nih. Makanya ibu-ibu itu jadilah multi talent. Sehingga menjadi panutan bagi anak dan suami. Sehingga seolah-olah kita kuat, padahal kita tidak kuat loh. Fitrah perempuan itu lemah sebenarnya. Nah, itu pandai-pandai kita seperti yang kita katakan tadi, trik-trik apa ya untuk mereka bisa membantu kita. Ya anak-anak, ya suami sendiri kita libatkan untuk membantu gitu. Jadi masalah yang sering dialami ibu-ibu itu ya, ibu terlalu sibuk, kemudian sulit mengatakan tidak, dia merasa bersalah ketika beristirahat. Ya, istirahat tuh ingat kerjaan. Oh ini belum selesai, bangun lagi. Tidak punya waktu untuk diri sendiri pasti ya. Terus beban mental kadang-kadang. Terus kurang dukungan dari pasangan. Nah itu yang kita coba cari solusinya. Kemudian tanda-tanda ibu tuh membutuhkan istirahat, tiga udah kita bilang tadi ya. Mudah tersinggung, merasa cepat lelah dan lain-lain gitu ya. Kemudian contoh-contoh self care itu tadi seperti ada lagi meminta bantuan pasangan gitu ya, berkumpul dengan teman. Nah itu banyak loh anunya, hasil nya kita bisa fresh lagi, mempersiapkan tenaga-tenaga, semangat baru untuk aktivitas apa lagi selanjutnya. Kemudian peran suami dalam keluarga itu juga kita harus tahu ya, bagaimana keluarga kita bisa menciptakan lingkungan yang membuat ibu merasa senang atau mendapat dukungan begitu. Karena kalau suami udah enggak bagus pelayanan kita, pasti dia enggak akan mendukung kita. Tapi kalau pelayanan kita bagus, insya Allah kita dapat dukungan secara spirit itu, sehingga kita jadi semangat, tidak boring ya. Itulah kelanggangan itu yang harus kita pertahankan, kita lestarikan ya. Jadi banyak sekali memang ibu-ibu tuh dicetak karakternya multi talent. Ya jadi papa zaman sekarang juga begitu. Jadi harap maklum lah zaman sekarang ini kedua-duanya harus bersinergi lah ya bersama gitu. Ya semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah sampai mohon maaf ya, kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dan sana pandagang, puluhan peserta lansia dan pralansia antusias mengikuti musabaqah tilawatil Quran atau MTQ di Surau Ka'bah Nyek Tua, Nagari Panampuangan, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam pada Selasa kepatang. Ketua Panitia Ulyanef Sutan Menan menyampaikan kegiatan yang diadakan dalam rangka semarak HUT kemerdekaan RI ke-81 Sarato Maulid Nabi Muhammad SAW melibatkan peserta dari Kecamatan Ampe Angke, Baso hingga Canduang. Sementara itu, Asisten Tigo Setda Agam Syatria mengapresiasi keaktifan masyarakat dan balik menjadikan surau sebagai pusat kegiatan keagamaan jo sosial. Menurutnya, konsep ikut jalan jo program Nagari Kreatif HUP berbasis masaji untuk mendorong tempe ibadah menjadi ruang pemberdayaan, kreativitas, jo pangwe silaturahmi warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangan. Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat pembinaan koperasi melalui pendampingan jo penilaian kesehatan berkala terhadap 41 koperasi aktif dan ala diadokan rapi anggota tahunan. PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Padang Panjang Ziaul Fikri pada Selasa kepatang menyatakan pembinaan ini berfokus pada penguatan kapasitas pengurus, administrasi hingga penyusunan laporan keuangan. Berkat konsistensi itu, Pemko Padang Panjang berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah kota terbaik dalam pengembangan gerakan koperasi 2026 dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, pada momen peringatan HUT kemerdekaan RI nan lalu.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangan, nasi Padang sia-sia yang tak tahu dan yang tak suka. Kama pun kayaknya orang Padang buka rumah makan nasi Padang selalu insya Allah ramai dikunjungi. Karena rasanya itu cocok di lidah orang lokal, orang awa, termasuk orang Indonesia di berbagai daerah, bahkan orang luar negeri beberapa di antaranya cocok pulau dan sana pandangan. Nan terkenal pulau selain nasi Padang itu ada nasi kapau. Nah iko babeda subananyo, walaupun ampiang mirip bentuknya karena sama-sama disajikan jo nasi ange jo lauk-lauk khas dari Minangkabau. Perbedaannya tuh dun sana pandanga mulai dari asal daerahnya, pilihan lauknya sampai cara penyajiannya pun ada punya ciri khas masing-masing. Jadi dun sana pandanga kapau itu namo kampung di daerah Bukit Tinggi. Jadilah namo nasi kapau dari asalnya. Masyarakat saat sampai di desa atau di kampung kapau biasanya menyambutnya itu sampai makan nasi kapau sebagai rumah makan nagari kapau. Kalau dia lebih mendetail, pilihan lauk nasi kapau kok cenderung lebih banyak dibandingkan nasi Padang. Berapa-rapo sayua, lauk sayua gulai kapau, jo gulai tambunsu, mulonya tuh hanya bisa disoboan di lapau nasi kapau. Kalau bentuk randang, dendeng, itu masih ada ayam pop, segala macamnya tuh. Otentiknya nasi kapau itu yo tambunsunya atau usus. Usus itu diisi gadang-gadang tuh dan sana. Sementara untuk pilihan sayuannya di nasi Padang biasanya ada sayur cubada atau nangka sarato daun pucuk ubi atau daun singkong. Kalau yang namanya gulai kapau itu memang campurannya itu ciri khasnya. Ada lobaknya, ada dicampur aja cubada, ada nindak pagai, diagi kol sama kacang panjang. Nah itulah khas salah satunya gulai kapau namanya.

0: pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojaryang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jaryang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojaryang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojaryang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojaryang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
1: Jamu-jamu, jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
3: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sewa warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
4: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
2: Aduh.
4: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
3: Lo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, terima kasih ya bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
7: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
8: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller.
9: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa nak balu nama ibu ko, ha? Kawana nama bisu di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo diupiak, mak. Adik capek banna mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan matu uang urang pi. Awak urang Indonesia. Tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sialai.
2: Iyo pulo tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang candiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Din Sana Pandanga, pemain Anyar Semen Padang FC Stefano Lillipali mengungkapkan alasan utamanya bergabung di skuad Kabosira untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2. Kami ulangi Din Sana Pandanga. Pemain Anyar Semen Padang FC Stefano Lillipali mengungkapkan alasan utamanya bergabung di skuad Kabosira untuk mengarungi kompetisi Liga 2 di tahun 2026 ko. Dan Din Sana Pandanga wakatu ditemui pada acara peluncuran tim di Tangerang pada Selasa kapatang, mantan pemain timnas Indonesia baumua 36 tahun ko menegaskan ambisi gadang manajemen untuk meraih gelar juara sekaligus promosi ke Liga 1 menjadi alasan kue diri nyoba Sadio Marapan. Lillipali optimis target itu dapat terwujud lantaran skuad Semen Padang FC musim ko dihuni sejumlah pemain berpengalaman termasuk mantan penggawa tim Garuda Bantua Ilija Spasojevic hingga Rezaldi Hehanusa. Semen Padang FC dijadwalkan memulai laga perdana grup A pada 3 September mendatang melawan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandanga. Tim Opsional Satreskrim Polresta Bukit Tinggi bersama juga tim Jatrantas, maksud kami Jatanras Polresta Banyuwangi, berhasil menggagalkan aksi pencurian modus pecah kaca mobil di Kota Bukit Tinggi. Satreskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Wiko Satria Afdal pada Selasa kepatang menginformasikan seorang terduga eksekutor berinisial AS asal Sumatera Selatan ditangkap di sebuah hotel di Bukit Tinggi pada Selasa dini hari. Sambalun sempat beraksi. Dari hasil pengembangan, petugas membekuk rekan pelaku berinisial AC di Boyolali, Jawa Tengah. Jaringan spesialis nasabah bank lintas provinsi ko diduga ala berhasil diampek lokasi di Jawa Timur yang total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kini para tersangka disarahkan ke Polresta Banyuwangi untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Prom 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandangnya. Kita bertemu kembali untuk hari ini. Di siang ini edisi 26 Agustus 2026. Untuk kali ini kita kembali bersama dalam pojok UMKM. Dan di studio Prom 4 RRI Padang sudah hadir Kak Dini Mutiarasari yang merupakan owner dari Pakumaku. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Michi.
0: Iya,
1: Michi. Maaf ya.
0: Jangan double I, Kak. Satunya oh, iya. E di belakangnya.
1: Iya.
0: Kabarnya baik ya, Kak Dini?
1: Alhamdulillah.
0: Ih, lucu banget deh nama usahanya Pakumaku. Itu papaku dan mamaku enggak sih?
1: Enggak ya? Q-nya itu nama anak, justru, Kak.
0: Oh, Q itu nama anak. Jadi Pakumaku ini adalah akronim. Singkatan.
1: Sebenarnya kalau dari filosofinya ya. Sebenarnya sebelumnya itu namanya Panda Manda.
0: Panda Manda.
1: Iya, artinya papa mama.
0: Nah.
1: Iya, itu kan panggilan nama anak kami ya. Jadi pas saya ngajukan apa namanya? Sertifikat untuk paten merek gitu. Ternyata nama itu udah ada sebelumnya, cuman berubah posisinya Manda Panda. Cuman kan kalau kita ngajuin itu kemungkinan besar ditolak.
0: Oh gitu, karena mirip ya?
1: Iya bener, spellingnya semuanya sama gitu kan. Jadi disarankan ganti aja lah Kak, kata gitu kan. Nah, kita apa ya, pusing-pusing-pusing. Nama anak kami Quincy namanya.
0: Oke.
1: Jadi Pakumaku itu adalah Panda Quincy dan Manda Quincy.
0: Oke, baiklah. Jadi the only one nih Quincy.
1: Alhamdulillah sampai satu ini ya.
0: Oh iya, karena kalau ada yang kedua nanti komplain nih namanya gak ada di nama usaha.
1: Kita cari usaha ada lain lagi Kak.
0: Gitu, baik-baik. Jadi penyebutannya Pakumaku gak sih?
1: Benar.
0: Bukan Pakumaku kan?
1: Enggak, Pakumaku.
0: Okay. Pakumaku. Jadi itu adalah gabungan dari nama anak lah di dalamnya. Ada ya, inisial nama anak di dalamnya. Ini usahanya sudah dimulai sejak kapan sih Kak Dini?
1: Sekitar awal tahun 2018.
0: 2018. Oke, nah itu dijalankan usahanya 2018 secara mandiri dulu sendiri.
1: Benar.
0: Sampai sekarang.
1: Alhamdulillah ya.
0: Nah usahanya ini menjual produk apa nih biasanya? Kayaknya yang manis-manis ya.
1: Seperti yang ngomong lah.
0: Ya. Baik. Jadi apa aja sih Kak?
1: Kita memang usaha kita ini kuliner basah. Memang fokus utama tuh pertama kita tuh bikin puding karena anak kami itu suka puding.
0: Okay.
1: Jadi puding, brownies ya seperti kita kan. Saya kan backgroundnya saya sebenarnya kan pekerja dulu, ya kan. Terusnya saya udah berhenti resign. Memang pengen usaha mandiri ya. Jadi. Karena anak sukanya makan puding kayak gitu, jadi saya memang bikin ini, bikin puding, terus saya variasikan gitu kan. Okay. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, saya belajar dan otomatis dari perbakingan kue juga itu, jadi alhamdulillah nambah ilmu saya gitu.
0: Sorry nih Kak, ada gangguan. Baik, sebentar deh ya, kita balik lagi bentar nih di sana pandangan.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Prom, PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kembali dan sana pandangan dalam pojok UMKM. Jedanya kecepatan ya. Oke deh, ini masih bersama dengan Kadini Mutiara Sari, owner dari Pakumaku. Jadi dari awal 2018 mulai merintis usaha ini, ternyata puding dulu produk pertama yang waktu itu dibikin ya. Karena berangkat dari makanan yang disukai oleh anak.
1: Betul.
0: Jadi puding itu ingat gak sih puding apa jenisnya dulu yang dibikin awal-awal?
1: Aku bikin yang Oreo. Puding Oreo. Oreo coklat sama biskuit.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Dan dengan apa namanya, dengan pedenya bikin kayak gitu. Alhamdulillah. Kita kan seringnya saya bikinnya per lapis ya. Ada layer-layernya.
0: Itu berapa layer jadinya? Tiga?
1: Biasanya tiga. Dan alhamdulillah base-nya berhasil.
0: Itu baru mencoba maksudnya.
1: Iya benar. Walaupun dari zaman dari 2018 sampai sekarang saya kalau ada orderan puding seperti itu tetap deg-degan kalau mengeluarkan puding dari loyang.
0: Ya ampun, padahal ini udah 18 tahun loh jatuhnya.
1: Belum 8 tahun
0: tapi itu udah lumayan lama loh. Iya. Tapi tetap aja
1: ada
0: ya.
1: Deg-degannya.
0: Deg-degannya pas
1: tantangannya pas buka dari loyang, ngeluarin puding dari loyang gitu.
0: Oke, okay. Karena emang disitulah penentunya berdiri tegak kan dia atau enggak. Gitu kan. Jadi awal bikin itu sebenarnya sebelum buka usaha udah coba-coba dulu resep itu lebih dulu kan?
1: Enggak kak.
0: Jadi
1: enggak. Memang jadi istilahnya tuh kan memang pas giliran udah masukin surat mau resign gitu. Saya memang udah niatnya tuh pengen kuliner gitu kan, pengen usaha. Kebetulan kami bertiga memang tukang jajan, si tukang makan nyemil gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi pas.
0: Tapi kok gak gede-gede ya?
1: Aduh.
0: Ya udah nahan-nahan cemilan tapi begini juga nih.
1: Nah, jadi pas dicoba kayak gitu, pas apa namanya pas puding itu oke berhasil alhamdulillah. Jadi saya cobalah, tapi saya pertama kan saya bikinnya yang untuk di rumah tuh yang loyang besar. Itu berhasil. Terus saya untuk yang saya coba ke teman-teman yang lain tuh saya coba per cup gitu. Nah, jadi udah puding udah ini, terus saya belajar untuk baking kue gitu.
0: Oke, itu di tahun keberapa udah berani?
1: Dalam tahun yang sama.
0: Di tahun yang sama.
1: Ya, dan karena waktu itu brownies ya saya coba, saya juga udah merambah dengan pedinya masuk ada pas kebetulan kita buka usaha juga buka toko di dekat Masjid Nurul Iman, di dalam di pelatarannya itu. Kita ada toko, cuman pas karena COVID kami tutup jadinya.
0: Toko kue.
1: Iya benar. Oh, dan jadi, waktu itu saya masih ini apa namanya kolaborasi dengan ajak teman-teman yang lain mau nitip UMKM yang lain.
0: Oh,
1: jadi kan
0: gitu.
1: Karena produk kita masih sedikit nih. Nah untuk ini saya bantu kerjasama gitu. Terus mungkin kalau mau ada mau nitip silakan kayak gitu.
0: Oke.
1: Itu saya udah menitipkan juga puding saya itu sama brownies yang potong-potong kayak gitu. Saya taruh di beberapa koperasi kayak seperti koperasi Korem kayak gitu di BI kayak gitu.
0: Oke.
1: Cuman karena COVID ya kan stop jadinya.
0: Oke. Semua di stop pas COVID.
1: Untuk di, untuk ininya aja, untuk yang di koperasi karena kan otomatis kan banyaknya WFH ya. Nah, di situ kami putar otak lah ya.
0: Iya.
1: Usaha apa produk yang disukai oleh masyarakat. Tapi memang dari dulu ada yaitu donat, Kak. Ini dia kak, donat paha ayam.
0: Oh donat paha ayam.
1: Iya,
0: boleh diangkat sedikit itu dilihatkan ke kamera kita.
1: Ini dia.
0: Nah, itu bukan buket-buket. Ternyata buket
1: iya,
0: paha
1: benar.
0: Ayam. Paha ayam ya.
1: Benar kak.
0: Jadi mulailah ke donat akhirnya.
1: Iya kan donat itu kan legend kak. Dari mulai zaman saya kecil ya sampai sekarang masih tetap aja rebutan kan ya.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi kita mikir ke situ kayaknya peluang bisnisnya lebih kenceng kayak gitu kan. Jadi karena berhubung kita COVID nggak boleh banyak keluar. Orang-orang di rumah. Jadi sasaran kami sama suami saya bekerja apa diskusi gitu. Kita coba aja ke minimarket yang di perumahan. Alhamdulillah kak. Kita taruh pagi nih misalkan pertama kita taruh 10 dulu gitu kan. Sore atau malam atau jam 3an lah gitu udah telepon sama orang toko. Kak habis kak kayak gitu kan. Mungkin ya karena itu karena gak, belum ada ini kan karena di blok gitu kan. Ya udah. Alhamdulillah itu bertahan dan itu otomatis dari yang perumahan apa minimarket yang di perumahan ya melebarlah sampai ke kayak model kayak mohon maaf kayak Citra Mart kayak gitu kan kayak kayak Kaci Mart kayak gitu.
0: Oh udah masuk ke sana.
1: Alhamdulillah udah.
0: Masya Allah. Gitu. Jadi ternyata bukan di puding lagi ya.
1: Iya.
0: Jalannya lebih kenceng kalau di donat ternyata.
1: Kalau untuk yang harian ya kak ya.
0: Yang harian.
1: Tapi kalau untuk yang orderan tetap ada puding.
0: Tetap
1: lagi kayak hantaran kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi emang kalau hantaran identik dengan puding yang cantik-cantik gitu
1: iya,
0: ya.
1: Benar,
0: itu ada les sendiri nggak sih? Ada kursusnya? Karena itu kan tekniknya lumayan ya.
1: Benar. Kalau untuk yang kayak model hantaran kayak gitu tuh otomatis kan ada berbunga-bunga ya.
0: Iya, kok bisa ya di dalamnya itu? Itu dibikin kan ya?
1: Dia ada dua jenis kak, ada yang pakai cetakan, ada yang dengan disuntik.
0: Iya benar.
1: Tergantung pengen si customer maunya yang mana gitu. Kalau pengen yang cepet, misalkan dia cuma butuh itu ya terpaksa ya kita pakai yang cetakan, tapi cetakan dari dalam gitu ya.
0: Oh berarti itu selesaiin per layer dulu
1: bener.
0: Ya? Layer bunga selesai ditiban lagi, ditiban lagi gitu.
1: Itu kemungkinan besar bisa meleset, bisa goyang, bisa lepas loh kak. Pas keluarin kalau misal kita nggak ngeset, ngelepasin dari cetakan tuh. Kadang pernah juga saya stres juga pas buka gitu. Waduh, lari lapisannya tuh gitu kan.
0: Okay. Terus kalau kayak gitu gimana dong?
1: Bisa disiasatin. Nanti ada ada triknya sih.
0: Oh ada triknya. Jadi bisa mereka merekat lagi bersama gitu ya. Tapi pastinya akan jauh lebih lama. Memuaskan juga saat dia dibalik dia ngeset semuanya ya. Itu biasanya yang berlayer-layer itu yang agak tricky ya. Kalau yang suntik?
1: Suntik dia nggak berlayer. Cuman misalkan kita bikin satu yang benihnya gitu ya. Terus pertama kita benihnya langsung kita bentukkan dengan disuntik. Udah terbentuk bunganya, baru kita pakai layer juga sih sebenarnya. Ya base-nya doang, itu berwarna misalkan, biar timbul warnanya.
0: Gitu.
1: Misalkan dari bening jadi warna bawahnya misalkan warna dongker atau warna hitam gitu. Kan bunganya muncul jadinya.
0: Iya. Tapi kalau suntik itu gimana ya menciptakan bentuknya gitu?
1: Ada sih
0: apa,
1: beberapa.
0: Apa ada space kosong dulu dibikin baru disuntikin gitu?
1: Gimana gue nggak setonya ya? Dia ada tekniknya
0: soalnya. Ada tekniknya gitu benar. Ya. Tapi sebenarnya itu puding jadi gitu ya. Terus disuntik untuk melukisnya gitu benar, jatuhnya ya. Emang dilukis lah jatuhnya gitu. Tapi itu ngeset nanti dia?
1: Alhamdulillah ngeset sih kak.
0: Yang disuntikin itu emang puding juga ya?
1: Iya. Puding juga, cuman puding warna.
0: Oke. Lebih sulit yang mana?
1: Suntik kak.
0: Suntik ya.
1: Makanya harga lebih tinggi dibandingkan dengan yang cetak.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Berapa gitu, bedanya?
1: Bisa 100.000 lebih. Untuk ukuran ya. Kalau
0: ukuran yang sama?
1: Beda kak. Untuk ukuran yang, misalkan ukuran yang 24 dengan ukuran yang suntik, ukuran 24 yang loyang cetak ya, dengan yang suntik. Itu harganya sama dengan yang suntik itu harga loyang-loyang 20 lah.
0: Oh gitu.
1: Iya kan? Karena di situ resiko tinggi banget.
0: Seninya juga dapat di situ.
1: Skill banget diminta di situ.
0: Iya, iya. Nah, untuk yang seperti itu dipelajari secara otodidak atau memang ada kursusnya?
1: Kebetulan kadang-kadang pas kita yang para UMKM ada latbar.
0: Latbar ini latihan bareng. Oh benar. Gitu, sharing-sharing ilmu.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Iya, seru. Jadi juga. Jadi dari situ belajar juga gitu. Walaupun mungkin ini apa namanya? Awal-awal masih kaku lah ya kayak gitu.
0: Okay. Jadi memang bertahan dengan rasa manisnya walaupun variannya sudah mulai ada perkembangan sekarang ya.
1: Benar.
0: Yang awalnya puding udah merambah ke cake gitu ya.
1: Betul.
0: Sampai sekarang yang hariannya adalah bikin paha ayam ini.
1: Benar.
0: Donat yang bulat roda enggak?
1: Itu kalau paling kalau misalkan saya kan ada juga jualan depan rumah ya di teras. Itu paling biasanya kalau lagi saya bikin itu gitu.
0: Oh gitu. Berarti ini produksinya tiap hari?
1: Kalau untuk sekarang diselang-seling gak? Sekitar 2 hari sekali.
0: 2 hari sekali. Berarti di rumah bukannya juga 2 hari sekali ya?
1: Di rumah juga iya. Tapi untuk di rumah untuk 1 bulan ini kita lagi off. Kemarin tuh ada kegiatan agak menguras waktu.
0: Oh jadi stop gitu. Jadi enaknya gitu punya usaha ya. Lagi ada kegiatan bisa tutup. Kalau kita mah izinnya bisa sampai sebulan begitu. Oke. Jadi sejauh ini Kak Dini jalaninnya sendiri atau udah ada partner buat ngebantu?
1: Untuk karyawan udah ada. Terusnya ada juga karyawan yang lepas. Gitu kan ya. Jadi istilahnya kebetulan yang karyawan ini juga ada di usaha di apa kerja di tempat catering juga. Cuman kan catering itu kan gak setiap saat. Jadi dia bantu. Jadi kakak tuh kalau misalkan udah agak over gitu kan, tinggal kak bantu kami kak.
0: Oh gitu. Gitu. Ada tenaga yang bisa di call langsung bisa bantu gitu ya. Kalau jadwalnya cocok ya. Biasanya puncak-puncak pemesannya itu kapan?
1: Pas lebaran kak.
0: Lebaran.
1: Mau lebaran mau puasa.
0: Bikin bolu tuh. Jadul juga.
1: Iya memang itu jadul. Kadang kalau pas mau lebaran tuh saya bikin paket.
0: Jadi paket apa tuh?
1: Antara puding dengan cake tadi tuh.
0: Oh dipadu?
1: Yes. Maksudnya tuh dengan harga sekian dapat 2 produk kayak gitu loh.
0: Iya. Wah seru juga tuh. Kalau di apanya berapa harganya?
1: Varian sih kak, soalnya kadang-kadang kan kayak misalkan pudingnya, misalkan puding mawar nih, puding mawar saya combine sama marmer gitu kan, gitu kan, misalkan kayak harganya misalnya 145 gitu kan contohnya, okay, gitu kan. Tapi kalau misalkan pudingnya puding buah dengan keknya kek tape itu lebih dari 145, bisa jadi hampir 180 kayak gitu, atau bisa jadi sampai 200 gitu. Jadi nanti paket tiap tahun tuh biasanya saya beda-bedain.
0: Oh gitu. Tapi
1: masuk dengan anggaran.
0: Menarik juga gitu kan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi memang kalau puncaknya kalau udah bolu itu pasti udah mau deket-deket lebaran.
1: Benar.
0: Itu bisa sampai berapa di tahun kemarin?
1: Ya sedikit sih kalau dibandingkan teman-teman yang lain.
0: Gimana sedikitnya, udah butuh bantuan yang lain juga kerjanya.
1: Iya. Sampai kurang lebih kurang berapa ya? Sekitar 50-an adalah.
0: 50-an. 50-an itu seharian juga gak sih? Baking?
1: Enggak dong, kita kalau kayak gitu tuh kalau di pas di hari H-nya itu enggak terkejar tuh kak, hari sebelumnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi sistem PO?
1: Iya, saya open PO dulu. Karena kalau di hari itu tuh, kalau berarti itu kita kan kayak toko kan, kalau itu kalau kayak toko gitu kita belum mengcover. Jadi saya sistem PO. Jadi saya list dari mulai pertengahan puasa tuh siapa untuk yang lebaran tuh, nanti udah masuk tuh kayak gitu. Jadi misalkan udah misalkan total sekian berapa, nah nanti saya agak inilah spare lah jumlahnya cadangan, kita sekitar 20 gitu, atau 10 gitu kan. Ya alhamdulillah sih kurang juga sih.
0: Oke. Tapi yang pasti yang pudingnya gak pernah tinggal ya.
1: Benar.
0: Karena puding adalah kesukaan orang di rumah sepertinya.
1: Tetap gak ada bosannya.
0: Tapi varian puding sekarang udah berapa banyak ya?
1: Macam-macam sih kak.
0: Yang kalau dipaku-maku?
1: Saya dari mulai yang model mawar, dari mulai yang buah. Nah, terus kalau misalkan kayak model kayak lumut atau misalkan kayak oreo kayak gitu, kadang wes pas di posting pas lagi ini ada yang baru, lagi ada kesempatan saya bikin ya, tuh posting kadang bisa berulang kayak gitu.
0: Itu bisa buat gantiin cake buat ulang tahun juga kan ya sekarang?
1: Bisa. Kadang itu ada juga yang pesan puding tumpeng.
0: Puding tumpeng?
1: Benar.
0: Jadi ada berapa tumpukan itu sampai ke atas?
1: Oh, kalau puding tumpeng itu cuma satu tumpuk aja. Cuma nanti kita variasikan dengan buah-buahan kayak gitu.
0: Tapi buah-buahannya itu di dalam puding apa di luar?
1: Ada yang di dalam, ada yang di luar.
0: Kalau di luar, gelinding dong? Enggak ya? Enggak.
1: Kadang-kadang nanti juga saya bikin kayak aksesorisnya itu dari puding juga sih. Gitu.
0: Gitu. Tapi aksesorisnya ada yang jadi yang bisa langsung ini kan ya? Apa, kayak ada yang jual kecil-kecil puding-puding itu? Itu puding enggak sih?
1: Itu apa ya?
0: Kayak ada gambar dan gitu ya? Kecil-kecil kayak karakter kecil-kecil ya, banyak
1: itu kayak,
0: gitu.
1: Itu kayak ulang tahun tuh kan? Bukan puding juga.
0: Oh, bukan puding itu ya?
1: Bukan.
0: Oke. Jadi kalau untuk sekarang lebih kencang jalannya adalah
1: kalau untuk harian ini.
0: Yang ini ya. Tapi kalau untuk pemesanan sendiri biasanya hamin berapa?
1: Kalau untuk puding saya menyarankan hamin 2. Karena hamin 2. Iya, karena kenapa? Puding itu harus bagusnya di setnya dimalamkan dulu. Pernah sih ada yang pesan buat nanti sore misalnya gitu. Dia pesan dari pagi. Pas balikin itu karena saya per layer kan, pas balikinnya itu tetap aja jadi kurang kokoh gitu. Emang dia nggak lepas ya dari per ininya, cuman nggak kokoh kak. Tapi kalau dimalamkan dulu baru enak gitu. Customer enak, kita pun juga lega gitu kan.
0: Tapi gitu. Balikannya nggak di depan customer?
1: Oh kan? Enggak dong, karena mereka lama nanti.
0: Tapi udah pernah punya pengalaman unik apa seputar membalikkan puding ini atau dunia usaha ini?
1: Ya itu pas giliran lapisan layernya lepas itu.
0: Lepas tapi kan bisa dipakai.
1: Iya.
0: Pernah nggak lepas tapi benar-benar kayaknya nggak mungkin jual gitu.
1: Pernah. Apalagi waktu pas mau lebaran tuh. Ada juga kan kayak gitu. Mungkin karena kita udah banyak kan ya. Jadi kan
0: capek juga.
1: Ya agak random juga gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya itu akhirnya ya udah bikin lagi kak.
0: Bikin lagi.
1: Itu jatah orang di rumah.
0: Iya, kalau rumah mah nggak ngelihat bentuknya, rasanya masih sama gitu ya. Tapi kalau takaran itu benar-benar harus detail nggak sih kalau bikin makanan ini?
1: Iyalah kak.
0: Semua serba ditimbang.
1: Betul.
0: Harus pas ya.
1: Kalau saya yang tipikal gramasi ya, semua serba ditimbang.
0: Oh gitu. Kalau nggak nanti beresiko ya.
1: Iya ya, paling lari-lari sedikit tuh mungkin ya masih bisa diagak. Cuman kalau meleset banyak kan ngeri juga kak.
0: Iya, benar-benar. Tapi kalau untuk sejauh ini customer jangkauannya masih di Kota Padang ya?
1: Ada juga sih yang di luar kota. Kayak
0: gimana
1: gitu.
0: Ngirim puding?
1: Kalau puding enggak. Kalau yang itu biasanya pernah kok sampai ke Manado apa ya? Makassar.
0: Apa tuh?
1: tapi itu tuh brownies.
0: Oh, brownies.
1: Ada juga sih yang penggemar apa, teman-teman saya itu sukanya juga ini apa, customer tuh brownies yang keju, pakai keju lumer kayak gitu, cuman yang apa namanya, luar dalam lah.
0: Luar dalam? Iya. Bukan ketan.
1: Enggak. Tapi bukan lumernya, maksudnya bukannya lumer yang ini ya. Kayak yang soalnya kan ini dibakar ya. Kalau yang kayak sekarang tuh kan yang dikukus ya, makanya lumer deh gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya enggak lumer-lumer kali sih, cuman istilahnya masih dalam genggaman gitu.
0: Iya, berarti keju luar dalam.
1: Gitu. Itu memang lumayan sih kalau dari minatnya gitu.
0: Itu berapa biasanya harga jualnya?
1: Kalau untuk yang ukuran loyang 22 itu sekarang sih sekitar 85.
0: Yang 22 85.
1: Dua-dua yang sepanjang ini.
0: Oh, itu di tengah udah diisi keju, atas juga diisi keju.
1: Iya, benar.
0: Jadi range harganya mulai dari puding sama brownies itu berapa?
1: Kalau untuk puding saya memang biasanya di atas 85.
0: Di atas 85. Itu kalau yang
1: mawar ya?
0: Oh, yang mawar. Ya.
1: Tapi kalau untuk atas nama buah-buahan, atas yang udah full ekstra yang ini lebih dari 100, 150 bisa tuh. Okay. Bagi kalau buahnya request, Kak.
0: Oh, sebenarnya bisa di custom itu
1: bisa.
0: Buahnya.
1: Bisa. Ada yang misalkan maunya anggurnya maunya yang finger grape. Oh, kayak gitu-gitu kan. Kan main sehat tuh.
0: Iya.
1: Iya, itu di atas harganya menyesuaikan dengan harga buahnya.
0: Iyalah, harga dengan buahnya juga udah seberapa ya.
1: Buahnya saya kan biasanya kalau pakai buah tuh tiga jenis.
0: Apa tuh?
1: Maksudnya di mix gitu loh.
0: Oh, tiga jenis.
1: Iya, mau pakai buahnya apa aja gitu. Yang penting tiga gitu.
0: Oh, gitu. Nanti dibebaskan lagi yang milih ya, tapi benar, tiga jenisnya.
1: Benar.
0: Biasa rata-rata buah apa yang dipakai?
1: Strawberry. Terusnya jeruk mandarin, itu yang standar ya. Terusnya kadang kiwi gitu. Kalau ada mangga.
0: Oh, mangga juga. Mangga
1: tergantung, aja. Makanya kalau misalkan lagi mangga lagi enggak musim, ke jeruk mandarin tadi.
0: Oh, gitu. Biasanya kalau buah itu base-nya itu rasa apa? Pudingnya? Rasa buah juga?
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Kalau misalkan lagi itu saya rasa kasih stroberi.
0: Oh, gitu.
1: Kalau enggak saya rasa jeruk kayak gitu.
0: Tapi puding cup masih bikin?
1: Kalau untuk saat ini sih lagi off ya untuk saat ini ya gitu. Cuman kalau ada juga kalau misalkan ada ulang tahun, itu pesen yang cup kayak gitu. Tonton isian snack box.
0: Nah iya, terima ya. Snack box juga enggak?
1: Terima, Kak.
0: Itu isiannya bisa di request?
1: Bisa
0: joinan sama teman-teman yang jual yang gurih juga kan?
1: Benar, bisa. Karena kalau misalnya gak terkejar kan ya terpaksa. Itulah gunanya kita berkolaborasi dengan teman-teman.
0: Nah itu. Jadi kan ini sendiri gabung dengan komunitas UMKM atau juga di bawah binaan dari dinas.
1: Iya.
0: Itu sejak kapan?
1: Di 2018 ini, sekitar 2019-an deh.
0: Jadi setahun berjalan itu udah mulai ini ya?
1: Iya.
0: Mengurus-ngurus perizinan?
1: Oh enggak, itu dari awal malah justru, Kak.
0: Oh, dari awal udah ngurus duluan.
1: Jadi kan saya pas baru ini, apa namanya, saya baru stop, berhenti. Nah itu tuh kan tempat lah nanya-nanya sama ini, sama teman-teman ini. Jadi pertama yang saya cari itu adalah bikin PIRT dulu. Bukan, karena kan itu ANB belum ada ya, gitu ya. Jadi PRT. Terus karena masih dalam waktu list waiting list gitu ya udah. Itu terusnya habis itu baru halal.
0: Oke, sekarang sudah lengkap semua?
1: Alhamdulillah udah, Kak.
0: Wih, keren. Jadi memang kalau melek dengan ini dan paham juga dengan apa efeknya buat usaha, pasti mau ngurus itu ya. Dan itu mempermudah kita untuk menyebarkan juga kan ya, penjualannya, distribusinya. Masuk minimarket kan salah satu syaratnya gitu kan ya.
1: Itu makanya pas masukin ini udah ada ininya, Kak. Udah pulang gitu. Makanya alhamdulillah.
0: Jadi totalnya sekarang udah berapa titik nih tempat paha ayamnya paku-maku ini berada?
1: Kurang lebih sekitar 30-an lah, Kak.
0: Wah, aku kira 10 aja tadi udah 30.
1: Iya,
0: 30 titik ya. Iya. Itu fokus ke yang paha ayam.
1: Iya, khusus untuk ini aja.
0: Berarti itu jalannya per sekali 2 hari itu.
1: Bisa jadi kalau misalkan lagi ini apa namanya? Pokoknya seminggu itu sekitar 3 kali pengantaran lah. Iya, 2 hari sekali kadang. Kadang misalkan kayak misalkan swalayan yang pakai admin, kan itu bisa jadi hari kerja. Ya kan, Senin sampai Sabtu.
0: Iya.
1: Nah, minggunya kalau tempatnya nggak bisa tuh. Nah, kalau misalkan nggak terkejar itu masuk yang ke perumahan tuh, yang nggak pakai admin.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang untuk hari Ahad tuh, hari Minggu tuh, kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, Kak.
0: Ya lumayan juga 30 titik ya.
1: Yes, ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, apa sih kendalanya sejauh ini melaksanakan usaha ini?
1: Kendalanya ya itulah, menjaga mood itu yang konsisten, harus tetap, harus nggak boleh ngedown kayak gitu.
0: Tapi pernah nggak sih ngedown?
1: Pernah lah, Kak. Ya kita manusiawi lah ya.
0: Iya, di awal-awal maksudnya ngedownnya itu yang parah banget, kayak udah nggak mau usaha lagi, capek kayak gitu.
1: Insya Allah enggak, Kak.
0: Belum pernah yang sampai segitunya banget ya?
1: Iya, enggak, insya Allah janganlah.
0: Apalagi udah sampai di titik ini ya. Iya.
1: Mungkin karena saya dulu waktu kerja basic saya marketing kali ya, Kak ya.
0: Orang marketing dulu
1: kan ini. Jadi waktu mentalnya tuh udah di
0: tempat duluan.
1: Atas istilahnya, atas nama penolakan tuh udah biasa mungkin. Jadi
0: iya.
1: Ya untuk usaha ini kan untuk kita sendiri. Ngapain kita harus ngedown gitu kan?
0: Okay.
1: Paling kalau misalnya ngedown pas lagi capek.
0: Oh iya.
1: Lagi sakit kayak gitu ya di situ. Butuh istirahat.
0: Itu butuh rehat aja, iya, sih ya.
1: Kode dari tubuh tuh.
0: Iya, udah jangan cari terus gitu, iya, ya. Sudah istirahat dulu. Oke. Okay. Nah, kalau untuk penjualan sekarang memang mengandalkan lebih ke menitip di berbagai ini ya,
1: suara. Untuk offline-nya ya.
0: Untuk online-nya juga ada penjualannya.
1: Iya. Online-nya ya biasanya kalau misalkan dari kayak IG kayak gitu kan, atau dari WA, dari Facebook kayak gitu.
0: Okay.
1: Atau kalau kayak misalkan dari apa marketplace itu, karena kita nih kue basah kan, jadi agak belum berani sih.
0: Iya, takutnya nanti sampainya di merekanya gitu ya. Padahal kue kita baik-baik aja di tangan kita, nyampein di mereka.
1: Betul.
0: Akan terjadi proses apa gitu nanti. Jadi kuenya enggak enak gitu ya. Tapi sejauh ini udah pernah dapat review enggak sih atau masukan gitu?
1: Ada
0: terkait
1: sih
0: produk gitu.
1: Ada juga kalau untuk yang enaknya sih ya, ada bilang bagus, enak kayak gitu kan. Pokoknya enak lah. Kalau yang enggak enaknya, sempat waktu itu jadi customer ini beli di swalayan tertentu ya. Mungkin pihak udah beberapa hari kan, namanya kayak donat ini kan paling cuma 4 hari kan. Mungkin udah masuk hari kelima atau hari keenam, udah keras dok ya kan. Mungkin dari pihak toko lupa gitu,
0: buat
1: kan naro di bawah. Kita kan belum sempat nganter nih, belum sempat jemput gitu kan. Kebeli.
0: Oh gitu.
1: Cuman udah saya japri kan. Mohon maaf ya, Kak, kayak gitu kan. Mungkin ini ada kesalahan dari
0: langsung pihaknya. Di japri.
1: Waktu itu ya saya japri langsung.
0: Enggak, maksudnya taunya dari konsumen yang japri.
1: Iya,
0: kan?
1: Dia ngomen di status di itu saya di Facebook, di IG.
0: Oh gitu. Iya.
1: Saya enggak kaget kan.
0: Iya,
1: gitu. Aduh, gitu. Di mana nih posisinya ya, yang penitipan di mana kayak gitu kan. Oh iya, mohon maaf ya, Kak, deh gitu. Mungkin sama-sama kesalahan dari pihak kami sama ini kan, deh gitu kan. Ada itu udah aman sih, udah kayak
0: aman ya. Oh, kalau itu mah wajar ya.
1: Iya.
0: Kamu emang udah beberapa hari, seharusnya itu emang udah tarik seharusnya
1: iya,
0: dari pasaran.
1: Iya, mungkin lupa kali gitu kan. Dan kita pun juga enggak sempat waktu itu mau mengisi balik kan gitu. Kadang-kadang kan terkejar waktunya gitu.
0: Iya. Berarti kalau untuk penjualan lebih kencang yang mana sebenarnya, online apa offline? Offline
1: ini,
0: kayaknya.
1: Offline bisa ya. Online juga ya, itu online kadang online tuh dia ini sih apa namanya ada masa-masanya sih. Kalau misalkan lagi fokus, lagi orang lagi pesen ini nih terus gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Ya, ya produknya misalkan lagi siapa yang lagi hit gitu kan gitu, terus gitu.
0: Tapi kan ini ngikutin nggak sih seandainya perkembangan orang lagi banyak ini lagi viral makanan yang ini nih cake-nya gitu. Ngikutin juga nggak sih perkembangan kayak gitu?
1: Ada juga bikin.
0: Contohnya?
1: Yang terakhir tuh waktu itu bolu ketan hitam.
0: Jadi setelah diikuti gimana konsumennya?
1: Memang pada nagih sih.
0: Gitu. Nagih kan ya. Okay. Berarti memang harus upgrade skill terus ya, sama update juga gitu.
1: Bener.
0: Perkembangan kue. Karena puding ini tekniknya mungkin ke depan juga bakal nambah gitu ya.
1: Benar.
0: Termasuk kue-kue ini. Jadi memang tidak tertutup kemungkinan nanti juga akan ada varian-varian baru gitu yang ditawarkan di Paku-Maku ini gitu.
1: Iya.
0: Harapannya Kak Adin ini ke depan seperti apa?
1: Semoga apa usaha kami lebih berkembang lebih luas lagi.
0: Amin.
1: Bisa diterima di masyarakat. Bisa sampai melewati dari Sumatera Barat lah ya.
0: Okay, amin. Karena targetnya mudah-mudahan jangkauannya lebih luas, pemasarannya tidak hanya di Kota Padang saja.
1: Benar ya.
0: Siapa tahu nanti ketemu triknya gitu kan ya.
1: Benar.
0: Tapi kebayang gak sih nanti gak yang manis-manis aja, yang gurih-gurih, yang asin juga ada di Paku-Maku?
1: Pastinya dong.
0: Udah pernah?
1: Waktu itu sih belum, cuman apa namanya, kadang kan itu tuh biasanya lebih cenderung ke apa ya, yang menggoreng ya, kayak gitu.
0: Oke deh kalau gitu. Oke deh Kak Dini, semoga harapannya bisa terwujud. Amin. Usahanya lancar-lancar. Amin. Aja disertai dengan nama anak di setiap usahanya itu, jadi berkah, semakin lancar rezekinya.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga kolaborasinya dengan dinas, dengan teman-teman pelaku UMKM lain itu bisa nambah ini juga ya, upgrade skill
1: iya,
0: kita.
1: Benar.
0: Jadi peluang untuk marketing juga gak sih?
1: Benar.
0: Kalau dengan teman-teman itu ya.
1: Benar.
0: Jadi semua hal-hal positif semoga akan datang nanti ke depannya. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih Kak Dini.
1: Ya,
0: selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan sana pandangan demikian obrolan kita bersama dengan Kak Dini Mutiara Sari yang merupakan owner dari Paku Maku. Mungkin ada di antara dun sana yang emang udah pernah nyobain, karena enggak 1, 2, 30 titik. Aku yakin pernah keambil tuh paha ayam Paku Maku sama dun sana pandangan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selalu kita dukung dan support, apalagi Perempat RR Padang selalu mendukung dan memberikan support serta space untuk teman-teman pelaku UMKM. Kita berharap semakin maju UMKM semakin naik kelas. Terima kasih, tetap bersama Perempat di 92,4 MHz.
2: Perempat, suara budaya Sumatera Barat.

0: adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, Komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, Komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang Komodo. Pertama, Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, Komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, Komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, Komodo betina masih bisa bertelur.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: sebelum semuanya terlambat.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kita. Nanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sanaparaga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan makanan khas Minangkabau berupa 2,1 ton rendang bagi korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah menyerahkan langsung bantuan tasabuh di Labuan Bajo Pado Kepatang sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian antara sesama anak bangsa. Penyaluran bantuan itu dipusatkan di Posko Logistik Nasional BNPB Labuan Bajo, Serato Kabupaten Manggarai, jo memanfaatkan armada pesawat udara. Mahyildi menyebutkan pula, rendang dipilih karena memiliki daya simpanan lamo jo praktis, sehingga diharapkan dapat menyongkong kebutuhan pangan warga terdampak maupun para petugas di lapangan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Adun Sorang Padanga, selamat siang untuk Adun Sorang Padanga di mana saja berado, baka banyo Adun Sorang Padanga di siang hari kini ko, semoga dalam keadaan sehat sadu Allahnyo, dan alhamdulillah kita bisa mencali langit biru Adun Sorang Padanga, karena tadi malam Allah hujan salabek-labeknyo, alhamdulillah Allah berkurang lah bakabui di sana pandangnya yo. Tentunya bersama Joriri Antika akan mengawani di sana pandangnya Beko sampai ke jam 8 balai waktu Indonesia Barat. Dan Beko pulo di jam 3 balai kita seperti biasa akan bergabung jo program Ampere RRI Jakarta untuk mengikuti siaran jaring, siaran berjaringan suara budaya Nusantara di sana pandangnya. Dan kita informasikan pula waktu sholat zuhur kita untuk hari kini kok masuk pada jam 2 balik lewai 20 sampai mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum Beko kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang Jo sekitarnya, ketuk ke Cielagu Minang dari Al Arifin Jarang.

0: Kansa. Salah satu kesenian tradisi masyarakat Salinga dan Maninjau khususnya dan masyarakat Agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya tambo tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambo yang ganjil. Kesemua pemain tambo selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu orang. Kemeriahan semakin terasa manakala pupui batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambo tansa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh lagu tradisi lain yaitu Sile Galomba.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Hojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, maaflah kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande. Makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronyo untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
1: Betul juga ya, kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandani ning kene ya. Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pok Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, iya, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya, yeah. Ya. Pok Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Pok Nova ini.
1: Masa
2: ya,
1: iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Pok Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Iya saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan.
1: Oh, saya. Udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme, ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pok Nova udah bener banget itu.
1: Oh tadi, itu udah bener Jowo. Ya. Oh, iya, oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa ya ya.
2: Iya. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Pok Nova tadi wes expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, baik. Mm-hmm. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, okay. Spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf kalau merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang waktu banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro 4 Studio Pro 4 RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali, Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawi-rawi rantas, malang-malang putung, begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawi-rawi rantas malang-malang putung, begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawi-rawi rantas malang-malang putung, begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawi-rawi rantas malang-malang putung ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wucahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.
2: Itu kalimat lengkapnya, Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah gitu Republik ya. Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Okay. Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay. Ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F.
2: Iya.
3: F yang pertama adalah food, makanan.
2: Oke.
3: Okay. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, di Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, nama makanan tertentu.
2: Oke, oke, siap.
3: Itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon,
2: yeah,
3: pecel,
2: soto,
3: rujak cingur. Iya.
2: Ini makanan khas Malang ya.
3: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara.
2: Oke. Okay.
3: Kita belum berdaulat secara. Nah, ini kita akan apa? Nah, tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: okay,
3: pemerintah ya, ketahanan pangan, bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
2: makanan lokal
3: seperti ya, itu Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya.
3: Yeah.
2: Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka.
3: Iya. Yeah.
2: Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Yeah. Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika. Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: Iya, 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Yeah. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya? Cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu.
2: Betul.
3: Ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau dikopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Nah, ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
3: Iya.
2: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
3: Iya.
2: Ini untuk F pertama.
3: F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
3: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah dengan AI, itu ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih anu saluran budaya atau perempuan.
2: Iya, betul. Ini sudah enggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngelihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi, separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 kali juta aja. Separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu yang menikmati bisa,
3: iya.
2: Sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk fashion yang terakhir ya.
3: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan, ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
2: yes.
3: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo, Bude Mei.
2: Gimana sekarang Bu Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali. Okay. Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya.
2: Mm-mm.
1: Ya udah, dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya, ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya.
2: Okay.
3: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di Dracin itu ciuman ya, seperti
2: betul,
3: itu.
2: Betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
2: betul,
3: sementara
2: betul.
3: Situs-situs kan open source.
2: Ini mengerikan sekali Pak.
3: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di luhung belum mentolerir hal begitu.
2: Oke. Okay.
3: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
2: Oke,
3: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
3: Iya.
2: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
3: fashion ya?
2: Iya.
3: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
2: Prancis.
3: Kemudian ya. Italia, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya,
2: dikuasai sudah oleh.
3: Iya, bahkan itu ada penjenengan beli baju batik di Solo, misalnya, itu ada kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa? Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina. Dari Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Dari luar. Nah, ada yang satu biji masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
2: Persaingan di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi rantas Malang-malang putung.
2: Wow, luar biasa tuh.
1: Keren.
2: Tepuk tangan ini.
1: Luar biasa.
2: Itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu barangkali. Kali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
2: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo, ya nama juga manusia ya.
3: Iya betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke,
2: mau ngaju mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini mana Pak? Di 0341404504.
2: Oh, ada lagi, ada lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211124928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu. Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambung ke Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nopa, blaam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu Ria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pih, kabarnya Bu Demi.
3: Inggih, Cikgu Ria, alhamdulillah. Inggih,
4: udah lama ya. Habis presenter Jose

0: orang Malang kalau salah ya.
1: Iya, Jawa Timur.
0: Memang temanya rawe, rawe. Ini benar nggak ucapan tadi kata Pak rawe rawe rantan Malang Malang putung, begitu ya Pak Eko ya?
1: Iya betul.
0: Benar nggak Pak Eko?
1: Mas, betul.
0: Pak Eko ucapannya betul ya. Bisa di daerah Sumatera sama-sama Sumatera juga sih saya juga orang jadi seperti ini. Nah memang rawe rawe rantan Malang Malang putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
1: Betul, Eko, betul ya.
0: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putung ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas Malang-Malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
0: Demi, matur nuwun nggih. Pak Nova, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
1: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
1: Masih ingat.
2: Rujak Cingur, tuh Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan gitu ya.
1: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
1: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
1: Berdinding betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya.
3: Makanan soalnya Wonokromo.
2: Iya, harus kenceng makannya kan.
1: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
1: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
1: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kludo.
3: Ya, khusus itu.
1: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
1: apa gizinya tinggi,
3: iya, betul.
1: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko gitu. Ya masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
1: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur nggak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
3: saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan, pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Iya kan.
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
1: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong, congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya nggak ngomong.
2: Iya, itu kan. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
1: Dan apa Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles.

0: Itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur, kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan?
1: Aduh,
0: ini
1: Pak Eko perlu di menyindir Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
2: Betul.
1: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih, udah sama udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa, Pak Eko.
0: Iya, kata-kata rame-rame rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah satu muk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo utaing ludiro. Rawi-rawi rantas malang-malang putu itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan atau rintangan apapun, tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
2: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 03414-404-504. Ini masih belum bisa di

0: Oke, siap, siap.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum yang benar.
2: Selamat siang.
1: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
2: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
1: Udah diangkat. Baik.
2: Ponova sebelum
1: apa
2: aku
1: nih?
2: Mau ini.
1: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
0: Iya.
2: Bude Mei.
1: Ye.
0: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
2: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
1: Iya, bagus.
2: Aku mau pantun Ponova dulu ya.
1: Ah, ya Allah, okay. Pantun dulu.
2: Jalan-jalan ke kota Malang.
1: Cakep.
2: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari 4 Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang blam-blam dari Malang.
1: Blam-blamnya enggak perlu dipakai.
2: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya, Pak Nova, itu aja.
1: Heeh. Nah, enggak ada pertanyaan.
2: Itu aja Pak Nova. Enggak kok tadi aku
1: mau pantun doang.
2: Udah tadi.
1: Aduh.
2: Iya, cuma
1: ya udah.
2: Cuma
1: oke,
2: dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
1: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
0: Siap.
1: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakor-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa. Drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
3: Sangat bisa.
1: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
0: Iya benar Pak Nova.
1: Iya, tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
0: Itu drama-drama AI itu, aduh, saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
1: Iya,
0: ini.
1: Mau tidak mau kan saya tonton ya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
3: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Ya, aja dioptimalkan.
1: Iya betul.
3: Leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
1: Iya. Nah,
3: sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada yang hitam ya hitam, putih ya putih. Artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
1: ya, kemudian betul.
3: Yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
1: ya,
3: kemudian akan sukses,
1: akan jadi CEO gitu ya.
3: Ini kan sering berseliweran ya,
1: FYP
3: di smartphone kita.
1: Iya.
3: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
1: Betul.
3: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang bisa menandingi yang asing itu.
0: Menstarakan lah ya.
3: Kenapa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
1: Iya benar.
3: Tinggal kita, ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
1: Iya,
3: ini saya kira.
1: Setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko ya.
3: Betul sekali.
1: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu.
0: Saja ke
1: iya, Bonova. Saya hanya menyampaikan.
0: Jangan sensitif.
1: Iya, kan udah dipisah ya kan Pak De?
0: Iya.
1: Betul. Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
0: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
3: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin, gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita, seperti itu.
0: Oke, baik Pak Nova, seperti itu sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
1: Iya.
0: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
3: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan,
0: ya,
3: kesenangan, hobi,
0: dan juga fashion.
3: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya.
1: Okay.
3: Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
1: Setuju.
3: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita, yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
1: Yes.
3: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup ya, pasti itu.
1: Okay.
3: Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
0: Kembali pada masa itu.
3: Iya,
1: amin,
3: seperti itu.
1: Okay, amin.
0: Oke, itu Pak Nova.
1: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu, Bu Deme, sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malam. Salam sayang dari Nova Kalista Blam-blam di Jakarta.
0: Oke, kembali sayang Kak Nova ya.
1: Oke. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
1: Abang Pon, Nyapa Bencangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: MRT Jakarta rute Velodrome Manggarai resmi beroperasi mulai hari Senin kemarin dengan tarif flat Rp5.000 untuk semua jarak hingga Oktober mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif ini merupakan tarif sementara yang mengacu pada tarif yang berlaku saat ini. Pramono menyebut LRT akan menjadi tulang punggung baru transportasi ibu kota dengan pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD sejumlah titik sepanjang jalur. Salah satunya di kawasan Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas Jawa Timur. Maksud kami Jakarta Timur yang dinilai memiliki potensi TOD karena berada di kawasan padat penduduk dan industri. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Bogor berencana membangun kereta gantung sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi DPR RI Syaiful Huda mengatakan kereta gantung perlu dikaji serius dan diintegrasikan dengan moda transportasi lain jika ditujukan sebagai transportasi publik. Warga Megamendung Muhammad Rivaldi menilai kereta gantung kurang efektif karena tidak menjangkau wisatawan yang menuju vila-vila dan mengusulkan pelebaran jalan atau pembangunan jalan tol. Sementara warga lainnya Daniel mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi daya tarik wisata baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padangnya selamat siang Bali. Kita balik ke Prope RRI Padang jo program budaya hidup sehat tadi selama 1 jam Allah mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk siang kini ke dun sana padangnya. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk dun sana padangnya beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu dan sarang padangnya kita kaca lagu Minang dulu dari Sri Viola Bukan Ameh Jo Ringgit.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananga. Selama ikut di Sarapananga, pemeriksaan mata itu mungkin masih identik jo mengetahui ukuran minus plus samos atau silinder dan Sarapananga sebelum membuat kacamata baru. Padahal yo, kesehatan mata jauh lebih kompleks dari sekedar kemampuan mencalia jo jaleh. Jadi salah satu bagian mata yang penting banget untuk diperhatikan adalah retina. Lapisan tipis yang berada di bagian belakang mata juga fungsi menangkup cahaya sebelum mengirimkan informasi visual ke otak. Dan menariknya di Sarapananga, retina ko juga memiliki jaringan pembuluh darah jo saraf nan dapat memberikan petunjuk mengenai kondisi kesehatan mata kesehatan tubuh kita gitu di Sarapananga. Karena itu, pemeriksaan retina semakin mendapat perhatian dalam perkembangan kesehatan mata modern. WHO menyebutkan gangguan pencahayaan ko masih menjadi persoalan kesehatan global. Jauh sakitnya itu 2,2 miliar orang itu mengalami gangguan pencahayaan jarak dake atau jauh gitu di Sarapananga. Jadi ada beberapa penyebab penting gangguan pencahayaan jo kebutaan, antara lain ada retinopati diabetik di Sarapananga, ada glaukoma, kemudian degenerasi makula terkait usia. Jadi mendeteksi dini itu menjadi penting banget karena pada jumlah sejumlah kondisi penanganan lebih awal itu dapat membantu mencegah kehilangan pencahayaan nan indah dapat dipulihkan gitu dan Sarapananga. Seperti ya informasi lainnya untuk dan Sarapananga, bego kita akan berbagi informasi setelah nan barikiko.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
2: Itu, Mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
2: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
2: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padangnya pernah baniai lalu lebih awal tapi malah mabekan wakatu jo scrolling media sosial. Awalnya sih mungkin hanya ingin mengecek satu pesan atau mencari beberapa video sebelum lalu. Namun ya dosar padanya satu video itu bisa berlanjut ke video berikutnya. Baitu pulo jo unggahan media sosial nah membuat kita taruh penasaran. Tanpa kita sadari yodun sana padanya wakatu lalu kok kita pun semakin larut jo tubuh kita alun batu-batu. Bersiap untuk beristirahat. Jadi kebiasaan tersabui kemudian membuat konsep digital sunset semakin menarik untuk dicoba. Dilansir dari Sleepy Nation, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga rutinitas lalu kita adalah menghindari penggunaan perangkat elektronik sekitar 1 jam sebelum waktu kita lalu dan sana padanya. Digital sunset pada dasarnya ku merupakan kebiasaan menetapkan bateh wakatu yo untuk kita berhenti menggunakan perangkai seperti ponsel, tablet, laptop maupun televisi menjelang kita lalu. Nah, konsep iku sebatuannya ku cukup sederhana dun sana padanya. Jika dun sana padanya biasanya lalu pada pukul 20 yo atau 10 malam, misalnya waktu digital sunset itu bisa dimulai dari sekitar pukul 21 atau 9 malam. Setelah memasuki waktu tasabuy, perangkat elektronik mulai disimpan jo diperhatikan, dialihkan perhatiannya tuh dialihkan pada aktivitas nan lebih santai. Jadi kebiasaan itu juga dapat menjadi bagian dari rutinitas selalu kita nah membantu tubuh jo pikiran kita mulai bersiap untuk beristirahat gitu dan sarang padanga. Nah, digital sunset bukan arti kita harus sepenuhnya menjauhi teknologi atau indah boleh menggunakan ponsel pintar pada malam hari. Jadi kebiasaan itu lebih kepada membuat batas ya agar waktu kita kok sebelum lalu tuh indah taruh dipenuhi oleh aktivitas digital. Coba itu dan sarapanannya 1 jam terakhir sebelum kita lalu itu bisa menjadi waktu untuk kita mempalambe aktivitas dan memberikan kesempatan bagi tubuh kita kok serta pikiran kita kok untuk bersiap mengakhiri hari itu dan sarapanannya. Jadi memang seperti itu dan sarapanannya. Jadi 1 jam sebelum kita lalu tuh kalau dapet kita kok hindari dulu aktivitas jo handphone atau menonton atau elektronik yang lainnya gitu dan sana padanga yo. Dan tentunya dan sana padanga kita akan masih beko berbagi informasi untuk dan sana padanga jo lagu-lagu hiburan Minang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Vivid dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
1: Capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasa Kile, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sana padanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan sebanyak 2,02 ton rendang untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi jauh tsunami di NTT. Bantuan tersebut berasal dari donasi ASN Jemaah Masyarakat Sumatera Barat dan dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat, Era Sukma Munaf mengatakan, bantuan rendang kini koala dibawa ke NTT bersama Gubernur Sumatera Barat. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah terdampak bencana dan membutuhkan dukungan pangan. Menurut Era Sukma, distribusi bantuan akan dilakukan melalui Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di NTT. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan membuat distribusi bantuan ke sejumlah lokasi terdampak harus menggunakan transportasi udara termasuk helikopter. Informasi selanjutnya dun sana padanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah titik api atau hotspot di Sumatera Barat turun lebih dari 50% pada periode MP Bale hingga 23 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Tasliatul Faudi mengatakan, pada periode 1 hingga 3 Bale Agustus tercatat sebanyak 232 titik api di Sumatera Barat berdasarkan data Siponggi Kakum Kehutanan. Jumlah tasabui kemudian turun menjadi 103 titik pada periode MP Bale hingga 23 Agustus. Tasliatul juga menjelaskan, hotspot tasabui tersebar di sejumlah kabupaten Jokota di Sumatera Barat. Titik api tak banyak terpantau di Kabupaten Pasisir Selatan, kemudian Damasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sejunjung Jo 50 kota. Tasliatul menyebutkan pula, kondisi Sumatera Barat babedo jo jumlah sejumlah provinsi tetangga, khususnya Sumatera Selatan. Berdasarkan pemantauan, jumlah hotspot di Sumatera Selatan meningkat dari sekitar 2.900 titik pada periode 1 hingga 3 Bale Agustus menjadi sekitar 4.900 titik pada MP Bale hingga 23 Agustus 2026.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 94 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Rinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: 94 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Selamat sore untuk Adun Sana Padanga yang mungkin sedang masih bekerja atau sedang di perjalanan atau sedang di rumah. Yo, santai-santai menjelang waktu sore. Kita ucapkan selamat sore dun suara padaga. Kini kita beralih ke program Dendang Dangdut Bago yang kita beko sampai ke jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi di segmen pertama kita akan berbagi informasi seputaran musik dangdut. Di segmen kedua di jam 6 malam sampai jam 7 malam baru bisa dun suara padaga ikut bergabung di program Dendang Dangdut Bago yang kita di sore hari kini ke dun suara padaga. Dibuka jola lagu Cincin Kepalsuan dari Selfie Yama. Ini rancak sangai di sana padangnya. Ratu cengkok kodun sana padangnya. Tapi generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya di sana padangnya. Dan apalagi lagunya Cincin Kepalsuan itu memiliki makna yang sangat mendalam di sana padangnya. Baar rasa sakit hati akibat pengkhianatan, tuduhan palsu atau kebohongan dari pasangan dalam hubungan percintaan itu sangat panas, sakitnya tuh disiko. Dan tentunya dun suara padanga masih banyak lain beberapa lagu-lagu dangdut yang spesial akan kita dengarkan untuk dun suara padanga. Jadi dari Selfie Yama kita akan beralih ke Nana Mardiana, Permata Dinda.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Iko Lagunyu RT 5 RW 3 dan Sar Padangga dari Cici Paramida Nuansa Nyoko Babu Ngebungu Hatinya dan Sar Padangga karena lagu dangdut RT 5 RW 3 ko nah dipopulerkan oleh Cici Paramida itu menceritakan tentang bahasa seseorang memberi tahu alamat rumahnya kok secara spesifik bana kepada seseorang yang menaruh hati atau mendekatinya dan sarang pandangnya. Mungkin pernah di sarang pandangnya merasakan suasana seperti ko cinta pada pandangan pertama gitu dan sarang pandangnya. Ke rumah wakku RT 5 RW 3 nomor 10 Jalan Cinta namanya. Dan itu dun sarang pandangnya laguku jo menyiratkan yo nilai kesopanan ke timuran di majiko niai serius itu untuk meminang dan dipersilahkan untuk tibo jo tunggu di basamu keluarga ta cinto gitu dun sarang pandangnya iko manis bana gitu dun sarang pandangnya yo lagunya. Oke dun sarang pandangnya kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut di sore hari kini ko sabar dulu nangka masuk ayo sabar beko di jam 6 balik sampai jam 7 balik baru bisa dun sana pandanga ikut bagabuang di program dendang dangdut di sore hari kini ko dun sana pandanga. Sebelum itu kita informasikan dulu wakatu sholat asar gitu hari kini ko masuk pada jam 5 balik lewai ampe puluh mini wakatu Indonesia Barat. Jadi sebelum beko kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya kita kaca lagu dangdut dari Ike Nurjana Gantung.

Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual HKI, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo, belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya

Kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah SWT mengabulkannya.

0: Kaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, masyarakat dapat melaporkan dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada pemerintah, termasuk ketika menemukan penerimaan bantuan yang dinilai tidak sesuai jo kondisi sebatuannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur, menanggapi keluhan masyarakat terkait pembagian bantuan dan dinilai alun adil. Desmalia mengatakan masyarakat dapat langsung menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial jika menemukan dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Pelaporan dapat membawa data yang berkaitan jo warga yang dilaporkan, sehingga pemerintah dapat melakukan pengecekan jo perbaikan data penerima bantuan. Desmalia juga menyampaikan laporan masyarakat akan menjadi bahan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut, termasuk melalui ground check oleh Kementerian Sosial jo melibatkan tenaga program Keluarga Harapan atau PKH. Pengecekan dimaksud dilakukan untuk memastikan apakah penerima bantuan masih memenuhi kriteria sebagai penerima. Informasi selanjutnya di Sanapadanga, pemerintah Kota Sawalunto mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Sawalunto International Songket Silungkang Karnaval 2026. Juga fokus pematangan berbagai aspek teknis penyelenggaraan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Sawalunto, Meldi Hidayah Marta, mengatakan pematangan persiapan penyelenggaraan Karnaval tersebut 2026 alah mulai dilakukan basamo jo organisasi perangkai daerah. Hal itu dilakukan karena pentingnya sinergi jo koordinasi antar instansi untuk mensukseskan penyelenggaraan SISKA dan menjadi salah satu agenda pariwisata. Meldi jo menyampaikan penyelenggaraan SISKA nan resmi Tapiliah sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara tahun 2026.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana panangnya. Kita masuk di segmen kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 dan sana panangnya. Ya baik, selampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD Kito dan tinggal dun sana pandangnya pilih itu nih lagu yang madu sana pandangnya. Jadi silakan bergabung di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0816-0092-0. Baik dun sana pandangnya, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore kini ke dun sana pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Dendang Dangdut. Oke, baik. Ya, jos ya, kok, Pak.
1: Ujang.
0: Oke, baik, ada.
1: Pak Ujang ini.
0: Pak Ujang di Indah Ruang. Apa kabar, Pak Ujang? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat, Ri.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah, Pak Ujang. Alhamdulillah hari ini sehat juga, Pak Ujang. Iko ada beberapa lagu-lagu dangdut Pak Ujang, kita akan sabain dulu apa-apa saja nan bisa Pak Ujang pilih. Ada bukan Sandiwara dari Irfan Mansur, Slow dari Via Valen, Gala-gala dari Roma Irama, Ayang dari Kalia Siska, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, Jaga Selalu Hatimu dari Melinda, Gubuk Derita dari Megi Z, Engkaulah Takdirku dari Weni, kemudian Terimalah Dia Yang Malang dari Mansur S. Ya ma, Pak Ujang nyo lagu dangdutnya kok?
1: Apa? Derita Melinda.
0: Dari siap?
1: Derita Melinda.
0: Melinda? Gubuk Derita?
1: Bukan. Derita Melinda tadi, bukan Gubuk Derita.
0: Oke. Hah? Rita? Yang yang mana tuh Pak? Bagiannya kok?
1: Gala-gala ini.
0: Gala-gala dari Roma Irama. Nah itu batu. Oke, boleh salam-salamnya silakan Pak Ujang.
1: Iya, salamnya pertama dari Ri.
0: Terima kasih Pak Ujang.
1: Harus dedeknya cepat besar di.
0: Iya, jadi terima kasih Pak.
1: Ini pai dedeknya.
0: Itu nak bisa nyopa. masih kete.
1: Sadalahnya semuanya aja dari.
0: Sadalahnya jadi siap. Baiklah Pak.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Ujang.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang di Indah Ruang dan sana pandangnya. Silakan nak. Nio bergabung balik dan sana padanya di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0816-0092-0 atau bisa pulo ke nomor cek lain dan sana padanya. Baik, kita akan coba dan sana padanya terima penelpon berikutnya dulu. Oke, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Sore ini, Ibu Bang Kito.
0: Oke, ada Bang Tommy di Mentawai, Pagai Mentawai yo. Oke, Bang. Bagaimana Bang Tommy, sehat? Segi banako ah, jadilah kalau segi banako ah. Bang Tommy, ini lagu dangdut yang mah?
1: Oh, nana putih, siang yo.
0: Mansur S. Ya ma, terimalah dia dengan malang. Terimalah dia yang malang dari Mansur S. Engkaulah ya ma. Engkaulah takdirku dari Weni. Itu saya. Oke, baiklah. Bulia salam-salamnya Bang. Silakan.
1: Ya pertama salam tentu Riri dulu.
0: Jadi terima kasih Bang Tommy. Jadi baik Bang.
1: Sehat selalu kali.
0: Amin, terima kasih Bang Tommy.
1: Mbak Yul, Diana,
0: Ulan. Jadi
1: Pak Munir,
0: Yo.
1: Nur, 2R.
0: Jadi
1: Rui Jamba sama Rui Jago.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu Rumu Dira Bambu yang tapai. Nah, itu Kekabah nih, Aju.
0: Aju, piala. Baiklah. Jadilah. Baik, kita kumpulkan ya, Bang. Baiklah. Sama-sama, Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dan Sanang Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan Sanang Padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung. Baik, apa kabar Pak Nur? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik.
2: Tadi mau ke studio cuo ya jadi Rin.
0: Iyo, kita sedang baca berita tadi Pak Nur. Ah, sampai menanti azan tadi ndak tacaliak Pak Nur. Aduh, nyo nampak tadi, Pai.
2: Cuonya kan.
0: Iyo baiklah. Pak Nur, iko ada beberapa lagu dangdut, lagunya mah Pak Nur nih. Gubu derita dari Maggie Z. Oke, baiklah. Boleh salam-salamnya silakan. Namun Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Amin.
2: Berkah. Dan halal.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Nur.
2: Anak yang salehah.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan jadi Afizah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Nama saya tadi saya Pak Ujang di Daruang.
0: Iyo Pak Ujang sama Bagindo Tommy.
2: Bagindo Tommy di Pagai.
0: Iyo.
2: Nah, sudah tu Bunda Queen, Yulmi, Diana, Ulan, Nandi Preman saya,
0: Juwita.
2: Juwita ya. Nah, sudah tu Bu Zur, Nana, nah, sudah tu Anpura Jokaci, Malin Sampono. Putra Kilo 9.
0: Di bungkus rapi saja salam-salamnya Pak Nur.
2: Ketele dia.
0: Heeh, jadi.
2: Aduni Ceniago, Aduni Jamba.
0: Oke.
2: Pitro. Bujang Terusan, Oyun Tanjuang, Aldi Tanjuang.
0: Sadolanya baik ala Pak Nur.
2: Nak tersabui dapat salam sadolanya.
0: Iyo jadi baiklah.
2: Assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung di Lubuk Begalung Dun Sanang Pandanga. Baiklah Dun Sanang Pandanga, kita akan jeda dulu. Kita putarkan dulu lagu-lagu nan Allah dipilih oleh Dun Sanang Pandanga kita di segmen yang pertama, di sesi yang pertama. Jadi silakan Beko bisa Dun Sanang Pandanga bergabung balik di sesi terakhir di sore hari ini ko. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu do.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Ip Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sekara Padangga. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Kita akan coba tarima penelpon selanjutnya Bali. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang Kitori.
0: Baiklah, aduh Mbak Yu di Lubuk Lintah. Apa kabarnya Mbak Yu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat pula Mbak Yu. Oke deh Mbak Yu, kok ada beberapa lagu dangdut yang nanti tinggal aduh. Bukan Sandiwara dari Irfan Mansur, Slow dari Via Valen, Ayang dari Kalia Siska, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, Jaga Selalu Hatimu dari Melinda, dan Terimalah Dia, ya Dia Yang Malang dari Mansur S. Iya mah Mbak Yul. Jagalah Selalu Hatimu dari Melinda. Baik, boleh Mbak Yu salam-salamnya dulu, silakan di sore hari kini kok.
1: Selamat sore Riri, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mbak Yu.
1: Umur bertambah rasaki.
0: Amin, terima kasih doanya Mbak Yu.
1: Bisa juga mencari Riri.
0: Amin.
1: Nah, terus salam untuk Ustaz Mudo sekeluarga di Taruko. Ada Pak Nur tadi yang Purajo kasih.
0: Jadi
1: Terus 2R Putra Kelok 9. Pokoknya disalamin semuanya.
0: Salam sedulur.
1: Okay. Lupa semoga selalu Nana.
0: Amin.
1: Ada Diana juga di Sumulita, Mada Ica di Bone. Semuanya aja tanpa
0: semuanya terkecuali. Oke okay, Mbak Yu. Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yu di Lubuk Lintah dan Sana Padangga. Oke, silakan untuk Adun Sana Padangga dan Kanyo bagaimana balik di line telepon kita. Kita coba tarik penelpon berikutnya balik. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Halo.
0: Halo. Iyo, Josia kok Pak?
2: Bagoyang gitu.
0: Baiklah, kok ada angkur Rajo Kaca di Tanjung Awu Lubuk Minturun? Baiklah, baka bangku?
2: Biasa orang kayak
0: Pak. Alhamdulillah, saya nangku.
2: Lagunya ini?
0: Lagu Nanta Tinggal, aduh, Terimalah Dia Yang Malang dari Mansur S. Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus.
2: Mansur S.
0: Mansur S. Baik. Boleh salam-salamnya?
2: Salamnya sore hari ini keluarga ya.
0: Jadi angku.
2: Salam buat kru-kru Purampes adonyo. Nah, terima kasih untuk Pak Nur Tanjung.
0: Jadi,
2: yang kemarin menyiarkan bahwa angku kemarin ulang tahun yang ke-81.
0: Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih Pak Nur Tanjung. Yang telah menyiarkan petang, angku ke masuk lo, maafin gak bisa masuk tang lo.
0: Nah, pada angku.
2: Salam-salam untuk sadonya Mbak Yul, gak lupa tuh ya.
0: Jadi angku.
2: Salam untuk sadonya kuru-kuru Purampe, sadonya Yari.
0: Baik.
2: Terima kasih Yari.
0: Sama-sama angku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada angku Rajo Kaca di Tanjung Awe Lubuk Minturun dan Sana Panengnya. Silakan angkanya bergabung balik di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 Sabale ada madam 0924. Kita coba terima penelpon terakhir kita di sore hari kini ke dan Sana Panengnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Selamat sore, selamat malam.
0: Selamat sore, malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Oke, ada Kak Ayu di Serang ya?
3: Di Seram, Pulau Seram, Maluku Tengah.
0: Oh, Seram di Maluku Tengah. Gimana kabar Kak Ayu? Udah lama nih nggak ikut bergabung di Perempat Padang nih. Sehat Kak Ayu ya?
3: Iya, terhambat sehat nih Uni. Gimana
0: kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat nih Kak Ayu.
3: Di sini lagi angin kencang nih, kencang tiap hari, kemudian juga hawanya dingin dan pokoknya apa namanya musim kemarau juga sih.
0: Kemarau.
3: Kalau di sini masih ada intensitas.
0: Oke. Okay. Kalau di sini kemarin agak-agak berkabut asap ya, tapi ada beberapa daerah di Sumatera Barat, Riau itu terdampak karena pembakaran lahan. Tapi alhamdulillah iya, Kota Padang ini udah kita bisa melihat tadi pagi langit biru karena hujan kemarin gitu Kak Ayu.
3: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kemarau segera selesai gitu
0: ya. Amin, amin Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah.
3: Lagunya apa nih Uni?
0: Oke, yang tertinggal ada Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, Ayang dari Kalia Siska, Slow dari Via Valen, Bukan Sandiwara dari Irfan Mancur. Nah,
3: Sapu
0: itu.
3: Sapu Tangan Merah deh.
0: Sapu Tangan Merah, baiklah. Boleh Kak Ayu salam-salamnya dulu, silakan.
3: Saya menyapanya buat semua yang mendengar program RRI pada. Ya, selamat sore untuk semuanya, tetap sehat, tetap semua di sana, ya, dan tanpa kurang apapun juga, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke.
3: Bapak ini juga kalau saya tahu nih ya, dari sini sudah hampir jam 7, sudah malam ya.
0: Udah malam sana, sini masih.
3: Iya, saya untuk semua di sana. Bapak ini terima kasih nih ya, assalamualaikum selamat sore untuk pada, selamat malam untuk Malukutanya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ya Kak Ayu di Maluku Tengah dun sana pandanya. Ini selalu bergabung di perempat RRI Padang ya, dun sana pandanya. Baiklah, itu menjadi penelpon terakhir kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf tidak bisa kita tarimo balik gitu dun sana pandanya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan Beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan balik bakulilang nagari dun sana pandanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya punca peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikemas dalam maulud gadang di Padang Pariaman, Kapatang Bacalan Aman, lancar jo sukses. Hal tersebut terbukti tingginya antusias masyarakat mengikuti jo menyaksikan selama berlangsungnya kegiatan di Mukasi, baik di ranah maupun di rantau. Kegiatan dipusatkan di Musaji Agung Ali Mukni Kompleks IKK Nagari Parimalintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswar mengatakan, Maulud Gadang yang digelar selama 3 hari lalu merupakan salah satu upaya untuk mempererat hubungan silaturahmi antar alim ulama pondok pesantren jo masyarakat di Padang Pariaman. Di Jalekan Pulo, kegiatan Maulud Gadang yang kedua kali digelar Iko, jo melibatkan para pelaku UMKM, jo menyediakan 200 tenda. Informasi selanjutnya dun sana pandangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat terus memantau potensi kebakaran hutan jolahan atau karhutla di sejumlah wilayah, terutama di Ketolangi, terutama daerah yang mengalami hari tanpa hujan cukup panjang. Pemantauan dilakukan melalui aplikasi Simpongi sebagai langkah deteksi dini untuk mengantisipasi munculnya titik-titik api. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan jumlah titik api di Sumatera Barat berdasar data Simpongi Gakum Kehutanan menunjukkan tren penurunan. Pada periode 1 hingga 13 Agustus tercatat 232 titik api, kemudian turun menjadi 103 titik pada periode ampe balik hingga 23 Agustus. Meski mengalami penurunan, menurut Ilham, titik panas masih terpantau di sejumlah daerah, terutama Kabupaten 50 Kota, Sijunjuang, Jo Damas Raya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: dah pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma'apam guna melestarikan makanan tradisional daerah.
4: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
5: Enak banget sih soalnya ini.
4: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
5: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
4: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
6: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangan. Selamat sore Bali. Untuk dun sana pandangan yang mungkin ala sampai di rumah atau masih di perjalanan atau mungkin masih di tampek karajo, semangat yo. Dan tentunya dun sana pandangan di sore hari kini ko kolah tacaliak lo kebalik ko mendung. Semoga dengan keadaan mendung ko dun sana pandangan ya udara sejuk gitu dun sana pandangan yo. Dan di sore hari kini ko kita akan bakuliliang nagari ke destinasi si Junjuang dan sana padangnya yo. Karena kita tahu si Junjuang ko atau kabupaten si Junjuang di Sumatera Barat itu memiliki namanya si Junjuang Rancak dan menyimpan berbagai destinasi wisata dan unik memadukan keindahan alam purba jo budaya Minangkabau nan masih asri gitu dan sana padangnya. Jadi ada beberapa destinasi wisata unik yang wajib kita kunjungi ke si Junjuang ke dan sana padangnya. Salah satunya seperti perkampungan adai nagari si Junjuang. Karena dikenal sebagai lorong wakatu Minangkabau karena tadape puluhan rumah gadang. Mungkin itu sekitar 76 hingga 77 unit ke bajajar rapi peninggalan abai ke Anam Bale jo ke tujuh bale nan dihuni oleh enam suku dun sarang padangnya. Jadi dun sarang padangnya bisa mencalik langsung tenun tradisional, bisa mencicipi kuliner khas seperti kalamai hingga bisa menginap di rumah gadang dan difungsikan sebagai homestay gitu dun sarang padangnya. Dan berikutnya ada Geopark Siloke, itu kawasan lembah jo tebing batu purba. Dan megah itu dikelilingi aliran sungai nan jernih, jala ditetapkan sebagai bagian dari Geopark Nasional Ranah Minang. Dan tentunya di sini Dusara Panah bisa menikmati panorama alam, kemudian susur sungai jo tubing atau arung jeram, hingga menjelajahi kawasan sekitar menggunakan kendaraan ATV jo sepeda dan sana padangnya. Dan seperti ya tape-tape wisata atau destinasi nan unik di si Junjuang, baik kita akan berbagi informasi balik dan sana padangnya setelah nan berikut.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikut lagu dari Arif Lida, Pitaruah ke Anak Dunsana Padanga, dan Allah Mantan Kita ke jam 7 balai lewai 47 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi seputaran wisata atau destinasi wisata nan ado di Sijunjuang. Ado ngalau lagung ai angi dusana padanya. Gua terbesar di Sijunjuang nan memiliki formasi batuan kapur nan unik serato dilangkoi sumber pemandian aya paneh. Aya angi alami di dalam kawasan nan tenang dusana padanya. Dan iko sangai cocok bana bagi pencinta petualangan alam. Yo, basantai melape rasul lelah di ayah pan di ayah ange jo bakemah di sekitar area goa. Kemudian ada pulau jejak sejarah lokomotif uap silukah dun sana padanga. Situs sejarah tak sembunyi berupa peninggalan lokomotif uap kuno. Dan terletak di Jorong Siluka Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjuang. Dunsana Padanga bisa berwisata edukasi, yo coba foto, jo latar benda bersejarah peninggalan masa lalu di tengah suasana pedesaan gitu Dunsana Padanga. Mungkin ada beberapa nan alaba kunjung kesinan atau nan penasaran di masih gitu. Boleh mungkin dicari informasi di internet apa saja destinasi unik di Sijunjuang Dunsana Padanga. Dan tentunya Dunsana Padanga Beko, ini ke informasi terakhir gitu di sore hari ini ke Dunsana Padanga. Dan tentunya Beko di ranah Minang malam jo petang jo malam yo untuk malam kini ko Beko Dunsana Padanga akan dikawani Masamo Oni Ana sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita informasikan pulo Dunsana Padanga Beko waktu sholat Maghrib atau azan maghrib kita Beko masuk pada jam 8 balik lewat 36 ini waktu Indonesia Barat. Jadi Beko sebelum kita akan bagabang jo program 1 untuk mengikuti pembacaan suci Al-Quran jo bimbingan rohani islami serta kumandang azan maghrib untuk hari ini ko. Kita masih mendengarkan beberapa lagu yang berminang 100 jam informasi dan sana padanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami di 92,4 MHz.

Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Raya, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bikamalizzati wassifat fi kamalihi an musyabahatil makhluqat al-ali biqadrihi wa qahrihi wa dhatihi fawqa jami'il maknunat ahata ilman bi jami'il kainat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was-samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih saja dianggapnya kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil, ingin dua. Mempunyai dua mobil, ingin tiga, dan seterusnya. Karena itu, marilah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Al-ghina ghinan nafs, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, lupa tentang siapa yang sebenarnya menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan bahagia, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 33 Allah juga berfirman yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Untuk itu, Marilah kita revisi ulang definisi kebahagiaan. Jangan biarkan standar duniawi yang menjadi penentu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian bimbingan rohani disampaikan Ustazah Emisda dengan judul Kebahagiaan yang Sebenarnya. Masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar

0: yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya

0: Personal Pandangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat mensosialisasikan program jaminan pensiun kepada 12.700 sabalai ASN. Kegiatan tasabuh berlangsung di Aula Amal Bakti 1 Kanwil Kemenag Sumatera Barat. Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat Mustofa mengatakan masa pensiun perlu dipersiapkan sejak dini. Menurutnya purna tugas merupakan tahap baru dan membutuhkan kesiapan administrasi dan perencanaan. Beliau menyambutkan Kanwil Kemenag Sumatera Barat saat kini ko menaungi 12.700 sabalai ASN dan sebanyak 7.897 diantaranya merupakan guru dan tersebar di berbagai daerah. Menurut Mustofa, jumlah ASN tasabuh membuat pengelolaan kesejahteraan dan jaminan hari tua perlu mendapat perhatian. Sosialisasi diharapkan magia pemahaman mengenai hak calon penerima pensiun. Mustofa Jo meminta ASN memahami perkembangan layanan administrasi pensiun dan berbasis teknologi. Adaptasi tasabuh dinilai penting supaya proses pengurusan hak pensiun berjalan lebih capek dan juga lebih lancar. Informasi selanjutnya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM Sumatera Barat masih berada pada angka 43,36 atau kategori sadang pada 2025. Kondisi tasabuh mendorong Dinas Kearsipan Jo Perpustakaan Sumatera Barat untuk memperkuat budaya membaca dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi. Ketua Tim Pelayanan Dinas Kearsipan Jo Perpustakaan Sumatera Barat, Rosi, mengatakan upaya tasabuh dilakukan melalui Festival Literasi Daerah dan kadigelar pada 8 hingga 10 September 2026. Festival tasabuh diarahkan untuk meningkatkan minat baca sekaligus kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan mengolah informasi secara tape. Rosi menyebutkan festival tidak hanya menghadirkan pameran, namun juga telewicara basamu pakar dan membahas perkembangan literasi dan juga tantangan masyarakat dalam mengakses informasi. Kegiatan ko menyasar pada masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, hingga guru.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: nasib nasib kasih indu tidak berdebu kasih saudaraku semakin hei umum pula sayangmu sana terlanjur tinggal badan hilang di
1: dan jam tu lepas belum ikuti kau tidak melihat bokap awak mengatakan

Program PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga, kini kupu kuas sambilan balela B24 mini wakat Indonesia Barat. Dan kita adu di pesona etnis Nusantara. Kita kal sebuah tradisi Dusana Pandanga yang berasal dari Bugis, Makassar. Nah, jadi tradisi yang Ceko namanya adu betis atau malanca dan dikenal di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan khususnya dalam masyarakat Bugis dan juga Makassar. Tradisi ko mempacaliakan kekuatan fisik melalui adu betis, tapi di balik gerakannya terdapat nilai kebersamaan, keberanian, solidaritas dan juga penghormatan terhadap leluhur. Secara historis malanca adalah diwariskan secara turun temurun di sejumlah daerah dan alam berlangsung selama ratusan tahun. Di Kabupaten Bone misalnya, tradisi ko dikenal sebagai permainan rakyat dan dilaksanakan sesudah panen. Sementara di Kecamatan Monconglo, Kabupaten Maros, adu betis menjadi bagian dari pesta panen tahunan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil pertanian. Dan tradisi tasabuh menunjukkan arenya hubungan antara kehidupan agraris, kebudayaan, dan juga kegiatan sosial masyarakat pada masa lalu hingga kini. Nah, untuk nama malanca sendiri berasal dari kata lanca yang merujuk pada tindakan menyapa, yakni menyapa menggunakan tulang karyang dengan sasaran bagian kaki tertentu dan disebut ganca-ganca. Dalam pelaksanaannya, peserta biasanya terdiri atas laki-laki dan saling beradoan dan menguji ketahanan betis dengan melakukan tendangan secara bergantian. Di beberapa tempat, permainan dilakukan dalam kelompok atau tim. Jo sebagian peserta batu game menendang dan jo peserta lainnya mempertahankan kudo-kudo supaya tetap tagak katiko menerima hentaman dari lawan. Kemudian sabalun permainan balangsuang, masyarakat dapat mengawali kegiatan dengan doa atau ritual tertentu sebagai bantuan permohonan keselamatan dan juga keberkahan. Pelaksanaannya sudah tuh berlangsung di arena dan alah ditentukan, sementara masyarakat berkumpul sebagai peserta ataupun penonton untuk magia semangat dan juga menikmati suasana kebersamaan. Oke, Dusana Pandanga, beko kita bahas balia tentang malanca atau tradisi adu betis. Sesudah dan bariku iko tetap bersama Prampe RRI Padang.

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyak.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Loh, anak papa belum tidur.
2: Eh, papa baru pulang kerja, pak?
1: Iya.
2: Papa lembur lagi ya?
1: Iya nih, lagi ngapain, nak?
2: Lagi ngerjain tugas nih, pak.
1: Tugas?
2: Iya.
1: Tugas apa?
2: Tugas bahasa, pak. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum cerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
1: Oh iya? Coba, papa lihat. La Sri Menanti.
2: Lala Sri Menanti.
1: Oh.
2: Ai Mengkung, pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pak.
1: Oh iya?
2: Iya dong, papa tahu ceritanya? Pasti gak tahu kan?
1: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
2: Iya, kakak ceritain.
1: Asik, papa sambil tiduran ya di sini.
2: Awas lo, ketiduran beneran.
1: Enggak, ayo dong. Mulai ceritanya.
2: Iya. Jadi nih, pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mengkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
1: Kenapa?
2: Ada kutukannya, pak.
1: Kutukan?
2: Iya. Kalau diminum sama masyarakat desa itu, bisa sakit. Terus, rasa airnya itu pahit banget.
1: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang nggak boleh minum.
2: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
1: Mau dong.
2: Gini, pak. Jadi, dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
1: Desa Jompang?
2: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
1: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
2: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pak. Jadi semua-mua dikasih, baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
1: Sama dong, kayak kakak.
2: Apanya?
1: Kan kakak anak kesayangan papa, semua-mua papa beliin, ya kan?
2: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
1: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai, kenapa harus beli yang baru, ya kan?
2: Tapi kan...
1: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
2: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
1: Udang?
2: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
1: Oh, iya.
2: Papa ngantuk?
1: Enggak, lanjut dong ceritanya.
2: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
3: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
4: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
3: Baiklah, putriku.
4: Terima kasih, ayahanda.
3: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
4: Baik, ayah.
1: Nyari udang di sungai?
2: Iya.
1: Bukan di pantai?
2: Di ceritanya sih di sungai, pak.
1: Oh, terus?
2: Terus pergi deh si putri ke sungai.
1: Gitu aja?
2: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
1: Serem kenapa?
2: Jadi, pas putri duduk di sungai.
1: Putri duduk di sungai?
2: Di sungai?
1: Yakin duduknya di sungai, kak?
2: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
1: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
2: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
1: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
2: Iya, maaf kakak lupa.
1: Terus, seremnya di mana?
2: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
1: Orang jahat?
2: Iya, pak.
5: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang. Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
6: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
6: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
6: Ikut aku.
1: Dirampok maksudnya?
2: Iya, Pak, dirampas.
1: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat. Kayak Putri ini.
2: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama mama? Kan mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
1: Oh iya, mama ya, bukan kakak.
2: Bukan, papa beraninya ngomel di sini. Coba depan mama, sana.
1: Papa kan jaga perasaan mamamu.
2: Alasan, bilang aja, papa takut kan sama mama?
1: Ayo, lanjut ceritanya.
2: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
1: Itu suruhan datunya mana?
2: Suruhan?
1: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
2: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
1: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
2: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
1: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
2: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
1: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
2: Mati, Pak.
1: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
2: Oh iya, meninggal, Pak.
1: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
2: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si Putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes.
6: Apa dia tewas?
5: Iya.
6: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat.
1: Tangan putri dipotong?
2: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
1: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
2: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
1: Loh, masih lanjut ceritanya?
2: Masih lah.
1: Oh, terus?
2: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat Putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Benar-benar terkejut, Pak.
7: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
1: Ketemu orang jahatnya?
2: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
1: Oh, iya.
2: Terus nih, Pak.
1: Masih lanjut lagi?
2: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
1: Ikan tuna?
2: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
1: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
2: Iya. Kenapa, Pak?
1: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
2: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
1: Papa ke kamar mandi dulu ya.
2: Papa.

0: Ada berkok bawa anak lagi.
1: Aku sama si aku ampun. Upme, tum.
2: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Sumatera.

Musik gamak adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamak terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensembel ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau. Lahir dan berkembang sebuah seni pertunjukan, yakni menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencak silat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung. Walaupun mereka tetap melakukan jurus-jurus menyerang dan menangkis atau mengelak seperti pencak silat pada umumnya. Namun, tidak satu pun gerakan mereka yang menyentuh lawan masing-masing. Sehingga, sepintas kedua pesilat itu seakan-akan sedang menari, padahal mereka sedang bersilat. Gerakan kedua pesilat itu diiringi oleh alunan vokal dampiang yang ikut menuntun langkah dan gerakan pesilat di atas laga-laga. Arena tempat kedua pesilat bertarung yang terbuat dari anyaman dan rajutan bilah bambu. Inilah yang dinamakan Sile Ulu Ambek. Luambe berasal dari kata lalu atau lewat dan juga ambe atau hambat, bermakna serangan dan tangkisan. Tarian dari gerakan saling serang dan tangkis serta mengelak yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat itu karena mereka bergerak seperti menari. Gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang atau silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis atau batin, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Pertunjukan silat Ulu Ambek yang secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan juga tarian, penyerangan, dan penangkisan. Namun, secara simbolis, serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau syekh kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran budi dan pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, Ulu Ambek lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik. Tentang hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan dengan seorang pemerhati Sile Minangkabau, Mu Asri.
1: Ulu Ambek ini seni budaya yang berbasis bela diri ya, yang tumbuh dan berkembang di daerah Padang Pariaman. Beda dengan silat yang lain, kalau silat misalnya itu banyak sentuhan atau bersentuhan antara satu pesilat dengan pesilat yang lain. Tapi Ulu Ambek itu jarang sekali terjadi sentuhan. Kalau dulu-dulu orang-orang pemain Ulu Ambek ini kan punya ilmu kebatinan, maka serangan itu tidak harus bersentuhan, tapi mereka sudah tahu kalau satu orang menyerang lalu tidak ada yang menghindar atau menangkis, itu sudah tahu bahwa ada yang kalah, ada yang kena gitu. Kemudian sekarang ini karena memang tidak banyak lagi yang punya ilmu-ilmu seperti itu, Ulu Ambek masih ada, tapi tidak lagi banyak digunakan sebagai pembela diri, tapi jadi sebuah seni pertunjukan dengan gerak-gerak yang menarik ya, tanpa menghilangkan identitas aslinya Ulu Ambek.
0: Sile Ulu Ambek sudah sangat lama dikenal dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Bahkan juga sudah menjadi sile khas daerah itu. Dari salah seorang pewaris Sile Ulu Ambek, Bagindo Rajali, diketahui bahwa munculnya Sile Ulu Ambek diduga tidak terlepas dari keberadaan Syekh Burhanuddin, pengembang Islam di pesisir barat Minangkabau kala itu dan berpusat di Pariaman. Dikisahkan bahwa Sile Ulu Ambek adalah penggabungan Ulu Ambek dengan Sile oleh Syekh Burhanuddin dari dua pendekar yang berselisih kemudian didamaikan dan bela diri pegangan mereka Ulu Ambek dan Sile digabungkan oleh Syekh Burhanuddin. Seperti dituturkan oleh Bagindo Rajali.
2: Darah Luambe itu berdasarkan kepada Kusya Ranundin, Si Kalik Jantan, Yung Kaki Sangko Baparang. Pantaraan wakatu peparangan itu diambil lah. Tidak boleh. Jadi itu berdasarkan Si Kalik Jantan untuk Baparang dia Kaki Sangko itu diambil. Jadi tak jadi Baparang, Bagi Dantan itu di dalam sejarah Luambe itu Syah Luambe. Hubungan Josi Burhanuddin itu tiba-tiba damai dan disatukanlah Luambe ini Josi Le. Baape Mahaman Sile, baape Mahaman Luambe sama. Luambe itu mangkoinyo musibah jaraan ini punya raso. Lo masuk ini raso ku kananya. Mangkut aja di Luambe, lah gaman itu waktu ambai ampe balik ya salam.
0: Ulu Ambe dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Pertunjukan Ulu Ambe adalah pertunjukan beradat, pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntian atau mahkota Ninyak Mama atau Panghulu atau pemimpin adat masyarakat suatu nagari. Karenanya, pesilat yang ikut serta dalam suatu pertunjukan Ulu Ambe itu bukan datang sendiri, tetapi diminta dan diutus oleh nagarinya, sehingga ketika dia berdiri di atas laga-laga, membawa dan mempertaruhkan nama baik serta harga diri nagari dan penghulunya. Karena itu, bagi pesilat yang bului atau kalah dalam Ulu Ambe, maka malunya itu bukan malu pribadinya saja, melainkan juga malu Ninyak Mama dan juga nagarinya. Oleh karena itu, pertandingan Ulu Ambe itu diawasi oleh para penghulu masing-masing nagari yang ambil bagian serta dipimpin oleh dua orang janang atau wasit yang ditunjuk oleh Ninyak Mama. Karena pertunjukan Ulu Ambe membawa nama baik dan juga harga diri nagari serta penghulu, maka Ulu Ambe merupakan seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif. Kekomprehensifan manajemen konflik yang dimaksud meliputi penentuan secara tepat ruang lingkup wilayah yang dilibatkan dalam pertunjukan. Tata cara memanggia atau mengundang agar undangan dituruti orang. Tuntutan pemenuhan undangan bertarung karena merupakan aib apabila tidak mampu memenuhi undangan atau tantangan bertarung yang dalam ungkapan Minang berbunyi malu indak taturi ale urang, indak tatampuah galanggang rami. Bila tidak diundang, juga mesti dipertanyakan, mengapa tidak diundang? Selain itu, kemampuan mendudukan ale atau tamu secara pantas dan patut, penunjukan janang atau wasit secara tepat, pengawasan kepemimpinan janang, pengawasan pertunjukan secara utuh oleh Ninyak Mama, tata tertib dan etik permainan, dan juga tata tertib lingkungan dalam konteks pertunjukan Ulu Ambe tersebut. Karena begitu terhormatnya ale atau perhelatan Ulu Ambe, maka selama pertunjukan berlangsung, tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama, dan juga tidak dibolehkan menimbulkan kebisingan. Di samping itu, selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh pertunjukan Ulu Ambe, semua pedagang yang berjualan di sekitar area pertunjukan harus tunduk kepada Ninyak Mama atau Panghulu tersebut.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Pro MPRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, gini kok pukul 20 lebih sampai pulau mini waktu Indonesia Barat. Dan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Nah, iko tentang musik dan lagu di sana pandangan. Mungkin sebagian besar kita banyak yang suko musik atau suko lagu, tapi mungkin masih bingung untuk membedakan musik jo lagu tasabuhi dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa disadari penggunaan kedua kata tasabuhi terkadang masih acuk tatuka. Jadi musik dan lagu itu sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Secara sederhana, musik tidak selalu memiliki lirik, sedangkan lagu umumnya memiliki lirik atau dinyanyikan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kemudian juga kombinasi dan juga hubungan temporal. Susunan tersebut menghasilkan komposisi suara dan memiliki kesatuan dan juga kesinambungan. Musik dapat terdiri dari berbagai unsur, serupa melodi, ritme, harmoni, tempo, dan dinamika. Musik juga tidak selalu membutuhkan vokal atau lirik dalam penyajiannya. Dan untuk komposisi instrumental, serupa musik klasik, jazz, instrumental, musik latar film, hingga musik permainan video tetap termasuk musik. Karya tasabuhi dapat menyampaikan suasana dan emosi meski tidak menggunakan lirik. Nah, sementara menurut KBBI, lagu merupakan ragam suara dan bairama dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya. Secara sederhana, setiap lagu dapat disebut sebagai musik, tapi indak kasadu musik merupakan lagu. Jadi lagu umumnya memadukan berbagai unsur musik, jo vokal atau lirik. Kehadiran lirik, magia tambahan makna melalui carito, gagasan, kemudian pengalaman ataupun perasaan yang disampaikan kepada pendengar. Salah satu contoh musik tanpa lagu adalah komposisi piano yang dimainkan tanpa vokal, dan karya instrumental tasabuhi tetap termasuk musik meski tidak memiliki lirik atau bagian vokal. Sementara lagu biasanya memiliki sejumlah unsur dan membuatnya mudah dikenal pendengar. Unsur tasabuhi dapat berupa melodi, iringan musik, vokal, dan juga lirik. Oke, Rusana Pandangan. Jadi, indah boleh bingung lain membedakan antara musik dan lagu, oke? Okay? Baiklah, kita ke informasi lainnya. Tetap bersama sampai RRI Pandangan.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Perdekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burg pada tahun 1825, pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuan. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pandangan. Kini kau pukul 21 lebih ya, 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita adu di Salam Bajawe from PRRI Padang. Malam hari kini kau di sana, malam Kamis. Nah, atau hari Rabu. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. 812812-1 atau di 08 966 092-0. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Tenggelam teh.
0: Halo om.
1: Sehat.
0: Om kok nomor satu taru ini, mantap. Halo. Ah, enggak suara ente doh.
1: Agak lambe bunyinya.
0: Oh, agak lambe.
1: Lamakan dia lu. Lamakan lu lambe suara.
0: Yo, mungkin deh itu, kinda.
1: mungkin alun kedua kali bila.
0: Alun ke 10 kali kayaknya sih.
1: Oh, entri yo. Nak ke 10 nyawa-nyawa. Entri kan deh.
0: Alhamdulillah, Om Mbak, sehat kan?
1: Oh, sigi panahun dia.
0: Enggak perlu ditanya dong, nak.
1: Enggak perlu ditanya loh, saya tahu loh.
0: Yolah.
1: Pokoknya Om B. Dari siang sampai malam, bapak-bapak-bapaknya deh.
0: Hei, mantap batunya. Pijen sampai keluar ya, Encik Mato, nak.
1: Apa?
0: Jangan sampai keluar, Encik Mato, tuh deh, warna pandangan.
1: Oh, enggak.
0: Iyalah, apa lagu Om kau?
1: Apa sih? Aduh, rusuh dalam menanti deh.
0: Hah?
1: Rusuh dalam menanti.
0: Rusuh dalam menanti. Gue cari lu deh. Salam untuk siapa kau?
1: Pertama tuan Teri lo.
0: Terima kasih.
1: Salam untuk tugas. Sehat keluarga dia.
0: Amin.
1: Susu, Bayul, Yana, Bulan, Nana, Panur, Duer, Ramul Yudhira, Yang Tapai. Susu, kakak om teh, Anjo.
0: Anjo piala.
1: Ya, aku di sana aku juga kayak sumpah lah muka.
0: Kena kaki.
1: Ya.
0: Ya di jadi.
1: Enggak kayak sumpah lah muka kecil. Om kau di gulung bapak mana?
0: Sangku kan sipaan lo tadi.
1: Nah,
0: salah
1: jangan. Ini di gulung bapak mana?
0: Iya jangan lah. Beko bapak lo Siti beko.
1: Allah ni sebab ni tu, muka tercapai apa kaya?
0: Oh, bentuk itu.
1: Hah?
0: Iyo.
1: Ah.
0: Oh, berarti pucuk dicinta ulang tiba berarti sumpah. Iyalah, itu sih Om.
1: Iya, yeah, makasih saya.
0: Yuk, sama-sama. Salam untuk Cik Siti ya.
1: Aman dong deh. Gila enggak kok mah.
0: Iya, mantap.
1: Oh, sana tidur sama menciang.
0: Oh, halo malam mah. Eh, aman tuh.
1: Aman, ini lah kayak lagi cepet-cepet mbak.
0: Nggak
1: jauhnya tanggal.
0: Iya. Oke, hati-hati ya.
1: Iya deh, assalamualaikum deh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy di Kepulauan Mentawai. Selamat malam. Oke, berikutnya dosana pandangan di 08 966 092-0. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Amin.
0: Halo, Uni Desi. Bakabak Uni Desi tuh. Halo, kebarale, sanai kok?
2: Iya
0: kok, dicariannya?
2: Alado.
0: Oh, alado, ulang barale, liat itu.
2: Alun dua kali lagi.
0: Mantap. Agi tarui. Sedang di mana ini Desiko? Sedang di rumah. Halo.
2: Dekat di mana lah?
0: Di mana?
2: Ya.
0: Ah.
2: Dekat di mana?
0: Oh, mana ya? Kok nak ada? Oke deh. Uni Desi apa lagu kau?
2: Apa? Angana coba lihat lagu itu Ovi Firsti apa aja ada?
0: Ovi Firsti. Ovi. Ovi Firsti ada Jopi Ladenai, Rasonyo Batuka, Rasonyo Batuka Jobare. Kemudian Sabah Dalam Nanti Japui Ladenai udah. Oke oke okay. Salam untuk si Uni.
2: Terima kasih ya.
0: Allah Powax itu hoax. Tuh untuk si Lai.
2: Salam Mbak Silya, buat Undin di Witan ya, terus anak Bu Nana ya.
0: Terus Silya, hilang ya? Halo Uni Desi. Hilang Uni Desi nih. Oke, barakah Indo sana pandangnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Minche.
0: Halo, dengan Ana ini, Mama.
3: Iya sayang.
0: Iya, apa kabar nih Mama, sehat?
3: Lagi bongkar-bongkar kan Mama pulang kemarin kan koper aja di sawah.
0: Iya.
3: Barang-barang kan baju. Banyak juga masih tinggal di paro deh, mungkin ada yang bagi-bagi di sini nggak kepake. Jadi mama pakai tiki baru lagi ngebongkar-bongkar. Dengar suara Mici, oh ditinggalin dulu deh.
0: Suara Ana, mama bukan suara Mici. Emang mirip ya?
3: Mirip.
0: Oh Ana, mirip. Iya kan?
3: Yang dibilang One kan?
0: Iya iya, One Ana.
3: Oh mama mah nggak mau manggil One. Anak mama masih kecil kok di One.
0: Panggilan. Aduh. Jadi lagi sibuk nih mama nih.
3: Iya, capek juga dari tadi ngebongkar satu dus gede. Pakai
0: genteng
3: tadi.
0: Oh gitu.
3: Jadi mama bawa bunga juga dari Jakarta, bawa segala macam.
0: Wah, keren.
3: Baru selesai ngebongkar. Baju-baju gitu kan, tas. Tas nanti tidak perlu nanti di sini kan. Di Jakarta kan enggak ada yang make. Mama kan udah banyak di sini.
0: Oh iya, betul sekali.
3: Ana,
0: iya.
3: Ini nomor Ana hilang sama mama Ana.
0: Nomor Ana?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Oh, nggak tahu kenapa kepencet Ana sama Misha itu hilang sama si ini. Satu lagi siapa? Yang cowok si.
0: Si Ari.
3: Enggak.
0: Atau Adit. Lagi. Adit.
3: Nah, itu dia. Nanti. Tolong. Ana kirimkan nomor Ana, nomor Ince sama Adit. Kan ini mau itu ya besok nih, mau bazar.
0: Oh iya betul.
3: Mama mau ngajakin teman.
0: Boleh.
3: Mama ngajak juga Mami Queen, ibu apa tuh? Ibu-ibu satu lagi tuh.
0: Boleh.
3: Jadi
0: boleh.
3: Bertiga, kami nanti mau ke sana.
0: Oke, siap Mama.
3: Semua. Jadi Mama tadi loh. Kok nomor anak gak ada, Minci gak ada, Adit gak ada, kenapa? Mungkin kepencet, ada cucu mama kesini. Mencet-mencet kali ya, banyak nomor yang hilang.
0: Oh gitu. Oke, sip. Nanti dikirimin ya.
3: Nanti kirimin
0: dari,
3: ya.
0: Dari perempat.
3: Terus jadi, oke. Nanti kan tanggal berapa? 3 ya?
0: Tanggal 3 sampai 6 bazarnya.
3: Ibu Nur tuh. Tadi kami ngobrol. Mungkin kita pergi ke bazar mau nggak kata mama?
0: Iya.
3: Kita tunggu-tungguin. Jadi kita siapkan dulu nyampe di BRI nunggu. Nanti datang mendukui mami itu datang Bu Nur.
0: Iya. Siapa?
3: Ya. Nanti yang lain-lain kan datang juga nanti.
0: Iya.
3: Tadi selama ini kan cuma dari suara ya.
0: Mm-mm.
3: Nah besoknya kan ada ketemuan gitu.
0: Boleh. Ada pemeriksaan kesehatan gratis juga, Mama.
3: Oh, Mama. Oh, iya. Diperiksa tiap bulan.
0: Oh iya iya.
3: Oh iya. Jantung sama lambungnya itu enggak bisa ditunda-tunda.
0: Oh iya benar. Oh iya. Oke, sip.
3: Tapi Mama mau juga deh periksa kesehatan itu oke juga.
0: Boleh boleh. Kayak tensi gitu yang ini aja standar aja.
3: Iya, Mama punya alatnya di rumah tapi males.
0: Oh iya ya. Betul betul betul. Oke.
3: Enggak mama pakai. Gitu. Boleh deh nanti ya periksa.
0: Boleh, boleh.
3: Nah.
0: Mama lagunya
3: terus,
0: apa nih?
3: Heeh. Nomor 3 tadi jangan lupa ya.
0: Siap,
3: ya.
0: Siap. Nanti dikirimin ya.
3: Nah, ya. Ini mama maunya lagunya ini. Bayi ditanam, buruk nan tumbuh.
0: Ah, oke. Okay. Bayak ditanam sebentar. Kita cari dulu. Salamnya dulu buat siapa, Mama?
3: Salamnya Bu Mami Prin. Bu Bunda apa tadi?
0: Uh-huh.
3: Bunda Nur.
0: Iya. Yeah.
3: Ya. Terus Mama Najwa.
0: Uh-huh.
3: Diana, Mbak Yul, Pak Munir. Terus Bujang Pak Ibu, ini paling catatannya dekat nih.
0: Uh-huh.
3: Pak Nur Tanjung.
0: Oke.
3: Okay. Nana yang dioperasi kan?
0: Iya betul.
3: Nah, udah sembuh ya belum?
0: Belum dengar kabar ini. Ya. Mudah-mudahan sudah. Uh-uh.
3: Mudah-mudahan sudah ya. Uh-uh. Desi yang tadi ada Desi tadi ya?
0: Iya betul.
3: Bujang Tapai, Undin. Uh-huh.
0: Mm-hmm.
3: Pak Hen ini siapa sih?
0: Kurang tahu juga.
3: Juga ya. Ya itu gitu deh. Siapa lagi ya? Tutan Pamenan.
0: Mm-hmm.
3: Ya. Nah, kalau gitu dibungkus aja tuh yang lain.
0: Siap yang Mama.
3: Nah, yang sudah masuk. Tapi okay. Jangan lupa yang tadi ya Nak.
0: Siap. Ntar dikirim.
3: Foto kita itu sudah terhapus tuh.
0: Oh iya.
3: Nanti minta lagi deh sama siapa sama hari ya ntar deh.
0: Atau
3: anak punya foto kita bertiga?
0: Enggak, lupa juga minta sama Ari. Ntar ya, kita foto lagi itu. Mama pas di sini.
3: Oh,
0: ya
3: okay. Kita kan dulu fotonya di auditorium. Oh ada auditorium ada.
0: Oke.
3: Okay. Yang paling bersejarah bagi Mama kan auditoriumnya RS.
0: Oh iya.
3: Ya terus itu aja. Nah terutama ini buat anak-anak sekeluarga. Semoga sehat walafiat, lahir batin.
0: Amin.
3: Bahagia bersama keluarga semua.
0: Terima kasih.
3: Akur-akur ya, aja.
0: Mm-mm.
3: Nah terus ntar malam pulang hati-hati, jangan nengok ke belakang, nengok ke depan aja.
0: Mau bisa aja. Aduh. Makasih banyak. Iya iya. Siap. Karena udah malam
3: okay,
0: kan. Iya.
3: Ya, oke deh. Terima kasih banyak anak.
0: Sama-sama, Ma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mama Zur di Gunung Pangilun, selamat malam. Allah balik ke Padang. Jangan lupa berami-rami KRI Padang ya Mama. Untuk di sana kasadonyo juo tanggal 3 sampai 6 September 2026. Main KRI Padang sekaligus berlanjut di bazar kita. Bazar UMKM. Dijamin produknya lama, kalau untuk makanan dijamin lama. Kalau untuk produk-produk lain selain makanan dijamin berkualitas dan terjangkau. Ada pemeriksaan kesehatan gratis juga di sana Padangnya. Kemudian ada juga lomba mewarnai tingkat TK. Kemudian lomba lagu perjuangan tingkat SD dan bintang radio tingkat remaja. Oke. Kita ke 3 lagu berikut iko dulu di sana Padangnya sesudah itu kita tarimu balik di Salamba Jawa Iprom PRN di Padang. Tetap di 92,4 MHz Suara Budaya, Sumatera Barat.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe,

0: hitam, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.

objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

Kekayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Dalam PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan masih di Salam Bajawe malam hari kini ko. Dusana Pandangan. Kita tarimo yang cekku dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ne. Selamat malam lagi, Ne.
0: Selamat malam, Pak Roni.
1: Banyak banget masuk, Ne, pertama. Banyak bisa masuk, Ne.
0: Iyalah, ala lamu tidak dengar suara Roni, tidak.
1: Ah, itu, tidak. Banyak nama tu agak payah masuk, Ne.
0: Iya, tidak juga, dong. Apa kabar, Pak Roni? Kalau ini sehat, sih.
1: Alhamdulillah. Kone lebah lele segi-segi saya.
0: Ah, saya gimana? Di mana? Kalau ni
1: di
0: mana?
1: Di Tabiang.
0: Tabiang, oh iya. Okey. Ya,
1: belakang Asia Besmit.
0: Tu sedang mangga kini ko malam ko.
1: Nah, duduk. Baru siap mamam mana rumah.
0: Wis, baru siap mamam jua mamam tu. Ndak bobo-bau ni mamam doh. Wih, kanila lama mah digoreng atau di pangan?
1: Goreng.
0: Oh, digoreng balado nak?
1: Iya.
0: Wih, mantap. Ade, tu leh tambuah?
1: Eh, batambuah mana lama makanan?
0: Wih, mantap mana? Polai sedang mendengar perampe makan nak?
1: Eh, nak dolar.
0: Bisa sih.
1: Iya.
0: apa lagu Pak Roni ko?
1: Lagunya Panangbuangan dari Zalmon Edo ne.
0: Panyambuangan.
1: Panangbuangan.
0: Panangbuangan. Panangbuangan. Panangbuangan dari Zalmon Olai. Lai. Oke. Salam untuk siapa?
1: Salam tu pertama tu untuk Ne di keluarga tu.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat, One sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang, rezeki murah. Tu sudah tu. Salam untuk Uni Desiota di Asratek. Tu sudah tu Kak Nana di Balimbing. Kak Nana, iyo ala operasi ni.
0: Iyo. Tapi lu dapat kabarnya habis operasi lah. Mudah-mudahan sehat.
1: Aman. Ya, mudah-mudahan lah cepat kan anak-anak yang.
0: Iya, betul.
1: Bisa ya bergabung di Prom PRRI Padang.
0: Betul, Bana.
1: Itu. Itu sudah tu salam untuk Ajo Bagindo Tommy. Pak Buyang Tapai. Tu Ajo Piala. Itu Mbak Yul di Lubuk Lintah, ibu Zuhur di beli di mana tu di

0: pengilun. Bukan dulu gunan pengilun tu sudah tu Bu Nur di Simpang Gia. Bunda Queen, Pak Nur, Pak Nur Sanjuang. Pak Nur masuk eh?
1: Pak Nur alun.
0: Masuk Pak Nur.
1: Alun.
0: Ya. Ayo masuklah Pak Nur. sudah tu salam untuk siapa ya? Untuk Mai Tamis Kumbang, Pak Munir, salam Pak Munir, tu Pak John, John Tatikawa, tu Diana, Dawi Dira, dah tak sabi nama Abu Pika Mesen ya, awak tunggu lagu ini ya.
1: Jadi,
0: ya, mau kasih banyak one.
1: Sama-sama.
0: Ingat tak sabi nama dapat salam kasadola dari Roni Jambak di Tabiang ya.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Dari Pak Roni Jambak, selamat malam. Berikutnya ada sana pandangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Pak Nur.
2: Halo Ne.
1: Bagaimana Pak Nur, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tidak, tadi yang mau ambil studio ini tak ada.
1: Oh iya, tak ada ni. Tio, ni ada malam ya.
2: Iya, bersyukur Ririnya lah.
1: Riri siang.
2: Ini jauh jemice kan.
1: Tuh, ini jemice pagi.
2: Iya.
1: Tu balai aman saya dari rumah sakit.
2: Alhamdulillah.
1: Pemeriksaan aman kan?
2: Aman.
1: Syukurlah.
2: Tapi sebulan baru ulang tu kan?
1: Oh iyo, supaya apa nyo di cek balik kan? Jadi tidak ada yang melampaui tu.
2: Laba tahun mana? Dari tahun 2009 balik lagi.
1: Ya harus dikontrol taruh.
2: Iya.
1: Jadi boleh aman ya. Pak Nur apa lagu ko?
2: Onel lah makan.
1: Alhamdulillah. Allah. Lagu Pak Nur apa ko?
2: Sirih Karakok selene.
1: Sirih Karakok. Salam untuk siapa Pak Nur?
2: Tamu untuk Ones keluarga dulu kan.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya Allah dan berkah.
1: Amin.
2: Sudah tu untuk nak masuk tadi siap Roni Jambak siap dari tadi.
1: Iya, Roni Jambak. Sebelumnya ada Mama Zur. Kemudian ada Uni Desi. Ada Om Tommy.
2: Om Tommy Unidesinya. Sudah tu siapa cerai
1: Nana? Mama Zur.
2: Mama Zur Nana. Sudah tu Bunda Queen. Orang Lencak Tunggu Hitam. Sudah tu Ulan. Mbak Yul di Lubuk Lintah. Mama Wah, Nani Isteba,
1: Oh Mama Najwa,
2: Mama Najwa ya, sudah tu Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kelok Sembilan, Roni Cianyago, Roni Jambak, Roni Jambak sebentar kan eh?
1: Ayo. Roni Jambak di Tabiang.
2: Terima kasih salamnya Pak Roni. Satu Bujang Tarusan, Aldi Tanjuang, Oyun Tanjuang, Putro, sudah tu Bujang Tapai. Asal dua selane.
1: Jadi. Okey Pak Nur.
2: Nang di Pariaman seorang sana mah.
1: Di Pariaman Selatan Uni Juwita.
2: Juwita ya, Juwita tu biasa menyalami umur tadi je mah kan.
1: Betul. Terima kasih Juwita.
2: Putri Tanjuang. Sudah tu untuk namanya siang tadi si Riri.
1: Riri.
2: Mice. Daul pojo hari. Mauti. Mudah-mudahan sihat selalu kan.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Istimewanya untuk one kan.
1: Okey, amin. Terima kasih banyak
2: pak. Cara bandar di RI bidon ya.
1: Tanggal 3 sampai 6 September.
2: Okey, jadi kami sampai yang minggu tu nak.
1: Ah, iya betul.
2: Kita orang awak sami kami sampai akai.
1: Kami sampai akai betul. Minggu tu akai nak.
2: Ya. Terima kasih ne.
1: Ya, sehat-sehat Pak Nur ya.
2: Jol ne kan.
1: Betul. Terima kasih.
2: Terima kasih ne.
1: Yup, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk Pak Ayah na ne.
1: Iyo, berabuk gini ya.
2: Pergi go telefon Pak Nur.
1: Iyo. Okey Pak Nur.
2: Ambil sampai masuk kan.
1: Syukurlah.
2: Ya ne.
1: Yup, terima kasih Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, salam malam. Berkaitan dengan salam pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini.
1: Selamat malam Pak Buyung, Pak Abah, Pak Buyung tulis sehat.
3: Alhamdulillah nih.
1: Alhamdulillah.
3: Terpun aduh dalam pantun kan ya.
1: Ah tuh, woi mantap mah. Agak cik tuh.
3: Anak orang di Kalumbua. Bas sawah tak kubu dalam.
1: Mantap.
3: Antah jua tipu kadumbua. Silakan sewa asal kau dalam.
1: Nih mande, Josia.
3: Dalam lagunya.
1: Josia kucing gua. Cabe di dalam.
3: Yo.
1: Dia juga sia kuciwa Bapak Buyung ya. Ko.
3: Aduh ni kecewa lagi jo umat Nabi
1: Oh Nabi Adam. Bekok je lagi jo umat Nabi Adam ya.
3: Ya, ya apa jo aku kecewa.
1: Ai.
3: Ai. Kamu dah bisa ni lama-lama je ni.
1: Oh gitu.
3: Kalau mungkin lama-lama mau je ni payah gua lalu.
1: Mau ba aku bantu itu.
3: Itu ah. Amo yang menangah sorong ni, aku dah pulang pegang aduh, mang.
1: Undeh,
3: cuma nak telefon langsung, aku tak bisa, mula-mula-mula macam ni, tu.
1: Undi, bak acara lah itu.
3: Yo, lainnya boleh bak kedebuk, mah.
1: Kedebuk, kedebuk. Bapak, yo.
3: Salam-salam, ini.
1: Jadi.
3: Spesialnya untuk ni.
1: Terima kasih.
3: Semoga sihat selalu, semua panjang, rezeki bertambah.
1: Amin.
3: Pantai itu juga, Pak. Amal ibadah diterima oleh Allah SWT, andaknya.
1: Amin. Ya Rabbah, amin. Adik
3: sembuh, doa untuk Nana. Semoga capek sembuh. Sihat selalu, semua panjang, rezeki bertambah.
1: Amin.
3: Bisa teleponan balik Joni Anago, di Purwambe, RI Padang.
1: Ditunggu, Nana.
3: Bersenda gurau, balik.
1: Mudah-mudahan.
3: Jatuh salam balik ke Pak Nur. Bu Zur. Di Roni Jamba, Roni Taniago, di Bu Putri. Putra Kelak Kanjan, wah, kalau alamona nak muncul-muncul. Kalau kedatang tamu baru lah di rumah, tak lah sibuk ke.
1: Bisa jadi.
3: Yo, kalau ada lah tamu baru di rumah tu.
1: Antalah, alun tahu lah. Mudah-mudahan iyo nak.
3: Satu ni. Mama Hitam Sekumbang, Mama Najwa, Mbak Bayul. Untuk di sana awak kasar dua sih lah ini hari lah malam ya.
1: Iko yang mana?
3: Sudah gara-gara menunggu ni tadi kuah.
1: Ih, mandi. Alah
3: lagi lima di Solo Jari ya.
1: Deh mandi.
3: Sejak mulai tadi awak lah makan, gara-gara menengah soro ni.
1: Tuh.
3: Anda jadi makan dong.
1: Makanlah dulu.
3: Itu lah sikapku menambah jone.
1: Makanlah dulu. Baik kau pingsan lo.
3: Iko. Aku baru makan lagi.
1: Iya, kau yang mana kau yang dari Roy Firdaus?
3: Tadi dalam dari Roy Firdaus.
1: Ah, Roy. Okay,
3: itu okay. Dah ada orang menikam miru suaruh.
1: Iya betul.
3: Hebat ke mana?
1: Mantap, sedap mahal mantap. Mahal
3: suaruh ke mana? Kalau suaruh si David masih ada orang bisa meniru. Suaruhnya tak bisa orang meniru dulu.
1: Iya.
3: Bayu suaruh ke mana?
1: Jadi, aku ini dengan mana aku?
3: Ini dengan lelok.
1: Jadi.
3: Terima kasih banyak, Nek.
1: Sama-sama, Pak Buyun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Buyun tapai, selamat malam. Alah tigo lagu di sana padangan, alah tigo penelpon. Langsung kita putakan tigo lagu bari Kiko Pananguangan dari Zalbun, Sireh Karako, Fanny Fabiola, dan Dekirian Cabia di dalam dari Roji Firdaus. Tetap bersama Prampe, Rari Padang.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Lady, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang kepenak.
1: Dimana-mana tempe enak. Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua dipenjara hanya karena warisan atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
3: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan
4: meminta sidang ke
5: sidang keempat
6: dari banyak pihak.
7: Ini bentuk politik
8: tangkap
9: keadilan.
10: Tidak terima dengan
11: tata terbenar.
12: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Padang. Kini kalau pukul 22:27 mini waktu Indonesia Barat. Kita masih di Salamba Jawa. Gitu, tarimu yang ceko dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Widira.
1: Iyo one.
0: Mbak kabar Widira? Mantap.
1: Ya, harus lah.
0: Iyo harus segih taru ya nak mundo tukan.
1: One mah?
0: One segih pulo. Kalau indak segih pasti di rumah.
1: Iyo tuh ne.
0: Iyo tuh.
1: Pendak. Patah mano aja ne mah.
0: Di mana mano? Di apa?
1: Iya.
0: Di sudut.
1: Kalau saya putar lagu tuh nggak ada sih cagok lah dah.
0: Oh itu beda tuh.
1: Beda tuh.
0: Banyak tugas.
1: Banyak tugas.
0: Maklum lah. Ini kok.
1: Ya kan tugas
0: sih. Dari Padang, dari Padang banyak apa kan? Banyak acara.
1: Banyak sih ne.
0: Ah bayi lah.
1: Ah jadi itu bayi lah.
0: Apa tuh?
1: Itu ada lomba lagu dek, lagu nasional itu tingkat SD itu.
0: Ikut lah, kamu masih SD kan?
1: Iya, rencana iya kayak itu ya.
0: Kelas sampai.
1: Dari kelas baru tuh nih?
0: 1-6.
1: Oh dari kelas 1-6.
0: Ikutlah.
1: Apa persyaratannya nih?
0: Persyaratannya warga negara Indonesia.
1: Iya itu lah pasti mana.
0: Iya SD kelas 1-6 kan.
1: Iya. Terus iya, yang lainnya?
0: Mi bisa nyanyi tuh senyo.
1: Iya pasti lagi nggak bisa nyanyi mah nggak mau bertanya.
0: Membawakan lagu, dua buah lagu. Iya. Lagu wajib cie.
1: Iya.
0: Hari Merdeka lagu wajibnya, kemudian lagu iya. Pilihannya ada beberapa. Ada,
1: iya.
0: Beko di share beko di.
1: Alah.
0: Alah dape.
1: Alah dape. Cuma kan daftar nang ya satu
0: kotak. Daftar melalui barcode yang ada di sinan.
1: Oh di barcode itu nih.
0: Jadi
1: gitu.
0: Tahapannya ada dua kok Widira.
1: Aduh.
0: Tahapan pertama itu penyisihan. Penyisihan itu melalui video yang dikirim dan di-upload di link yang ada di barcode tasabuy. Sudah tuh final langsung datang ke RRI Padang. Kalau lolos
1: berarti langsung harus ke RRI Padang. Ya.
0: Karena kalau dari Dinas Pendidikan, aku akan minta rekomendasi Dinas Pendidikan kok.
1: Iya.
0: Jadi enggak boleh mengganggu waktu belajar anak-anak, waktu belajar.
1: Oh, iyalah.
0: Makanya enggak bisa acuk-acuk bolak-balik anak-anak ke RRI Padang tuh.
1: Oh gitu. Tuh, ayalah waktu suruh itu.
0: Jadi memang finalnya itu pun kita laksanakan hari Minggu kan?
1: Iya.
0: Hari libur.
1: Ikutlah.
0: Le pandai nyanyi Widira.
1: Hah?
0: Le Widira pandai nyanyi kan?
1: Awak enggak pandai nyanyi, enggak pandai pandai nyanyi.
0: Iya do, aduh barang orang yang SD ikut sih dolanya.
1: Ah?
0: Hah?
1: Seorang.
0: Seorang, ikutlah nama ado.
1: Itu, rencanaan itu di okay. Itu gitu kan. Bagian seling itu bisa sama ya.
0: Biasa foto apun share barcode tuh kan.
1: Jadi.
0: Dan oh, yang okay. Pasti free insert, tidak dipungut biaya apapun. Begitu.
1: Diri kan ya enak.
0: Hah?
1: Dirinya kan ya enak.
0: Lawak bana one. Kalau one jurinya itu lagu rock.
1: Nama lagu ada. Rock. Kan bisa hari merdeka tuh dijadiin musiknya rock.
0: Mantap bana itu.
1: Mantap lah ya one.
0: Keren.
1: Itu lah nih tanya lo nih jurinya.
0: Tambah semangat penyanyi di rock kan lagu merdeka kan. Iyalah. Langsung keluar suara underground sekali. Widira. Jangan lupa tibo bazar yo. 3-6.
1: Bila nih?
0: Kau ndak tibo, beko nih kaja kamar malam tu lah.
1: Kaja aja lah kamar malam nih. Nggak ada.
0: Bawa ya, bawa lah yang itu tuh.
1: Iklan sama yang dikaja gini Rene kak.
0: Tuan kerja piti saya taruh dikaja nih, ya Allah. Carilah.
1: Dikajak sih, kalau tinggal dikajak sih, kalau tinggal. Ya.
0: Tuh, kamari bedonya.
1: Kamari bedo.
0: Bo kemari yang cik tu dia.
1: Jadi yang mana tu?
0: Sebenarnya ya.
1: Iya kalau nado biko onege lah bo. Hah?
0: Sorry ya, kak, kamalu kau ni kau uni, kamalu kau ni cari orang.
1: Nah, karena onege di situ.
0: Nah, ada gila
1: onege. Lama lagi cerita onege mah.
0: Lama, lama bana.
1: Ah, onege lama.
0: Ini lo kicah lama.
1: Menyesa lagi. Ada sasaan lah, awak lah lari lo ke belakang.
0: Eh, iya lah banyak badoan pun tak niyo.
1: Bilo.
0: Ya, apa? Waktu
1: apa kepatang yang ada doan ko?
0: Nado waktu kepatang-kepatang ko?
1: Ah, nado doh. Nado sampai ke siku doh.
0: Ah, waktu tahun gajah patang. Kan lain.
1: Tahun gajah lo nado boleh doh.
0: Oh, enggak. Berarti salah orang.
1: Iya, tahun gajah lo nado. Bilo tahun gajah lo doh nado.
0: Entah lo. Ala gue dira ko.
1: Lalu nado sama melando lah itu nane.
0: Emang alun lah ya tahun gajah tu. Apa lagu?
1: Lagunya. Ah, lagu yang rancak ya.
0: Rancak.
1: Apa sih lah nih? Padi Malik tu nih.
0: Yang?
1: Bancana Pati Tongga tu nih.
0: Oke, tu salam.
1: Tony lah dulu.
0: Nak
1: deputi. Tidak, Tony di duluan kok mampir-mampir lah di kuri studio.
0: Iya itu.
1: Mau nyonjak loh.
0: Tuh. Tuh.
1: Tuh untuk Pak Uyang sama Bu Madara. Untuk Pak Reni sama Bu Putri. Untuk Pak Malin, Pak Sultan, Pak Bidang Pak Ibu. Untuk Pak Roni Jamba. Untuk Bu Meri, Mama Nejuan, Pak Nur, Pak Oyon. Untuk Bu Zur, untuk Mama Najwa, Bu Mary, untuk Bu Nur, untuk Nusa Dapak Sado, silah lain nih.
0: Siap.
1: Silah nih.
0: Makasih, Widira. Boleh.
1: Jangan lupa kalau, nak. Musik, nih. Jangan lupa lo musik ke rock, nak.
0: Rencana, iyo. Kau ini idean gitar listrik yang di Pro 2 tuh.
1: Ah, tak cocok, cocok. Kayaknya lah gitu deh nih.
0: Iya lah. Jadi.
1: Drum pada lu nak mau tolong angkean lah.
0: Jadi. Angkean sudah lah yo.
1: Jadi. Gila nih.
0: Yo, kasih yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Idira di mana palam. Salam baik malam. Barik ya dusana pandangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo mama. Mama bundo, ya Allah. Halo bundo, bunda Queen, mbak Akaba bundo kok.
2: Nah ya udahlah, itu kan sabar. Huh? Akhirnya dapat juga deh.
0: Iya, alhamdulillah ya. Walaupun agak di ujung-ujung gitu kan.
2: Setiap hari. Tapi gak dapat-dapat. Udahlah, kita dengar aja deh sampai jam 12.
0: Kasian.
2: Kan, nenggelis.
0: Alhamdulillah, bunda sehat juga.
2: Ya.
0: Sehat juga. Bunda datang ya ke RR di Padang ya, tanggal 3 sampai 6. Nanti boleh dipilih harinya hari apa.
2: Habis itu besi.
0: Kenapa?
2: Ibu Zul,
0: oh, iya, sama iya. Betul betul.
2: Jaga Ibu Nur juga. Betul. Dapat.
0: Rame-rame ya. Pak RT-nya, Pak RW bawa pun.
2: Oh iya. Oke. Okay.
0: Biar warga pada datang disuruh Pak RT. Aduh.
2: Apa maksudnya? Sering-sering kita dengar aja ya.
0: Kenapa, Bunda?
2: Iya, yang udah sering-sering kita dengar aja.
0: Iya, itu sekali. Belum ngantuk ya, Bunda ya?
2: Iya. Bunda, kayaknya gimana ya, gembira sekali, tambah deh.
0: Iya, Masya Allah.
2: Semangat. Hari Merdekanya masih ada.
0: Mantap.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Mantap kalau
2: di akhir 31 baru ya.
0: Iya.
2: Kalau masih dalam Agustus kita merdeka dong.
0: Betul dong.
2: Kali nanti kita menyambut apalagi yang apa nanti kita nyanyikan itu. Apa? Semboyan kita.
0: Masih ingat aja, Bunda. Menyambut iya hari radio ya.
2: Ma, dari dulu itu mah belum pernah.
0: Masya Allah.
2: Kata Bunda, nanti kalau ulang tahun RRI, Bunda pengen nyanyi itu. Iya, tahun dulu ya, tahun 2000 berapa dulu? 24 ya.
0: 2024.
2: Nah, Bunda nyanyi itu kan?
0: Betul.
2: 2026 Bunda nyanyi itu lagi.
0: Mantap. Bergema suara Bunda di Pro 4. Semboyan kali.
2: Kita dong nyanyiin.
0: Iya jadi, dong, betul.
2: Maksudnya gitu. Tadinya kan kalau nyanyi itu yang dapat itu kan cuma orang RRI aja. Orang fan-nya juga.
0: Wih, keren. Keren emang. Pendengar pendengar RRI emang keren.
2: Bunda juga bisa nyanyinya kah?
0: Iya dong, betul sekali. Karena juga sering diputar kan. Walaupun sekali setahun beberapa berapa hari kan.
2: Tetap nah, gitu. 17 Agustus kan udah dinyanyikan juga kemarin ini sama siapa ya? Sama Elisa. Sama Mice atau sama Elis?
0: Oh iya. Mantap.
2: Sama Andi kali ya. 17 Agustus kan udah dinyanyikan juga.
0: Oh, kurang tahu ana, enggak dengar.
2: 45 udah.
0: Oke oke, sip.
2: Nah, sekarang ini aja lagi. Sekarang minta diputarkan nyanyi lagi deh.
0: Boleh, boleh banget. Apa nih, Bunda?
2: Manyurat nampak juo.
0: Alam manyurat tuh nampak aja, baca rule
2: itu. Itu udah manyurat tapi nampak juo. Jadi waktu dia buruk namanya tuh deh ya.
0: Aduh, salam. Entah
2: aja yang dicuruk.
0: Entah tampeknya yang kete atau orangnya nang gadang kan. Enggak tahu awak do. Aduh aduh sibundu.
2: Kan badannya enggak.
0: Oh iya.
2: Enggak dia nah.
0: Salamnya buat siapa, Bunda?
2: Salam pertama tentu Neng Gelis Ana.
0: Terima kasih.
2: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses. Sudah itu untuk Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, Ajo Cici, Maunya Unggi, ada Jomblo Lebay. Ada juga Pak Oyon Tanjung, Pak Lin Sampono, Bu Eli Tanjung, ya, Yuni Moni, ada juga Mama Najwa, ada juga untuk Mama Mama Ica, ada Desi, ada Kusur, ada juga Mak Ikan Sikumbang, Pak Munir Sikumbang, ada juga Mbak Yul, ada Diana, ada Yudira, ada juga Angku Raja Kaji, ada juga untuk Gita di Marungi, Pasal, ada Andri Caniago, ada juga untuk yang tadi siapa?
0: Yang barusan ya?
2: Roni ya.
0: Oh Roni ya, tadi ada Roni.
2: Nah, ada Hendra di Watu Sangkar, ada Bang Jess di ini Kuala Lumpur ya. Ada juga Bujang Karusa, Kisro, ada juga siapa lagi, ada Nana, semoga Nananya cepat sembuh ya, operasi ya, kalau di operasi gitu ya. Ada juga ketiga-tiga Desi kita salami gitu ya. Ada pendengar Bundo tuh di Mega Permai, ada Ayah Galon, ada juga Ibu Tuti, ada Pak Zul PLN. Itu
0: siap.
2: Dan juga siapa lagi, oh ada juga tuh yang dia Pak Uncu, apa katanya yang cara Uncu Bobi ya, Uncu Bobi ya, itu ada Jomblo Kepo.
0: Jomblo Kepo.
2: Iya, aja pinter. Siapa lagi yang ingat-ingat aja deh, nggak ingat ya. Kita ini aja ya, kita salamin istimewa aja deh ya. Ini udah lama nak masuk tuh. Kemana lagi ya, ya.
0: Oh apa iya betul.
2: Kulinernya juga itu.
0: Iya betul. Sibuk banget mungkin Bunda.
2: Sibuk banget gitu ya. Jadi, makanya dia nggak muncul-muncul lagi deh.
0: Raja kuliner itu.
2: Juga itu juga ada Pak Ujang dia apa di Indarung gitu ya. Itu semua-semuanya istimewanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
2: Yang enggak hanya kita salamin istimewa gitu.
0: Okay.
2: Terima kasih Ananda.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ba ko lang po ba na?
1: Hindi, palit po.
0: Ba to? Ba ko lang po?
1: Pasam-pasam yun.
0: Pao yun. Saro mirip, ya Allah. Ha? Aduh mirip ya Saro ya soalnya.
1: Aduh mirip, dia kan kami.
0: Oh iya. Aduh.
1: Putar lagu ini malam hari ma.
0: Apa lagu Pak Oyen ko?
1: Cintu putih apa bungungu.
0: Oke. Salam untuk?
1: Aldo ne.
0: Lai dong.
1: Lai dong. Salamlah untuk ne sekeluarga.
0: Oke.
1: Nah, lelo pulang ene.
0: Yang dari Android atau Zalmon?
1: Android.
0: Android, oke. Siap.
1: Lai ne.
0: Lai Pak Oyen.
1: Pak Zam.
0: Pak Oyen kulai. Salam entah siapa Pak Oyen ko.
1: Salam untuk one sekeluarga saya selalu.
0: Amin.
1: Titip salam aja Bunda Queen dari sadonya lah lengkap.
0: Jadi.
1: Lah ne.
0: Siap siap siap.
1: Ko ambil lalu ke Uduri boleh.
0: Jan. Cuma pulang one do.
1: Ayo. Ya. Ya hilang lah gue tu.
0: Oh, duri setinggal.
1: Setinggal durinya.
0: Iya. Tak tusuk, Neo.
1: Ayolah, Neo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dado sebagai Allah, Neo.
0: Iya, biar Neo magia lagu, Beko. Tenang sih, Pak Oyen.
1: Oh, Neo lah lagu, Neo.
0: Jadi.
1: Ayolah, Neo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam, Neo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Oyen, penelpon terakhir kita di Salam Bajawe Pro MPR di Padang malam hari ini kau di sana. Terima kasih yang telah ikut. Kita putarkan tiga lagu terakhir di Salam Bajawe. Aduh, Bancano Putih Tongga, Odi Malik lah menyuruh tampak juo Fauzana, Cinta Putih Abah Bunga Ungu Android. Tetap bersama Pro MPR di Padang.

0: Batik Tanah Lie merupakan batik khas Minangkabau. Dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Lie juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Lie juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Geopark Ranah Minasiloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Tidak hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired, Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.
1: Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk ngamah kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam.

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Selamat pagi dan selamat datang di mana-mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang. Kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berangga di mana saja berada. Selamat suah balik dan selamat berangga di kesempatan hari Nanko, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 di 92,4 MHz Prompeer di Padang. Dan selamat berangga di daypar pertama hari ko, di daypar Raminang pagi. Ambo haturman ka mengawali dun sana. Jabarkan program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai beko tuntas di jam 2 boleh waktu Indonesia Barat. Dan dun sana penangan kami informasikan waktu salat subuh untuk kota Panalang sekitarnya adalah masuk tadi di jam 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah dun sana akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wala dun sana badanga mengawali kebersamaan kita di pagi hari nanko. Mulai kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 202. Dibacakan de Qori Marsyafatli dan Sari Tilawah beko akan dibacakan de Lusianita Usman. Kemudian sesudah itu dan sedang mendengar akan dilanjutkan jo ceramah subuh Prompeer di Padang. Ya, dan hari nanko akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Helmi SAG judul ceramahnya ketika memberi justru menerima lebih banyak ya. Ketika memberi justru menerima lebih banyak, itu judul ceramah subuh dan akan dibawakan kepada Al-Ustaz Nur Helmi SAG. Dan sesudah itu kami antarkan ke ruangan sana rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya informasi pertama di hari nanko kami sampaikan untuk nusana dalam kabar sakileh pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 7 saat jam sudah terus terdengar informasi nusana kami lengkapi pulau jo kabar salingka nagari. Ya, yalah dan terdengar itulah beberapa acara sampai jam 7 dan begitu sudah itu informasi-informasi lainnya serta dialog interaktif ya kearifan lokal Minangkabau kita lanjutkan pulau balik di jam 9 waktu Indonesia Barat beko. Yalah kalau itu sana mulai kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197 sampai ayat 202 dibacakan de Qori Marsha Fadli dan seri tilawah oleh Lusina Usman. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, ketika memberi justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, satu pemberian kecil di jalan Allah bisa tumbuh menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi, justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan, bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan bahagia. Psikolog pun mengatakan, orang yang memberi lebih banyak justru lebih bahagia. Yang keempat, memberi adalah investasi akhirat. Semua yang kita keluarkan karena Allah akan kembali kepada kita di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Jangan takut memberi, karena memberi itu bukan kehilangan, tapi investasi. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang tercela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat tercela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Humazah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini. Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Saba ayat 39, yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pandanya, penemuan kerangka manusia gegerkan warga Jorong Subarang Aye, Nagari Selereh Aye Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, pada hari Selasa kapatang. Wali Nagari Selereh Aye Timur, Fauzan, mengonfirmasi, kerangka utuh bagian kepala dan badan bajaket kuning biru itu pertama kali ditemukan warga nan tengah menanam jagung di area ladang. Tim gabungan telah mengevakuasi kerangka itu untuk diserahkan ke tim Disaster Victim Identification atau DVI guna memproses identifikasi. Meski terdapat 5 balai warga nan adun ditemukan pasca bencana akhir 2025 lalu, pihak Nagari adun bisa memastikan identitas korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi.

Dan sana pandangnya, Sana Padang FC mengusung target untuk mutlak menjuarai kompetisi Liga 2 musim kini. Presiden klub Sana Padang FC, Andre Rusiade, kutiko acara peluncuran tim di Alam Sutra pada hari kapatang menegaskan target juara menjadi hal wajib dan indak bisa ditawar lantaran komposisi 35 pemain yang dibantu Allah memenuhi standar kualitas di Ateh Karateh. Sementara itu, pelatih Kapalo Nil Maizar menyatakan kesiapannya untuk meracik strategi terbaik untuk merealisasikan target manajemen melangkah ke Liga 1 sebagai juara. Nil Maizar menambahkan timnya telah melakoni 5 laga uji coba sebagai bahan evaluasi mendalam sebelum mengarungi kompetisi resmi nan katibo.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan selamat pagi di sana, dan selamat mempersiapkan diri bagi yang masih di rumah dan selamat tengah ya, untuk aktivitas di sana di hari Kamis nanti tentunya. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruhnya, segala satunya tak berjalan sesuai rencana dan kita susun tentunya dari sana tengah ya. Dan di sana pandangan tidak ada salahnya kami ingatkan juga ya, anu baiknya selalu dun sana meninggalkan rumah, cek dan recek balik seluruhnya ya, baik itu kelengkapan-kelengkapan yang dun sana butuhkan untuk kerajo dun sana di kantor, di tempat kerajo masing-masing ya, atau kendaraan yang digunakan ya, ada baiknya cek balik, dipastikan seluruhnya berada dalam kondisi siap ya, laik ya, kok kendaraan laik jalan, kalau dokumen-dokumen ataupun kelengkapan siap untuk digunakan ya. Nah, karena hal-hal ketek saja di sana dalam bekerja ko ya, di sana tahu juga ya, hal ketek saja kadang-kadang bisa menimbulkan masalah yang kadang ya. Nah, untuk itu cek dan recek balik seluruhnya, pastikan seluruhnya dalam kondisi prima. Oke, dengan sarapannya jam 6.30 ini waktu Indonesia Barat ini ko, seru biasa setelah tadi sejam kita di seluruh negari dan senak padangnya ya, jekuatan-jekuatan islami, mudah-mudahan membuat suasana batin di sana lebih damai, lebih tenang menghadapi hari nanko. Dan kini tiba masanya tentu kita jo hiburan-hiburan pop Minang serta informasi-informasi dan insyaallah bagus untuk kita di sepanjang hari nanko ya, selamat menangga ya. Yalah dun sana kita tinggalkan Kintani jo menimbang reso, dan selanjutnya kita ke lagu dari Dedek Dara, Zahwa Seraja Serata Fadila dalam Pinta Anak Juara. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupa ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka Kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak, bak adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mamang gak matu uang urang pi. Awak urang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo pulo tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ya, halo.
4: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9?
4: Iya.
3: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong neng kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Sendiri, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Penempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sanapanengah. Sebelum kita lanjutkan lagu-lagu pop Minangko menjelang jam 7 waktu Indonesia Barat, kami ingin Bapak bagikan di sana informasi tentang kondisi cuaca dan kemungkinan terjadi di daerah kita di Sumatera Barat ko. Dan kami kutip dari rilis BMKG Minangkabau. Dan di sana berangga BMKG Minangkabau memperkirakan cuaca di Sumatera Barat untuk pagi hari kini ko secara umum akan cerah berawan menuju berawan. Namun berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Padang, Kabupaten Solo, dan Darmasraya. Potensi hujan sedang hingga lebat itu bisa terjadi di wilayah pesisir selatan, Solo Selatan, Serato Sijunjuang. Nah, sementara untuk siang hingga petang hari beko, dusar pendengar, secara umum kondisi cuaca di Sumatera Barat yo masih berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Sawah Lunto, Solo, Sijunjuang, dan Darmasraya. Sementara nau potensi hujan sedang hingga lebat itu bisa terjadi di wilayah Agam, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Serato, Solo Selatan. Sementara untuk malam hari beko di Sumatera Tengah, cuaca secara umum juga diperkirakan masih akan berawan dan potensi hujan ringan pula di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Sawah Lunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Serato Sijunjuang. Dan potensi hujan sedang hingga lebat adalah wilayah Darmasraya. Nah, saudara, diperkirakan saudara sebenarnya antara 7 balik sampai 31 derajat Celsius. Joko kelembaban udara 65 sampai 98%. Angin akan bertiup dari tenggara menuju barat daya, juga kecepatan sampai 50 km per jam. Nah, adapun peringatan dini yang mesti kita waspadai adalah potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Darmasraya, dan sekitarnya. Itulah dulu sarbangga perakiran cuaca untuk hari kini di daerah kita Sumatera Barat ko. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kegiatan dun sana ya, dan perjalanan dun sana terutama dan kebanyak berada di luar ruangan ya. Yalah dun sana berangga, kita akan lanjutkan hiburan-hiburan pop Minang dun sana sampai jam 7 waktu Indonesia Barat sebelum kita melangkah ke Kabah Salingka Negari di jam 7 tapek beko. Namun sebelumnya kita dengarkan pula informasi dan lain ko untuk dun sana.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itulah.

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyiratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.